Pinang bergelar Kota Gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota pejuang. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Apa makna menjadi wajah muda dalam bahasa ini, Nur? Wajah muda dalam pelestarian bahasa dan juga budaya. Yang nak Mika tunjukkan ni kan sebagai duta bahasa Kepulauan Riau ni tahun 2025, ya kan? Terus apa yang nak Mika tunjukkan, apa yang nak Mika ketengahkan, kata orang tu bangkat apa? Mengangkat batang terendam gitu ya kan. Jadi mengangkat kearifan lokal dengan bahasa lokalnya, terus penguasaan bahasa nasional kita, dan kita tahu sama tahu bahasa nasional kita berasal dari sini. Akar bahasanya adalah bahasa Melayu Kepulauan Riau, dari Pulau Penyengat. Di situlah dengan kitab bahasa dari Raja Ali Haji sebagai sumbernya, karena itu bisa digunakan juga di Malaysia. Penggunaan bahasa Melayu kita, karena bahasa Melayu Kepulauan Riau kan bahasa Melayu tingkat tinggi, dan itu jadi akar bahasa Indonesia. Apa yang nak Mika angkat lagi supaya generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang, khususnya generasi muda, tidak melupakan akar sejarah mereka?
2: Iya, Bang. Nah, sebenarnya
1: terima kasih.
2: Belum.
1: Lanjut. Oke, siap.
2: Nah, fun fact-nya tuh, Bang, kami dapat itu bahwa generasi muda itu tuh enggak luput dari bahasa Melayu itu sendiri, bahkan

0: dari wilayah kita ini enggak terlalu punah gitu bahasa.
1: Betul, betul. Bahasa daerah banyak kita. Di, sekitar berapa 20 atau 16 ya? 20. Banyak dialek kita.
0: Nah, di iya, dan itu tidak seperti bahasa-bahasa daerah lainnya. Bahasa Melayu itu masih berakar di wilayah kita ini gitu. Jadi untuk menjadi duta, menjadi ambasador, seperti kita ambil meaningnya itu ambasador, berarti sebuah influencer sebagai inspirasi, inspirator, motivator.
1: Kata orang seberang, sedang kita sebang pengaruh.
0: Iya, itu berdampak,
2: berdampak, berimpact.
1: Biasa kita, karena kita biasa nonton di Pipin.
3: Iya betul.
1: Karena di rumah saya nonton di Pipin juga, pengaruh.
0: Berpengaruh. Dari situlah kita ingin generasi muda tuh ikut nih dalam mencanangkan Trigatra bangun bahasa sendiri.
1: Trigatra, oke, bangun bahasa.
0: Iya, menguasai bahasa asing, juga melestarikan bahasa daerah dan juga mengutamakan bahasa Indonesia.
1: Betul, betul, betul.
0: Nah, bahasa Indonesia ya tidak hanya baik tapi juga benar. Ma, gitu.
1: Itu poin utamanya, baik dan ya, juga benar. Jadi menurut Anda, sih.
0: Sih.
1: Apa seyogyanya yang harus kita lakukan generasi muda ini supaya penggunaan bahasa nasional itu bisa memang punya dampak gitu ya. Terus bahasa Indonesia juga digunakan di segala lini seperti macam untuk apa namanya? Cilek tadi apa namanya tadi?
2: Siapa namanya?
1: Eh, Den, mulut kau. Untuk promosi-promosi menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa lokal, bahasa daerah. Karena kita kan sangat miris juga ya, kalau misalnya lihat penggunaan bahasa itu macam dicampur baur gitu.
0: Iya.
1: Bisa dibilang ya apa benar tak senonoh nah gitu kan. Kita di Indonesia terus yang menggunakan memang untuk penggunaan penguasaan bahasa yang bagus gitu ya. Tapi kalau untuk ibaratnya memberikan dampak kepada masyarakat supaya bangga dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, bahasa lokal, ya gunakanlah bahasa itu ya kan.
0: Iya.
1: Itu bagaimana peran kalian untuk literasi ke depan seperti itu?
0: Nah, makanya dari dari Badan Bahasa juga itu ada namanya Festival Budaya, Festival Bahasa.
1: Asik tuh.
0: Nah, iya. Jadi generasi-generasi muda yang punya bakat dan minat terhadap bahasa atau juga budaya itu mereka bisa menyalurkan gitu. Turut berpartisipasi acara tersebut ya.
2: Betul. Tapi tak hanya itu, mungkin kalau dari kita sisi duta bahasanya ya, kita bisa memanfaatkan era digital ini. Mungkin kita bisa buat konten yang menarik.
1: Betul. Karena generasi sekarang kan akrab dengan digital.
2: Akrab dengan digitalisasi.
0: Era digital ini.
1: Era digital ini. Era digital ini. Digital ini. Karena kalau macam abang kan peralihan nih.
0: Betul.
1: Ya kalau abang generasi milenial kan peralihan tuh dari teknologi, dari tak tahu apa-apa tentang teknologi, beralih menyesuaikan gitu ya. Kalau kalian generasi sekarang memang udah
0: blok
1: di situ, di digital tadi gitu ya. Nah, terus bagaimana tuh?
2: Mungkin kalau orang buat konten sembarang konten ya kan. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk bisa menyesuaikan ke semua generasi, terutama mungkin yang Gen Alpha, Gen Z mungkin ya.
1: Bener.
2: Karena nggak semua bagi mereka tuh masuk konten-konten edukasi yang kayak gini. Mereka nggak bisa menerima secara mentah-mentah pastinya.
1: Betul,
2: kan?
1: Betul, betul.
2: Karena ayo kita belajar pantun, ayo kita pahami gurindam ini. Tapi nggak bisa secara mentah-mentah. Karena
1: betul,
2: harus ada metode di mana kita cari hal yang menarik untuk mereka bisa memahami itu secara efektif gitu ya. Mungkin kita bisa melakukan pendekatan. Kita cari trending-trending topik atau apa yang mungkin relate juga sama anak.
1: Karena itu pengaruh dengan algoritmanya.
2: Betul,
1: juga ya.
2: Betul, algoritmanya juga. Jadi bisa masuk gitu. Jadi hal-hal konten yang menarik sekiranya kita bisa buat, bisa berdampak juga bagi mereka.
4: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Terima kasih saudara perempuan masih dengarkan siaran kita Perempuan FM Suara Budaya Nusantara RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, percaya diri ini merupakan modal penting bagi setiap orang karena ini merupakan salah satu kunci keberhasilan. Percaya diri, ya. Tapi sesuatu yang kita anggap sebagai rasa percaya diri itu dapat berubah jadi perilaku NPD, ya. Narcissistic Personality Disorder tanpa kita sadari. Nah, saudara perempuan, menurut praktisi psikologi Afitri Susanti mengatakan, NPD ini muncul pada di seseorang bukan karena penyebab tunggal, ya. Ini bisa dari kombinasi faktor biologis, pola pengasuhan, pengalaman masa kecil, dan juga lingkungan sosial. Nah, saudara perempuan, ya, jadi kalau memuji anak itu juga tak boleh berlebihan karena ada risiko NPD nantinya. Nah, ini bukan hanya pujian saudara perempuan, pola asuh ekstrim yang dipenuhi dengan kritikan dan hinaan juga memiliki potensi timbul NPD. Ya, hal-hal yang seperti ini membuat seseorang juga jadi haus akan validasi dari orang lain yang jarang ia dapat dari lingkungan rumah. Nah, selain itu, kondisi ekonomi juga ternyata memiliki dampak terhadap timbulnya perilaku NPD pada diri seseorang. Kondisi ini umumnya timbul ketika seseorang mengalami peningkatan kondisi ekonomi dari sebelumnya, ya kan? Nah, selalu merasa lebih dari orang lain juga atas segala hal, dan tidak ada orang yang boleh melebihi dirinya adalah ciri NPD yang paling nyata. Nah, orang dengan NPD ini bahkan mampu menghalalkan segala cara, gitu ya kan, agar orang yang lebih dari dirinya tidak disukai lingkungan sekitar atau bahkan sampai terjatuh. Ini bahaya, saudara-saudara. Jangan dicontoh, ya.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi olahraga, padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi, realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri, padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi, kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, perkembangan teknologi sekarang apalagi digital ya sudah membawa banyak kemudahan ya dalam kehidupan kita manusia. Informasi itu dapat diakses hanya dalam hitungan detik. Komunikasi jadi lebih cepat dan berbagai aktivitas dapat dilakukan melalui perangkat elektronik. Nah, salah satu tantangan yang sering tidak disadari adalah munculnya distorsi kognitif, yaitu pola pikir yang keliru, saudara perempuan, atau tidak objektif ya dalam menafsirkan suatu situasi. Ini paling banyak terjadi sekarang nih ya. Distorsi kognitif ini dapat mempengaruhi cara seseorang memandang diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Nah, ini saudara perempuan, distorsi kognitif adalah kesalahan logika dalam berpikir serta kecenderungan berpikir yang berlebihan serta tidak rasional. Apabila dibiarkan, kesalahan ini saudara perempuan akan jadi kebiasaan gitu ya, mempengaruhi kondisi emosi kita dan termanifestasi dalam perilaku. Di era digital, paparan informasi yang sangat besar seringkali membuat seseorang itu lebih mudah membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain yang terlihat sempurna di media sosial. Akibatnya, muncul pikiran seperti ini, hidup saya tak sebaik mereka. Atau kalimat macam ini, saya selalu gagal dibandingkan orang lain. Ini bikin sesuatu yang tak baik dalam pola pikir kita, satu perempat ya. Salah satu bentuk distorsi kognitif yang umum terjadi adalah berpikir hitam putih. Jadi seseorang cenderung melihat segala sesuatu dalam dua kategori ekstrim, yaitu berhasil ataupun gagal, baik ataupun buruk. Misalnya, nah ketika unggahan di media sosial tidak mendapatkan banyak respon misalnya, seseorang dapat langsung menganggap dirinya itu tidak menarik atau tidak dihargai. Nah, cara berpikir seperti ini, sudah perempat, itu dapat menimbulkan rasa kecewa yang berlebihan dan juga menurunkan kepercayaan diri kita. Ya.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, orang makan nangka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan modern yang mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi, bekerja hingga memandang diri sendiri. Namun, di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, muncul fenomena standar media sosial yang dinilai dapat memberikan tekanan terhadap kondisi mental dan kehidupan sosial masyarakat. Standar media sosial seringkali menampilkan gambaran kehidupan yang terlihat sempurna, mulai dari penampilan fisik, gaya hidup, pencapaian karir, hingga hubungan pribadi. Konten-konten tersebut dapat memunculkan perasaan tidak percaya diri, iri hati, dan keinginan untuk terus membandingkan diri dengan orang lain. Banyak orang akhirnya merasa harus mengikuti standar tertentu agar dianggap berhasil atau diterima di lingkungan sosial digital. Padahal tidak semua yang ditampilkan di media sosial itu mencerminkan kondisi nyata. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Tradisi sopan santun dalam budaya Melayu ini menjadi salah satu warisan nilai yang terus dijaga di tengah kehidupan bermasyarakat. Sikap menghormati orang lain, berbicara dengan lemah lembut, serta menjaga adab dalam pergaulan yang merupakan bagian penting dari identitas masyarakat Melayu sejak dulu kala. Dalam kehidupan sehari-hari, budaya Melayu mengajarkan pentingnya tata krama dalam bertutur kata dan bersikap. Anak-anak sejak kecil diajarkan menghormati orang tua, menyayangi yang lebih muda, serta menjaga perilaku ketika berada di lingkungan masyarakat. Nilai tersebut dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap sesama, sekaligus menjaga keharmonisan sosial. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: MHz Penempat event Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Penempat, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kepulauan Riau, Darwin, menanggapi keluhan warga beberapa pulau di Batam terkait kondisi kelistrikan. Darwin menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Kepri sama sekali tidak abai terhadap kondisi kelistrikan yang sempat ramai di media sosial ini. Nah, ini sudah berempat, sebanyak 31 pulau dan kampung sebenarnya sudah masuk dalam roadmap PLN Program Listrik Desa sejak tahun 2024. Nah, program tersebut meliputi wilayah Batam, Bintan, Karimun, Lingga, dan Anambas melalui skema penyertaan modal negara periode 2024-2027. Namun kendala teknis ini membuat rencana pembangunan ketenaga listrikan ini belum dapat terrealisasi pada tahun 2024 lalu. Nah, kini Gubernur Kepri memperbarui langkah kerja melalui koordinasi bersama PT PLN, UID Riau Kepri, dan Kementerian SDM. Pemerintah memasukkan kembali titik-titik tersebut ke dalam roadmap 2026-2027 dengan total rencana di 95 pulau dan kampung. Okay. Ini saudara perempat, wilayah Kepulauan Riau ini memiliki tantangan tersendiri ya dibandingkan dengan wilayah daratan besar seperti Sumatera ataupun Kalimantan. Jadi ini tantangannya adalah biaya logistik transportasi kapal antar pulau untuk membawa mesin dan tiang listrik yang besar. Selain membangun jaringan baru, Pemprov Kepri tahun ini kembali menggulirkan bantuan pasang baru listrik secara gratis. Nah, program BPBL menyasar 1.800 rumah masyarakat kurang mampu melalui kolaborasi anggaran APBN, APBD, dan juga dana CSR perusahaan. Mudah-mudahan listrik makin terang untuk Kepulauan Riau, insya Allah ya.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamalia Sari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi tetapi merupakan

0: bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

0: Siput dia rasa macam dia tak sama dengan siput dekat Malaysia tau. Siput dia macam, kalau siput di Malaysia dia macam kecil-kecil, kalau siput di sana dia macam besar-besar sikit kayak gitu. Okey juga lah, rasa dia enak. Tapi mau keluar tu susah. Dia kena korek lah, pakai korek ha, dengan cucuk, dengan pucuk gigi.
1: Sedap tak boleh macam?
0: Boleh lah, sedap lah. Sebab dia cicah dengan sambal juga, dia enak lah.

Damainya laut hari ini. Harus laut mengalun perlahan. Kawan-kawan pun ramai ke tempat santai kat padang lamun. Ada yang nyanyi, ada yang termenung, ada juga yang sibuk cari tempat berlindung sebelum air makin surut.

Semasa aku kecil, laut Nila tempat kami main. Main kerja-kerja arus, sembunyi dalam lumpur, panjat canggang kawan. Tapi sekarang makin banyak yang berubah. Air laut kadang keruh, pasir pun makin sempit. Aku asyik bercerita aja, lupa nak kenalkan diri. Aku si Gonggong. Banyak orang mengenal aku sebagai seafood laut khas dari Kepri. Dulu aku ini cuma lauk rebus je pakai sambal. Pas tuh dimakan, sisa lah cangkang. Jangan salah, walaupun aku kecil, sekarang aku bukan sembarang siput. Aku udah jadi ikon. Malah, kata budak-budak kampus, aku ini siput yang berfungsi sebagai alat diplomasi budaya. Widih!

0: No, Duta Budaya?
1: Yes. Walau badan kecil macam ini,
0: kerja aku mendunia.
1: Kalau kata orang HI, ini namanya soft power. Pengaruh tanpa paksaan, pakai budaya dan rasa.
2: Konsep soft power dan diplomasi budaya dalam kajian HI. Jadi kalau kita lihat, soft power itu sederhananya adalah kekuatan yang tidak memaksa. Nah, kalau hard power itu seperti militer atau ekonomi dipakai untuk menekankan atau mengendalikan. Nah, maka soft power ini lebih kepada daya tarik, sesuatu yang membuat negara lain tertarik atau bersimpati secara sukarela. Nah, makanya di dalam dunia HI itu ada namanya soft power dan hard power itu. Nah, yang mana soft power ini salah satunya yaitu budaya. Diplomasi budaya sendiri ini bagian dari soft power itu sendiri, yang mana negara bisa menyebarkan budaya, seni, bahasa, makanan, dan hal-hal khas lainnya ke luar negeri dengan cara membangun hubungan atau membangun branding dari negara itu ke negara lain, yang mana ini akan menciptakan pengaruh dan membentuk citra positif dari negara tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, haknya

sekarang banyak diolah jadi batik, kerajinan, bahkan olah-olah dari Kepulauan Riau atau sering kita sebut Kepri, ini sebagai bentuk aktualisasi dari stock power dan diplomasi budaya tadi. Nah, gonggong yang kita kenal sebagai makanan laut khas Kepri, jadi kalau orang luar Kepri mungkin belum tahu gonggong itu seperti apa ya, tapi gonggong itu seperti semacam siput. Jadi kalau nanti kalian bisa berkesempatan hadir ke Flora, cobalah makanan khas Kepri ini, yaitu gonggong. Jadi karena gonggong itu menjadi makanan khas Kepri, dibuatlah sebagai motif batik. Nah, inspirasi desain bahkan jadi bagian dari identitas budaya lokal Kepri sendiri. Jadi kalau kita lihat, ketika produk ini dipromosikan ke luar daerah atau luar negeri,

lokal dan sederhana bisa menjadi alat diplomasi budaya ini dari gonggong tadi tersebut. Jadi ketika orang asing tertarik pada motif batik gonggong, lalu cari tahu maknanya, mereka jadi tahu tentang silsilah daerah kita itu sendiri. Nah, itulah dinamakan salah satu atau bentuk dari inti dari soft power itu. Jadi perlahan-lahan kita mengenalkan budaya kita ke negara lain melalui batik ataupun kerajinan dari gonggong tersebut. Jadi kalau bisa disimpulkan, kalau pengolahan gonggong jadi produk budaya adalah praktik soft power yang dikemas dalam diplomasi budaya lokal, yang mana ini memiliki potensi yang sangat kuat ya, sebagai identitas sekaligus hubungan lintas budaya itu, yang mana ini gonggong bisa menjadikan sebuah national branding.

Typhus rhombus anarium. Ini sejenis siput laut yang tinggal di perairan dangkal dan berlumpur dekat pesisir. Umur aku tak panjang, paling 2-3 tahun je. Tapi dalam masa itu, aku sempat bertelur berkali-kali. Telurku keluar dalam bentuk gumpalan benang panjang dan aku lekatkan ke dasar laut, biasanya ke pasir atau permukaan tumbuhan laut. Nah, tumbuhan laut tuh ialah kawan baik aku kat sini. Namanya lamun. Akar dia kuat pegang pasir. Daunnya panjang melambai-lambai. Lamun nih tempat aku cari makan, sembunyi, dan juga tempat membesarkan anak. Tempat mainku memang kak laut dan pasir. Tapi hidupku tak habis sampai situ. Manusia kreatif mengolah aku jadi berbagai macam. Dari laut sedap, kerajinan tangan, sampai naik ke kain batik yang cantik.

0: tahun 2010, Bang Eviar dan Bang Oni ubah cangkangku yang berpilin jadi motif batik gonggong. Ada warna biru laut, emas, ungu, cantik. Sampai Menteri Pariwisata pun pernah pakai waktu acara fashion kreatif. Siapa sangka motif si siput boleh naik atas panggung dan dipakai pejabat.
1: Jadi awalnya kita bikin batik gonggong ini dari rasa prihatin bahwa Tanjung Pinang khususnya tidak ada satu ikon, satu cenderamata yang otentik Tanjung Pinang itu. Jadi alhamdulillah Tuhan kasih ide dari Pak Eviar almarhum, bikinlah batik yang diangkat dari motif gonggong. Karena gonggong banyak di Tanjung Pinang, walaupun banyak di tempat lain, jadi Tanjung Pinang ini lebih diangkat gitu ya. Nah, jadi kita coba survei ke mana-mana dulu, sudah ada tak yang bikin itu? Sampai ke Bangka Belitung kita survei, mereka juga banyak gonggong, tapi mereka tidak bikin ke batik, mereka hanya untuk cendera mata gantungan kunci itu. Jadi 2010 awal kita bikinlah itu. Kita bikin dulu, kita kerjasama dengan kawan-kawan pembatik yang sudah pengalaman di Jawa, Pekalongan dan Cirebon. Akhirnya dapatlah kita apa yang kita inginkan. Nah, kita produksi, kemudian kita minta restu dari Ibu Wali Kota saat itu. Jadi sekitar tanggal 14 Juni 2010 diresmikan sebagai oleh-oleh Tanjung Pinang. Dari situ mulai berkembang dan konsistensi kita jaga supaya dari stok, dari pengembangan ide motif tetap kita teruskan sampai sekarang. Nah, alhamdulillah kita sudah berkembang lebih dari 15 tahun dan dikenal alhamdulillah se-Indonesia. Jadi untuk penjualan kita via online resmi itu tidak ada, cuma rata-rata orang menghubungi kita via Instagram, via WhatsApp untuk dikirimkan ke daerah mereka masing-masing, Surabaya, Medan, Semarang, bahkan Makassar, kira-kira begitu. Negeri ekspor resmi itu tidak, cuma sekadar oleh-oleh yang dalam jumlah yang lumayan itu ya ada. Dari Australia, Singapura, dan Malaysia. Cuma teman-teman itu rata-rata kalau mereka yang di New York, di Jepang, mereka akan bawa ke sana. Nah, kemudian mereka jadikan oleh-oleh untuk teman-teman di sana, mereka upload di media sosial mereka. Kalau ekspor resmi tidak, gitu. Agak-agak sulit memang menembus pasaran seperti itu. Karena alasan mereka itu unik, dari bentuk, dari desainnya unik, mereka belum pernah jumpa seperti ini. Kemudian rata-rata mereka itu ada rasa kebanggaan bahwa Tanjung Pinang udah ada sesuatu untuk dibawa. Kira-kira seperti itu. Kita satu-satunya di Kepri, satu-satunya di Indonesia, dan kita tidak buka cabang yang lain. Ada yang minta untuk buka di Batam, Lagoy khususnya kita. Kita tidak tanggapi dulu karena kita memang fokus bahwa ini oleh-oleh khas Tanjung Pinang, kira-kira begitu. Tantangannya sebenarnya kebijakan pemerintah juga ya, seperti untuk kunjungan ke daerah-daerah itu dibatasi dari pusat, jadi kunjungan ke daerah tentunya berkurang, padahal itu bangsa kita. Ya, jadi kalau misalnya orang dari dinas ke Tanjung Pinang, ke Kepri, biasanya mampir ke sini, itu satu. Kemudian dari wisatawan itu rata-rata kita limpahan dari Lagoy. Nah, wisatawan lokal sampai saat ini dengan sepinya pariwisata Tanjung Pinang, Kepri khususnya, ya berefek di kita. Tapi alhamdulillah tetap bisa jalan. Harapannya mudah-mudahan Batik Gonggong ini tetap menjadi tujuan wisata belanja di Tanjung Pinang, sehingga kita bisa eksis terus sampai sebatas waktu yang Tuhan kasih kesempatan.

selain dijadikan batik, cangkang aku yang kata orang limbah nih, di tangan Kak Casmi dibuat lebih berharga. Cangkangku diolah jadi bunga hiasan, bros, sampai gantungan kunci. Memang kreatif betul. Hah, marilah kita dengar cerita di balik kerajinan gonggong nih.

0: kalau pas bazar tuh kayaknya nggak ada gitu. Dulu ada satu ibu rajin, ibu tuh sering ikut bazar, cantik bikinan dia. Jadi terinspirasi, iyalah bikin juga lah. Awalnya kan bros, naik bunga, terus lanjut gonggong. Ekon Tanjung Pinang kan gonggong, jadi kayaknya lebih nampak kali Tanjung Pinangnya. Terus banyak gonggong gak sini, jadi
1: itulah
0: tuh. Banyak dah kita bikin. Terus kita bikin lagi sama adik, macam mana dia bisa dipotong, bikin kreasi lain gitu. Pengecatan, pemotongan adik, jadi kakak bagian merangkai. Yang sulit tuh gonggong. Itu makanya kadang, ngapa kak mahal? Enggak mahal bu, kalau kita prosesnya dari awal tahu, itu enggak mahal. Dengan harga cuma 50 ribu satu pot gitu. Kan dia busuk kan, jadi kita harus bersihkan dulu, keringkan. Udah gitu baru kita cap. Dia kalau enggak ada panas, pengecatannya lama, apa pengeringannya lama gitu kan. Jadi kalau pakai pilok kan lebih besar di modalnya. Terus ngecatnya enggak

0: Jadi akhirnya sama aklirik dicampur akhirnya gitu. Terus semen putih biar dia enggak goyang.
1: Soalnya
0: kalau enggak di semen kan dia pas ini kan berat. Jadi goyang ya kalau pakai busa aja. Modelnya juga beda-beda, ada yang bentuknya lurus saja, ada yang anggrek gitu kan. Jadi banyak motif apa modelnya. Nah, kalau perawatannya sangat mudah. Misalnya berdebu nih, tinggal cuci gitu aja, biasa aja.
1: Cuci pakai air?
0: Pakai sabun, pakai air, bilas, jemur, udah. Dia ada gonggong jantan, itu cantiknya, tapi dia bisa bikin bros, untuk bros jilbab, itu dia cantik. Kalau untuk bikin bunga, terlalu kecil karena dia ada warna hitam dekat tepiannya tuh.
1: Tepiannya.
0: Jadi lebih manis untuk bikin bros. Alhamdulillah udah kirim ke Bekasi, Jogja, sama ke Surabaya. Tapi melalui kayak ada kawan dia ada mau ke sana untuk dole gitu. Ada yang ke Jakarta sama Bekasi lewat paket. Kita karena online kan promosinya IG itu. Jadi alhamdulillah udah ke pas bazar di Gedung Gonggong juga ada yang dari Singapura. Orang tuh suka yang warna natural gonggongnya, cuman dipernis yang dicat nih biasa kita gitu. Kayak di sekolah

tahun kemarin dapat juga dari pas hari guru. Gila dari pemerintah ada juga kalau pas misalnya ada acara di Jakarta atau di

0: gitu kan, biar orang makin tahu kan, ini dari Pinang gitu, enggak batik gonggong aja, enggak tanjak aja,
1: juga
0: bunga gonggong apa gitu.
2: Multi talent kan aku, jadi santapan boleh, hiasan, souvenir pun boleh, mana-mana aja lah aku. Sedapnya bunyinya. Makan apa tuh? Kerupuk gonggong dengan nasi panas dan sambal. Atut lah. Di balik rasa renyah yang buat nagih nih, ada sosok yang mengembangkannya jadi cemilan khas

0: kerupuk gunggung ini kan banyak di Kepulauan Riau. Jadi bahannya kan banyak, ya, jadi kita limpah, ya. Istilahnya kita kan pengusaha kerupuk kan, kita mana yang bisa menghasilkan ya kita gitu kan. Jadi kerupuk gunggung ini lagi pula kan unik kan, di daerah lain tak ada, jadi kita manfaatkan untuk jadikan kerupuk
1: di ikon kopi gitu ya.
0: Semakin banyak dicari ya, apalagi yang dari daerah misalnya Jawa mana kesini pun oleh-olehnya kerupuk gunggung ini. Ya setiap usaha itu mesti ada tantangan kan. Kalau ya kalau bahannya mesti lancar-lancar aja gitu. Kebanyakan yang enak rasanya kayak itu kan, lagi pula mereka kan sering makan di sini kan, di restoran-restoran sering makan gunggung gitu. Bagus rasanya. Ya harapannya kita lebih disukain,
1: semakin diminati ya.
0: Banyak yang belanja juga di sini dan
1: orang yang belanja itu yang wisata mana Pak? Singapura?
0: Biasanya ya Singapura, Malaysia.
1: Malaysia.
0: Yang mereka ada tour guide yang bawa ke sini.
1: Oh, tour guide ya, Pak, nah, pemandunya.
0: Kerupuk saya ada 8 varian. Ada kerupuk ikan tenggiri, kerupuk cumi-cumi, kerupuk udang, kerupuk ikan tenggiri rasa petata, kerupuk si peranga, ada kerupuk kentang, setik kentang. Ini ada toko oleh-oleh.
1: Oh, toko oleh-oleh di mana?
0: Di Jalan Bandara Pondok Bumbung.
2: Tak sangka orang luar pun suka. Aku pikir cuma orang kita-kita aja yang kenal kerupuk gonggong. Rupanya

Oh iya, sebelum lupa, aku sekarang pun udah masuk dunia kopi. Aku cakap betul-betul, aku tak bohong. Dosen-dosen umrah campurkan aku dengan biji robusta, jadilah kopi gonggong. Katanya bikin semangat dan vitalitas meningkat. Aku pun tak tahulah nak bangga ataupun malu. Tapi korang jangan risau, rasanya bukan rasa asin laut ataupun siput. Rasa dia ya rasa macam kopi pada umumnya lah.

Paham kan? Dari laut Kepulauan Riau, aku si Gonggong Ning dan menjelma jadi batik di kain orang ternama, jadi kerajinan tangan yang mengikat lancong dan kerupuk yang dibawa pulang. Tak ada pidato yang panjang, tak ada meja bundar, tapi budaya ini bergerak sendiri melintas batas negara. Ikut dengan rasa dan cerita.

masih versi aku si Gonggong, lembut tapi sampai, dari dapur ke bazar, dari kampung ke luar negara. Jadi, kalau korang jumpa aku di laut, jangan injak aku. Aku nih udah jadi duta besar sekarang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, meskipun energi terbarukan dianggap sebagai solusi untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan keberlanjutan, penggunaannya juga dapat menimbulkan dampak negatif. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan secara serius. Sumber energi seperti tenaga surya, angin, air, dan biomasa memang menawarkan keunggulan dalam hal ramah lingkungan serta ketersediaannya yang melimpah. Namun dalam praktiknya, pengembangan energi terbarukan tidak sepenuhnya bebas dari risiko. Sebagai contoh, pembangunan pembangkit listrik tenaga air berpotensi merusak ekosistem sungai dan mengganggu habitat ikan. Demikian juga, turbin angin kerap dikaitkan dengan ancaman terhadap burung migrasi serta menimbulkan kebisingan bagi masyarakat sekitar. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Sampah residu ini menjadi salah satu persoalan serius dalam pengelolaan lingkungan di berbagai daerah. Sampah jenis ini merupakan sisa material yang sudah tidak memiliki nilai guna dan sulit diolah kembali, baik melalui prosedur daur ulang maupun pengomposan. Berbeda dengan sampah organik yang bisa dijadikan kompos atau sampah anorganik yang dapat didaur ulang, sampah residu umumnya berasal dari bahan-bahan yang tidak bisa diproses lebih lanjut seperti pembalut, popok sekali pakai, puntung rokok hingga peralatan rumah tangga tertentu. Demikian, saya Syahrudin Nasnam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Lagu Gindang pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

Kunyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Tak payah nak tembak.

0: Sharing. Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini terkait dengan peribahasa yang ada kita selipkan kata toleransinya, Ustadz. Dalam artian kita ubah yang awalnya langit dijunjung. Nah, kalau kita tinggal ataupun juga berpindah ke satu tempat kan memang harus percaya di mana bumi dipijit, di situ langit dijunjung. Ini apakah ada pembeda sendiri dengan kata toleransi, Ustadz? Sedangkan kalau kita baru merantau nih, oh iya juga ya, ada pepatah seperti itu, harus memahami gitu. Tapi ini ditekankan lagi dengan toleransi, apakah sangat dibutuhkan supaya orang-orang sadar kalau pepatah ini tidak sembarangan pepatah gitu, Ustadz?
2: Iya. Jadi ternyata pepatah-pepatah kita dulu itu sangat filosofis.
1: Betul.
2: Dan penting sekali dalam kehidupan kita. Benar. Jika ini kan dapat kita maknai dimanapun bumi dipijak, ya terkadang kehidupan kita ini kan suka merantau.
1: Iya. Yeah.
2: Dan kemudian termasuk Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, apalagi Batam, ini kan banyak perantau ini.
1: Iya. Yeah.
2: Ya kan?
1: Iya. Yeah.
2: Nah, tapi alhamdulillah satu hal yang harus kita syukuri, tapi untuk di Kepulauan Riau ini kita masih kondusif, harmonisasi masih bagus.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, dan meskipun kita tidak menutup, kita juga tidak bisa menutup mata, meskipun beberapa waktu lalu sempat ada juga terjadi konflik dan sebagainya, dan konflik itu selalu saja ada. Kalau dalam sebuah teorinya Mbak Salwa, konflik itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Nah, maka disinilah kita menghidupkan nilai pepatah ini, sehingga siapapun yang kemudian masuk di negeri segantang lada ini, dia harus menjunjung langit, dia harus menjunjung toleransi. Nah, ini tentu saja saling terkait. Toleransi di sini kita sebutkan itu lebih spesifik. Lebih spesifik. Jadi sebetulnya maknanya sama. Menjunjung langit itu menjunjung adat, kita kemudian saling menghargai, saling menghormati, saling bertoleransi. Nah, ini secara spesifik kita sebutkan toleransi, supaya memang betul-betul terwujud kerukunan pada akhirnya. Meskipun terjadi realitas perbedaan. Dan gitu, perbedaan itu bukan untuk dipermasalahkan, tapi inilah sebuah kekayaan bangsa Indonesia.
1: Iya. Karena di kagumi juga dengan orang luar kalau Indonesia punya banyak sekali suku, budaya, dan agama, tapi masih fine-fine aja ya, Ustadz, ya?
2: Alhamdulillah.
1: Masih rukun dan juga masih bersatu. Nah, membahas soal Melayu nih, Ustadz, nafas Melayu. Ini kalau orang Melayu ada pernah cakap tahu diri dan juga tahu tempat.
2: Nah, betul
1: ini
2: sekali.
1: Ini juga bagian dari toleransi juga kah?
2: Iya, betul sekali. Okay. Jadi ternyata nilai-nilai budaya Melayu itu menumbuhkan kesadaran kita, mengajarkan kita supaya tahu diri, tahu tempat, supaya apa? Dimanapun kita berada, kita bisa memposisikan diri kita itu secara arif dan bijaksana. Kalau dalam bahasa pepatah yang lainnya, kehadirannya menggenapkan, ketiadaannya menjadi ganjil. Jadi ketika dia hadir itu orang senang. Wah, menjadi penyempurna suasana, menjadi pelengkap suasana. Kalau nggak ada lo nggak rame.
1: Aduh.
2: Wah, gitu kan? Kalau nggak ada ganjil gitu,
1: kalau
2: lo nggak rame. Nah, gitulah harusnya kita menempati diri kita dimanapun kita berada. Kita harus menghadirkan kenyamanan bagi orang lain. Dimanapun kita berada, kita harus memberikan kesenangan bagi orang lain. Tentu saja dengan nilai-nilai saling menghormati, saling menghargai, saling bertoleransi. Orang nyaman kan? Tapi kalau kemudian dia membawa egonya, membawa karakternya,

0: membawa perang yang kurang baik, otomatis orang tidak senang dan timbul masalah di situ. Betul. Nah, sebelum itu terjadi, maka penting bagi kita untuk mengingatkan pepatah petitih kita, yang itu bisa menjadi nilai-nilai filosofis dalam merajut persatuan dan toleransi.
1: Oke, berarti memang terkait juga dengan nafas Melayu yang sudah menerapkan toleransi juga ya Ustaz ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Dalam kehidupan sehari-hari, dan ini juga tidak hanya menjadi sebuah konsep saja, tapi pun juga turut hidup di tengah masyarakat.
2: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, MPS, MBS. Nah, ini singkatan dari Himpunan Mahasiswa
2: Prodi Studi
1: Program Studi
2: Manajemen Bisnis Syariah.
1: Manajemen Bisnis Syariah. Oke, okay. Manajemen Bisnis Syariah. Nah, sebetulnya visi utama daripada HMPS MBS ini dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan berbasis syariah.
2: Iya.
1: Betul?
2: Betul.
1: Oh, itu visi utamanya.
2: Iya.
1: Berarti ada program unggulan mengenai visi tersebut ya?
3: Iya, pastinya ada.
1: Pastinya ada ya.
3: Pastinya.
1: Nah, boleh disebutkan Abang-abang?
2: Biarin.
3: Oke, terima kasih Bang.
1: Ya.
3: Izin menjawab.
1: Ya, diizinkan.
3: Ya, untuk program mungkin untuk program unggulannya kami ada tiga program.
1: Tiga program?
3: Ya, yang pertama itu ada bisnis inkubator.
1: Inkubator.
3: Ya, bisnis inkubator yaitu terkait pendampingan mahasiswa MBS untuk dapat menciptakan suatu produk mulai dari perancangan produk sampai ke strategi pemasaran, pengelola keuangan, serta pembimbingan untuk mengembangkan ide bisnis mereka supaya menjadi sebuah bisnis, sebuah usaha, dan sebuah produk seperti itu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua yaitu ada program workshop pembuatan platform online shop. Pembuatan platform online shop. Setelah mereka tadi membuat produk, menciptakan produk, lanjut ke penjualan melalui online shop. Dengan kita membuat dulu, merancang dulu bagaimana mereka dapat membangun toko online tersebut.
1: Oke.
3: Nah, selanjutnya yaitu ada pelaksanaan bazar. Nah, bazar ini dilaksanakan oleh anak MBS untuk melatih mereka supaya bisa gitu berjualan secara langsung, langsung menjualkan produk mereka kepada konsumen. Jadi mereka paham gitu bagaimana karakter konsumen sebelum nantinya turun di bisnis yang sebenarnya seperti itu.
1: Oh, itu ya. Ada tiga ya. Berarti tiga. Yang pertama terkait produksinya ya.
3: Iya, betul.
1: Yang kedua terkait apa tadi?
3: Pemasarannya.
1: Pemasaran
3: itu secara online.
1: Secara online. Nah, nah, yang ketiga melalui bazar.
3: Nah,
1: oke, okay. Ini menarik nih sebetulnya. Mahasiswa berkutat dalam hal bisnis ya.
3: Betul.
1: Apalagi memang ini program studi manajemen bisnis syariah ya kan, memang disitulah kedepannya pun akan di situ gitu kan.
3: Betul.
1: Mengapa penting bagi mahasiswa MBS nih untuk aktif di organisasi seperti HMPS nih Bang?
2: Menurut saya karena di organisasi ini kan banyak pelajaran bagi seseorang, bagi kita, karena di kampus ini kan paling teori.
1: Iya.
2: Nah, tapi kalau di organisasi ini ada praktek langsungnya. Misalnya kayak seperti di ada mata kuliah tentang pengambilan manajemen strategi, manajemen kepemimpinan. Tetapi cuma teori kan, Bang. Nah, tetapi kalau di organisasi, kita masuk organisasi, setelah kita mendapatkan teori ini, kita bisa tahu, bisa ada praktek langsung. Macam mana pengambilan keputusan itu, macam mana strategi supaya kita anu orang, ya kan? Jadi ada prakteknya, karena kebanyakan di kampus ini terlalu teori lah Bang. Jadi kalau ada organisasi ini bisa ada praktek langsungnya.
1: Oke, berarti sinerginya memang jelas ya.
2: Jadi setelah teori ada praktek.
1: Ada prakteknya dan HMPS inilah menjadi wadah untuk setiap mahasiswa setelah mendapatkan teori dia boleh berpraktek bersama-sama tentunya kan. Di situ penting.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Perempat Terakhir Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Saudara Perempat. Salam Alia kembali mengudara untuk Anda di Segentang Lada Tengah Hari, edisi Sabtu, 6 Juni 2026. Masya Allah, tanggal cantik ya hari ini, Saudara Perempat. 6626. Itu artinya apa? Flash sale. Ada diskon besar-besaran ya di berbagai marketplace. Jadi untuk Anda yang sudah gajian, yang lagi tanggal muda, buruanlah Saudara Perempat check out banyak-banyak kan, ataupun belanja banyak-banyak selagi masih ada duit dan selagi masih bisa nyenengin diri sendiri. Dan juga bersama dengan Salwa Alia, temankan Saudara Perempat hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, dengan acara awalan kita berada pada Jelajah Kepulauan Riau, yang mana bahas pasal informasi seputar tradisi, kemudian juga kesenian, peninggalan, warisan budaya di Kepulauan Riau ini ada apa saja selain keindahan alamnya. Pasti ada banyak ya, Saudara Perempat. Dan juga nanti dilanjutkan di pukul 11 hingga pukul 12 kita berada pada acara Sembang UMKM yang hari ini bersama dengan owner Kripi Ubi ya, Saudara. Nanti setelah bergabung, untuk Anda yang nak bertanya-tanya harga atau bertanya-tanya terkait dengan rasa dan juga variannya, sila bergabung di live kita YouTube dan juga dekat Facebook. Di pukul 12 hingga pukul 15 kita berada pada acara Blese, tentunya dengan hadirnya pilihan-pilihan lagu yang akan menemani Sabtu siang Anda hari ini. Dan di hari ini, Saudara, ada tetangga saya yang nikah dekat depan rumah saya, pas tuh ha, dekat lapangan. Kita ucapkan selamat di hari pernikahan, dan sudah sah nih menjadi suami istri setelah pagi tadi pukul 9 sudah melangsungkan akad pernikahan, Saudara. Ini semoga sakinah mawaddah warahmah ya, dan juga acaranya hingga nanti malam sukses, aman, serta lancar tanpa hambatan apapun. Serta untuk Anda yang lagi juga langsung pernikahan hari ini, kita ucapkan happy wedding, sudah menempuh dan juga memulai perjalanan baru di garis hidupnya. Itulah ya, Saudara Perempat, hidup ini kalau tujuannya jodohnya itu enggak menikah, atau jodohnya itu ya aja. Kita berharap bersama ya, kita nanti bisa dulu merasakan gimana enaknya, indahnya pernikahan dan hidup bersama dengan pasangan dulu sebelum kita benar-benar pantas untuk bertemu dengan sang khali. Aduh, masih siang bahasnya udah. Tapi gak apa-apa lah ya. Dan juga untuk Anda yang lagi beraktivitas di luar rumah, tetap hati-hati, karena tadi ketika saya di pukul 9.20 tiba-tiba hujan turun, tapi dalam keadaan matahari menyilaukan kos-kosan saya. Ini agaknya memang matahari dan juga hujan lagi berdampingan, Saudara Perempat, jadi akan merasakan kita hujan panas. Jadi untuk Anda tetap utamakan keselamatan, bawa mantel, kata-kata orang-orang tua dulu. Hujan panasnya agak-agak seram sedikit, Saudara, karena mudah buat kita jatuh sakit. Jadi seelek-eleknya kita hindari saja dan waspadain diri untuk tidak keluar rumah dengan keadaan hujan panas dan tidak menggunakan payung. Kita dengarkan dulu lagu satu untuk Saudara Perempuan dan juga pastinya untuk menghibur Anda di siang hari ini, dari Didi Nur Junaizar, lagunya Layla.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, bagaikan rambut dibelah tujuh.
2: Artinya, mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak mungkin. Ada tahu tak? Sistem kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simpel, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa. Jadi, lain kali, kalau tengok wasit mengangkat kartu, itu bukan hanya sekedar gaya-gaya saja, tapi bagian dari sejarah penting sepak bola dunia.

Perempatan Raya Tanjung Pinang, Sora Budaya, Kepulauan Riau. Sedara perempat, peribahasa. Ke hulu menongkah surut, ke hilir menongkah pasang. Ini kalau di dalam khazanah budaya Melayu, menggambarkan seseorang yang mendayung perahu melawan arus, sedara. Baik ketika dia lagi ngerasa air laut itu surut ataupun lagi pasang, kemanapun arah yang dituju, selalu ada tantangan yang mesti dihadapi. Nah, makna ini pun juga sesuai dengan kehidupan kita ya, saudara. Kalau setiap perjalanan dan juga pilihan ini pasti punya rintangan. Tak ada jalan memang yang selalu mudah. Jadi ketika orang-orang nak menggapai cita-cita, memperbaiki kehidupan, atau bahkan meraih kesuksesan, maka ia juga harus siap untuk menghadapi berbagai kesulitan, hambatan, dan juga ujian yang kali-kali ini datangnya bergantian, saudara. Dari peribahasa ini juga mengajarkan ke kita, kalaulah ketabahan, kegigihan itu juga harus kita simpan dalam prinsip hidup kita, macam seorang nelayan atau pelaut, saudara. Mereka ini tetap mendayung meskipun mesti melawan arus. Manusia pun dituntut pula lah untuk tak menyerah ketika menghadapi keadaan yang sulit. Jurus tulis dari perempat, dalam keadaan macam ginilah perjuangan ini ditempa menjadi pribadi seseorang yang lebih baik lagi dan juga lebih matang. Nah, melihat peribahasa yang juga terkait dengan laut sesuai dengan Kepulauan Riau, saudara, yang juga masyarakatnya dekat dengan laut. Di peribahasa macam ini juga lahir dari pengalaman nyata para pelaut dan juga nelayan. Mereka paham kalau lapasang dan juga surut ini ialah bagian daripada alam yang memang tidak bisa kita hindari. Kuncinya apa? Kita yang mesti menyesuaikan diri, kita yang juga harus berusaha, dan kita harus yang terus melangkah untuk menuju tujuan kita.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: Sudah tahu tak? Cristiano Ronaldo ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Tak heran lah kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?

Para amatir ya, Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perompak. Berikutnya ada pula peribahasa, dayung sudah di tangan, perahulah di air. Ini juga erat kaitannya dengan laut ya, saudara, sesuai dengan masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Nah, peribahasa satu ini menggambarkan seseorang yang memang sudah siap untuk berlayar. Perahunya lah berada dekat dalam air, dan dayung pun lah berada di tangan. Itu artinya segala persiapan lah tersedia, dan tak ada lagi saudara alasan untuk menunda pekerjaan, untuk menunda perjalanan. Jadi secara makna, peribahasa ini juga mengajarkan tentang kesiapan untuk bertindak. Ketika kita punya segala sarana, segala kemampuan dan kesempatan, ini sudah ada, saudara. Maka langkah berikutnya ialah melaksanakan apa yang telah direncanakan. Jangan pula lah sampai kesempatan yang telah terbuka itu justru terlewatkan sebab keraguan atau terlalu banyak menunda. Di kehidupan sehari-hari misalnya, ini peribahasa juga sering loh saudara digunakan untuk menggambarkan seseorang yang sudah punya bekal yang cukup untuk mulakan sesuatu. Misal, seorang pelajar yang sudah menyelesaikan pendidikan, seorang pengusaha juga yang sudah memiliki modal dan juga rencana usaha, atau seseorang yang memang sudah mendapatkan peluang untuk meraih cita-citanya. Nah, semua persiapan ini sudah tersedia, saudara, tinggal keberanian untuk melangkah saja. Jadi, kalau bagi masyarakat Melayu yang juga hidup dekat dengan laut, perahu yang sudah berada dekat air ini menandakan kalau perjalanan sudah di depan mata kita. Jadi kalau terlalu lama menunggu, bisa jadi cuaca berubah lah, atau kesempatan bahkan berlalu secara berompak. Sebab itulah peribahasa ini juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan waktu dan juga peluang dengan sebaik-baiknya. Tapi selain itu ya juga, ini mengandung pesan tentang tanggung jawab. Saudara, orang-orang tuh kalau udah dikasih kesempatan, udah dikasih amanah, kepercayaan, maka berusahalah menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Sebab segala perlengkapan inilah tersedia, dan sekarang saatnya membuktikan pula kalau kemampuan ini bisa kita lakukan melalui tindakan nyata. Jadi dari peribahasa satu ini kita juga diajarkan untuk tidak bergantung pada rencana yang baik, tapi juga ada keberanian untuk memulainya, saudara. Sebab peluang yang datang ini juga tak selalu hadir dua kali. Ketika persiapan rasa-rasa sudah matang nih, dan kesempatan sudah terbuka, langkah terbaiknya ialah bergerak maju, berusaha pula dengan sungguh-sungguh, saudara perempat.

0: Aduh, penat betul lah kerja hari ini. Nasib baik dapat duduk di kursi depan nih. Bolehlah lelapkan mata sekejap.
1: Maaf, Dek. Boleh saya duduk sini?
0: Ya Allah. Maaf, Bang. Saya tak perasan. Saya duduk di dekat kursi prioritas ni.
2: Saudara, setiap kursi prioritas di angkutan umum adalah hak untuk lansia, ibu mengandung, orang yang membawa anak kecil, dan penyandang disabilitas.

Daret Aluta. Salah satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170.000 penonton. Bayangkanlah, satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo. Nah ini koi.
2: Ih, kilo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano. Ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo. Kan nggak ganteng bu. Mau kan yo. Susune uwe susah ikendaran manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo golek gawe yang sing genah.
2: Engko nek menang lho Bu, tenak no makane. Ojo lulu-lulu wae to.
1: Nang sawet kono lho apa melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan yo reti to aku ket biyen iki hobi nek manu. Masa nesu-nesu, ki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongak no, manukku menang. Engko tak tukoke mesin cuci, mbek tambah ayo tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora.
2: Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Susune sok akeh.
2: Oke, okay. Ya.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, salah satu destinasi wisata keluarga yang ada di Kota Batam ialah Nagoya City Walk. Lokasi dari tempat wisata di Kepulauan Riau yang berada di pusat kota Batam ini nyaris tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Nagoya City Walk, saudara bisa menikmati liburan saudara, mulai dari berbagai macam wahana permainan, menikmati berbagai

macam kuliner dan juga area khusus untuk berolahraga. Kita beralih ke maklumat lain. Nama Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lingga, Christian Dior Parsaroan Sianturi, kembali dicatut oleh orang tak dikenal. Pelaku menggunakan identitas tersebut untuk menghubungi sejumlah pihak melalui aplikasi WhatsApp. Modus yang digunakan kali ini dengan meminta nomor telepon perangkat desa kepada operator jaga desa. Permintaan tersebut menimbulkan kecurigaan karena dinilai tidak lazim dilakukan oleh seorang pejabat kejaksaan. Merasa ada kejanggalan, operator desa kemudian melakukan konfirmasi kepada staf intelijen Kejaksaan Negeri Lingga. Informasi tersebut selanjutnya diteruskan kepada Kepala Seksi Intelijen untuk memastikan kebenarannya. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lingga, Christian Dior Parsaroan Sianturi, membenarkan adanya pencatutan identitas tersebut. Ia menyebut peristiwa serupa bukan kali pertama terjadi. Dior menegaskan nomor yang digunakan pelaku bukan nomor pribadinya. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya apabila dihubungi oleh pihak yang mengatasnamakan dirinya menggunakan nomor yang tidak dikenal. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hual Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Perompat dari Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Perompat, di siang hari ini pukul 11, ini kita sudah berada pada acara Sembang UMKM. Tadi selepas saya juga cakap-cakap di awalan acara, kalau kita hari ini akan bersembang bersama dengan owner atau marketing ya, dari Keripik Ubi Ibu Eli. Sesuai dengan tajuk kita, nikmati gurih dan renyahnya keripik ubi buatan Ibu Eli. Tentunya kita juga sudah live sudah Perompat di YouTube dan juga di Facebook Perompat Tanjung Pinang. Untuk Anda nanti yang mau salam-salam ataupun tanya-tanya dan juga mau memberikan apa ya saran kali ya, ini boleh di live chat kita di Facebook dan juga dekat YouTube Perompat Tanjung Pinang. Sesuai dengan flyer yang kita sebarkan di sosial media saudara Perompat. Kita akan menyapa terlebih dahulu ini di hadapan kita sudah ada narasumber cantik. Ini namanya Kakak Meli ternyata ya. Iya, halo Kakak, selamat siang. Ya,
1: selamat siang.
0: Gimana kabar hari ini?
1: Ah, baik sekali.
0: Alhamdulillah baik sekali. Ini tadi perjalanannya dekat ternyata ya.
1: Iya, dekat. Hanya di belakang rumah.
0: Belakang rumah. Nah, ini terkait dengan keripik ubi. Ini apakah ada kisah yang melatar belakangnya akhirnya pilih usaha keripik ubi ini Kakak?
1: Ada.
0: Macam mana tuh kisahnya tuh?
1: Karena selama ini kan kita pengen banget makan keripik ubi yang sesuai dengan maunya kita. Cuman udah seiring waktu kita beli, terus nggak dapat sesuai yang tipis yang kita mau.
0: Jadi
1: terakhir pas waktu itu Lebaran ya, nah, yang Ibu El ini buat kasih kita sesuai tipis yang kita mau. Jadi itulah temu, makanya itu kita pasarkan.
0: Oh, akhirnya adalah dibuat sendiri terus enak nih, jual lah gitu ya.
1: Iya, karena sesuai banget yang kita pengen ya. Yang setipis yang kita mau tuh dapat.
0: Oh, ada selera sendiri.
1: Iya, selera sendiri.
0: Iya, Kakak boleh kakak lain nggak mic-nya? Mic-nya bantuin lagi. Oke, baru terdengar sangat suara kan. Oke, baik, berarti udah dari tahun berapa ya?
1: Baru dari mulai April 1 April kita mulai pasarkan.
0: Oh, tahun ini baru?
1: Iya, baru tahun ini.
0: Tapi buatnya udah lama memang?
1: Buatnya juga baru.
0: Oh, baru
1: pas
0: juga.
1: Lebaran kemarin.
0: Udah open order pas Lebaran?
1: Belum. Open order di 1 April.
0: 1 April. Pas banget 1 April ya.
1: Iya.
0: April mop nih.
1: Ya, kita cobanya di April kemarin.
0: Apakah ada try and error-nya, Kakak?
1: Ada.
0: Ada juga. Di mana nih try and error-nya?
1: Try error-nya ketika ubinya itu belum terlalu empuk atau belum terlalu tua ya. Kita kalau goreng dia jadi keriting.
0: Oh, keriting.
1: Iya, jadi kita enggak bisa pasarkan.
0: Oh, berarti ada kategori ubi tertentu nih?
1: Iya, ada ubi-ubi tertentu.
0: Ubi yang macam mana nih yang harus masuk klasifikasi ibu ubinya buatan Bu Eli?
1: Jenis ubi itu ubi sapat. Terus dia harus yang benar-benar empuk, yang udah tua. Jadi kalau udah empuk, dia baru bisa digoreng.
0: Oh gitu. Empuknya tuh dipegang bisa?
1: Tua sih dia.
0: Oh, tua ya.
1: Jadi kalau misalnya dia masih muda, kita goreng dia bakal keriting, gosong.
0: Iya, keriting gitu ya. Kemudian iris-irisnya pakai alat memang?
1: Iya, alat manual.
0: Alat manual?
1: Iya, manual.
0: Bisa gitu?
1: Parutan manual.
0: Oh, parutan ya. Manual.
1: Parutan manual.
0: Nah, ini biasanya pakai seminggu berapa banyak nih, Kak, produksinya?
1: Satu minggu aku bagi jadi dua kali ya.
0: Okay.
1: Dua kali pembuatan itu satu kali pembuatan 35 kilo.
0: Satu kali, berarti ya. Antara 3 hari sekali atau 4 hari sekali
1: ya,
0: gitu?
1: Benar.
0: Dan itu selalu sold out tuh, Kak?
1: Selalu sold out.
0: Wow.

0: Berarti seminggu 70 kilo.
1: Ya, kurang lebih 70 kilo bisa sampai 80 kilo juga.
0: Itu ubi jalar, ubi kayu?
1: Ubi jalar.
0: Jalar. Itu dapat terus Kak ubinya?
1: Kemarin sempat habis di Bintan.
0: Iya, gimana tuh kalau habis? Soalnya banyak banget.
1: Iya, kemarin habis jadi kita close produksinya dulu. Kita close PO-nya.
0: Oke. Berarti kalau habis close PO lah ya. Terus tuh ada memang agen sendiri atau ada kebun?
1: Kita ambil ubinya sama orang juga.
0: Oh, sama orang juga.
1: Jadi kita ada langganannya, kalau dia habis kita bawa cari ke tempat lain.
0: Oh gitu, jadi saling menguntungkan ya kakak ya. Itu langsung 70 kilo pesan di situ?
1: Kalau untuk ubi mentahnya ya, itu lebih. Sekali pesan 100 kilo.
0: 100 kilo ya, sekali pesan?
1: 100 sampai 150 kilo sekali pesan.
0: Wow. Berarti sekali datang 100 kilo langsung gitu ya.
1: Kayak kita sering kehabisan ubi gitu.
0: Oh, berarti emang sering ada aja gitu yang beli ya?
1: Ada, ada.
0: Dan itu artinya ini nggak lama di rumah ya?
1: Nggak lama, jadi kita kayak hari ini, misalnya hari ini close PO-nya ya. Jumat ready, berarti hari Kamis kita baru pembuatan.
0: Oh, ada open PO gitu,
1: iya,
0: berarti nggak selalu ready?
1: Enggak, sengaja tidak selalu ready. Jadi kita PO kan satu minggu dua kali. Jadi hari PO yang di hari H, berarti hari sebelumnya udah kita siapkan.
0: Macam
1: jadi
0: tuh.
1: Jadi selalu fresh.
0: Iya, nggak harus banyak apa ya, takut jamur lah gitu ya kakak ya.
1: Nah kita kan gimana pun kalau konsumsi yang fresh kan lebih enak ya.
0: Iya betul. Nah proses pembuatan ubinya nih kak, dari awal hingga akhirnya siap dipasarkan nih, dijual dengan PD nih. Ini gimana nanya ceritanya nih kakak?
1: Ya kalau ubi itu ya, pembuatannya cukup lumayan rumit ya.
0: Iya.
1: Karena pakai banyak air.
0: Oh.
1: Karena habis kita kupas, kita harus cuci sampai 3-4 kali.
0: Karena biar
1: bersih ubinya.
0: Oh.
1: Kan biasa ubi kan kotor ya, kalau habis kupas kan pasti hitam-hitam gitu. Itu kita cuci sampai 3-4 kali sampai benar-benar bersih. Setelah itu kita harus apa nih namanya? Parut. Setelah parut pun kita cuci sampai 5 kali.
0: Cuci lagi?
1: Iya, cuci lagi. Jadi benar-benar menggunakan air yang sangat banyak.
0: Wow.
1: Sama kita kan harus jaga kebersihannya juga ya.
0: Itu cucinya pakai ada campuran sesuatu, garam kah?
1: Tidak.
0: Oh, air aja.
1: Air aja.
0: Sepanjang itu prosesnya.
1: Iya, sepanjang itu, karena kan kita pun konsumsi sendiri, terus kita pasarkan keluar, kita harus jaga kebersihannya.
0: Betul. Jadi memastikan diri itu sebagai pelanggan juga ya kakak ya. Harus ini untuk aku juga, untuk orang juga ya, kesan bersih gitu kan. Bener. Tapi yang terlibat di dalam proses produksi berapa orang nih kakak?
1: Ada tiga orang.
0: Termasuk Bu Eli?
1: Iya, termasuk Ibu Eli.
0: Kakak juga?
1: Aku bagian marketing.
0: Marketing aja, iya. Berarti nggak nyentuh ubinya lah ya?
1: Enggak.
0: Nyentuh hasilnya aja. Tapi iya kan ya?
1: Iya benar. Pokoknya aku cuma bagian akhir di bagian sudah di packing. Jadi itu bawa bagian aku. Bagaimana pasarnya itu bagian aku. Gitu.
0: Bagian kakak. Emang ada background marketing kakak?
1: Dulu.
0: Oh dulu.
1: Dulu kerjanya sebagai marketing.
0: iya. Akhirnya berhasil lah ya.
1: Iya.
0: Masya Allah. Ini berarti udah sebulan lebih kak, dua bulan?
1: Sudah dua bulan.
0: Dua bulan sampai bulan Juni.
1: Iya.
0: Udah habis berapa kilo tuh ya berarti?
1: Kalau yang untuk aku pasarkan di luar itu sudah kurang lebih 600 kilo.
0: 600 kilo, dua bulan ya kakak ya? Masya Allah. Kalau kita tahu harga berapa nih kak dipasarkan nih?
1: Kalau untuk harga mungkin aku boleh sedikit rahasia ya.
0: Rahasia.
1: Karena aku ada beberapa reseller juga. Karena kalau hanya aku sebut harga di sini, ntar reseller aku kalau dengan harga pelanggannya dengar takutnya malah lari pelanggan mereka.
0: Betul.
1: Ku rahasiakan aja lah.
0: Oke, kalau mau tahu japri langsung.
1: Iya, kalau mau japri aja langsung.
0: Tapi biasanya kalau pesan kita harus hubungi apa nih kak?
1: WA aku, Instagram aku aja.
0: Instagram kakak.
1: Iya.
0: Apa nama Instagram ini?
1: Melina Alin.
0: Melina Alin.
1: Iya.
0: Itu di Instagramnya ya. Nanti boleh di follow kakak atau juga di DM dulu ya.
1: DM dulu.
0: Enggak private akunnya?
1: Tidak.
0: Oh enggak, berarti bisa langsung DM aja
1: bisa,
0: ya. Kalau mau pesan untuk keluarga datang kali ya kak ya. Jari jauh-jauh hari atau juga untuk hadiah bisa kali ya kak ya.
1: Bisa.
0: Oleh-oleh kali.
1: Oleh. Banyak banget yang pesan untuk jadikan oleh-oleh.
0: Oh iya, dibawa kemana tuh oleh-olehnya?
1: Kemarin ada yang bawa ke Jakarta.
0: Wow.
1: Ada yang bawa ke Bali. Sampai yang apa tuh saudara yang terima di Jakarta ya, keluarga yang pesan itu, dia sampai WA aku pribadi. Minta dikirimin lagi.
0: Kurang ya katanya
1: gitu,
0: ya. Waduh, waduh, waduh, ini harus buat pabrik besar nih kayaknya nih kakak.
1: Semoga ya.
0: Iya, amin. Soalnya udah sampai Jakarta sama Bali.
1: Udah banyak, sampai ke Medan juga
0: ke
1: ada.
0: Ke Medan juga
1: Kuala
0: ada.
1: Kuala Lumpur juga ada ya.
0: Wow.
1: Jadi kita ada kenalan di Kuala Lumpur, dan juga ada order hama kita minta dikirimin just tip ke sana.
0: Oh, just tip malah.
1: Justip, dia justip udah gede ya.
0: Iya, betul. Gitu. Oh, udah justip ya sampai.
1: Ada, sampai ke Kuala Lumpur ada.
0: Udah terbang nih ubinya sampai ke sana ya kakak ya.
1: Iya.
0: Khas Tanjung Pinang.
1: Udah keliling dia.
0: Mm-mm. Baik, baik, baik. Berarti itu artinya sudah terbukti serenyah, segurih itu ya. Yeah. Keripik ubinya. Tapi kak, kalau boleh tahu nih, kan ini kan memang juga banyak dijual ya. Yeah. Bahkan di minimarket, terus juga di sosial media market. Plus juga banyak sekali yang jual. Ini pembedanya nih, ciri khasnya sampai akhirnya melalang buana nih ke kota-kota besar, ke luar negara juga. Apa nih kak ciri khasnya?
1: Aku tunjukin boleh?
0: Boleh, boleh, silakan tunjukin ke kamera kita produknya.
1: Itu ada dua ya.
0: Mm-mm.
1: Ini satu yang rasa kunyit.
0: Oh, rasa kunyit.
1: Ya, ini rasa kunyit.
0: Mm-mm.
1: Yang ini rasa original.
0: Oh, itu originalnya. Okay.
1: Yang bikin bedanya tuh dia tuh sangat-sangat tipis. Jadi kakak boleh coba sendiri.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Ya, dia sangat tipis sama dia sangat renyah.
0: Oh, renyah ya.
1: Bisa dicoba sendiri ntar.
0: Oke, berarti sekeranci itu ya kak.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Ah, baik, baik, baik. Itulah ya kak ciri khasnya.
1: Iya, ciri khasnya.
0: Terkait dengan tadi rasa kunyit. Mm-mm. Biasanya orang-orang ini kan kalau keripik ubi rasa balado,
1: iya,
0: ya kan, jagung bakar. Apa nih ciri khas rasa kunyit nih kakak?
1: Asin-asin gurih gitu.
0: Asin-asin gurih. Kan sama kayak original juga kalau asin-asin gurih.
1: Tapi dia lebih seperti apa bilangnya ya?
0: Apa nih?
1: Asinnya tuh gimana? Atau mau kita coba buka, kita kakak rasakan?
0: Oh, jangan dong.
1: aku gak bisa ungkapkan dengan kata-kata.
0: Oh, oke, okay. Berarti saking gak bisa ungkapkannya, jadi seenak itu gitu.
1: Iya,
0: ya kakak
1: itu.
0: Ya. Oke, okay, baik, mantap kakak ini marketingnya. Oke, okay. Tapi pembuatan kunyit ini gimana kakak? Pakai bubuk kah?
1: Kunyit asli.
0: Kunyit asli?
1: Iya.
0: Direndam?
1: Di blender dulu.
0: Oh, di blender. Terus campur ke itunya?
1: Ditumis dulu, diongseng dulu. Jadi prosesnya panjang.
0: Oh, berarti ini ditumis juga?
1: Kunyitnya,
0: bumbunya. Campur ke keripiknya gimana nih?
1: Tunggukan, udah nanti kalau udah siap makan dikeringkan lagi.
0: Mm-mm.
1: Baru diaduk ke dalam keripik.
0: Oh, aduknya tapi nggak di dalam di kompor?
1: Oh, tidak, tidak.
0: Oh, enggak.
1: Tunggu sudah dingin, semuanya dingin, baru diaduk.
0: Oh gitu caranya. Tapi lumayan juga ya. Panjang ya, kak?
1: Panjang prosesnya.
0: Tapi untuk harga yang kunyit sama yang original beda?
1: Sama.
0: Oh, sama?
1: Sama. Cuman kalau yang original isinya lebih banyak sedikit daripada kunyit.
0: Oh gitu, iya, iya. Karena dia beda, karena prosesnya kan beda ya.
1: Iya, cuman sama, karena isinya kita lebihkan.
0: Baik, baik, baik. Nah, untuk varian nih, berarti baru dua?
1: Iya.
0: Ada menambah lagi varian baru?
1: Rencana belum.
0: Oh, belum ada, berarti masih fokus ke sini?
1: Iya, karena

0: kita langsung skipkan.
1: Oh gitu.
0: Iya, karena pernah waktu itu di akhir April, mm-hmm. kita dapat ubi yang salah. Mm-hmm. Ubinya tuh masih belum tua, masih muda. Mm-hmm. Terus kita hampir 30 kilo ubi.
1: Wow.
0: Kita buang.
1: Dibuang?
0: Ya.
1: Ya.
0: Karena nggak bisa kita pasarkan.
1: Tapi ditunggu dulu nggak bisa gitu juga ya kak? Ditunggu berhari-hari gitu?
0: Bisa. Cuman kemarin kan udah terlanjur dikupas nih.
1: Oh, alah.
0: Jadi kemarin karena terlanjur dikupas, mm-hmm. jadi kita pas jadi tuh. Sekitarannya tuh gosong, terus ubinya tuh keriting, bener tidak sesuai dengan kita yang di awal. Mm-mm. Jadi langsung kita skip, kita nggak pasarkan.
1: Oh, dibuang gitu?
0: Iya, makan sendiri lah kadang.
1: Iya kak, mending makan sendiri.
0: Jadi kita nggak pasarkan keluar, karena menjaga konsumen ya.
1: Iya.
0: Pelanggan kita.
1: Kualitas berarti kualitas, diutamakan ya kak ya.
0: Kualitasnya diutamakan.
1: Nggak asal, dah lah jual aja kan nanti orang juga suka gitu.
0: Walaupun rasanya kurang-kurang lebih, cuman. Dari ketebalannya, dari ketipisannya tuh beda aja.
1: Beda.
0: Tuh. Jadi kita nggak langsung pasarkan, kita langsung oper ke yang lain aja.
1: Waduh. Apa nih kak? Udah mengalami apa ya kegagalan ya? Ya. Tapi kan ini kan mengandai proses ya kak ya.
0: Iya, nama proses.
1: Apakah sempat ngerasa down atau lanjut gitu?
0: Sempat waktu itu sempat karena selain ubinya muda, ubi stok ubi kosong, kita mikir. Sepertinya kita nggak bisa PO seminggu dua kali. Aku sempat berpikir seperti itu.
1: Okay.
0: Atau aku pikir gimana kalau kita mau istirahat dulu entah dua minggu, entah gimana tunggu pasar stabil ya. Mm-mm. Sempat aku berpikir seperti itu.
1: Oke. Okay. Sempat diungkapkan ke Ibu Eli juga.
0: Sempat kita ungkapkan. Atau gimana kalau kita istirahat dulu? Mm-mm. Takutnya tim kita yang kelelahan atau pasar yang belum stabil gini kan. Mm-mm. Tapi Ibu Eli sendiri juga menyemangatin kita lagi bahwa tidak apa-apa, kita harus tetap menjaga pelanggan.
1: Jadi
0: kemarin sempat nih skip satu kali PO aja sih. Satu minggu kita tutup karena gak ada ubi.
1: Karena kosong itu ubinya.
0: Karena udah cari ke Uban, cari ke Kijang.
1: Sampai ke Uban juga?
0: Cari semuanya gak ada.
1: Berarti pilihannya adalah closing gitu ya kak ya?
0: Iya, closing.
1: Iya sih, menurut gimana lagi ya, sampai ke Uban sana masalahnya.
0: Iya, jadi gak ada pilihan lagi, terpaksa kita tutup PO-nya dulu.
1: Tapi kalau nyari ubi gitu, biasanya berapa hari kak dibutuhin? Kalau sampai misalnya di langganan gak ada nih.
0: Pokoknya kalau hari ini langganan bilang gak ada, kita harus segera cari.
1: Oh gitu.
0: Jadi setiap hari mungkin kita cari ubi.
1: Berarti cukup berat ya kak ya?
0: Cukup berat.
1: Tapi menurut kakak nyari ubi gampang gak sih?
0: Gampang sebenarnya, cuman kan kita ada banyak yang dipilih ya ubinya. Kemarin sempat nggak ada ubi sapat ini, kita pakai ubi mentega.
1: Oh bisa juga.
0: Iya, cuman harga ubi mentega ini lebih mahal.
1: Oke. Terus naikin harga?
0: Oh tidak.
1: Oh enggak.
0: Tidak. Kita main terakhir udah naik satu kali harga. Jadi pas ubinya kena yang kita pakai kosong, kita pengganti ubi yang lebih mahal, kita nggak naikkan harga. Karena kan itu bukan yang jangka panjang penggantiannya.
1: Iya.
0: Hanya sementara ketika ubinya kosong.
1: Dan itu kebetulan ada yang pesan gitu ya?
0: Iya, banyak
1: yang pesan. Iya, nolak pun juga sayang juga rezeki ya kakak ya. Baik. Tantangan nih kak, dalam proses produksi keripik ubi gimana nih? Adakah tantangan-tantangan beratnya?
0: Tantangannya kadang adalah.
1: Ada, apa tuh?
0: Pesimisnya.
1: Juga ada rasa pesimis ternyata. Yeah. Dalam hal apa nih kakak?
0: Takut ketika kita udah stokin ubi mentahnya banyak, malah market kita turun. Kadang ada merasa tantangannya di situ.
1: Tapi akhirnya itu hanyakah rasa aja atau sempat terrealisasi tuh?
0: Rasa aja.
1: Oh rasa aja, berarti berhasil dong.
0: Hanya rasa aja.
1: Oh rasa aja, iya sih wajar ya kak ya.
0: Wajar.
1: Berarti kalau ubi nih kak, misalnya stoknya banyak, itu apakah ada malah pembusukan juga atau ini harus sehari dua hari langsung diproduksi nih atau boleh bertahan seminggu di rumah gitu ubi mentahnya?
0: Selama ini kita nggak pernah lebih dari satu minggu.
1: Oh nggak.
0: Biasa tiga hari sudah kita produksi.
1: Oh langsung.
0: Langsung. Jadi ubinya fresh. Pembuatannya fresh, marketnya pun juga fresh.
1: Baik. Berarti aman selalu.
0: Aman
1: ya?
0: Selalu.
1: Selain tadi 30 kilo itu, aduh, nggak bayanginnya.
0: Ya, 30 kilo berarti 60 bungkus.
1: 60, oh, berarti 1 kilo 2 bungkus bisa
0: iya,
1: dapat?
0: Iya, 1 kilo 2 bungkus.
1: Oke, baik. Nah, Kak, terkait dua varian rasa ini yang paling best seller yang mana nih?
0: Varian kunyit.
1: Oh, kunyit justru?
0: Iya, kunyit.
1: Ada yang bedain gak dengan rasa lainnya? Maksudnya tuh rasa di kunyit ubi kunyit lainnya gitu?
0: Aku gak pernah coba yang lain.
1: Oh gak pernah. Tapi inspirasi

0: kunyit ini dapat dari mana?
1: Dari Bu Eli.
0: Oh, Bu Eli ya yang ini ya. Oh iya ya.
1: Inspirasikan kunyit yang enak.
0: Oh.
1: Karena sebelumnya enggak pernah kebayang juga keripik itu kunyit ya.
0: Kunyitnya sih enggak pernah.
1: Dia kan taunya kan yang original. Jadi waktu itu Ibu Eli kasih kita coba yang coba dulu Ceh yang kunyit ini. Cocok pula.
0: Oh, berarti belum pernah nyobain ya yang lain ya?
1: Belum pernah.
0: Oke, paling original aja ya.
1: Original aja.
0: Ya original mah. Ya mungkin enggak, yang enggak ada rasa tertentu gitu kan, rasa ubi ya, pure ubi gitu aja. Oke. Nah, Kakak sendiri sebagai marketing nih. Ini memasarkan keripik ubinya gimana nih? Apakah bergantung di media sosial saja atau juga malah lebih laku yang di offline gini, Kak?
1: Bergantung di media sosial aja.
0: Oh, media sosial aja. Ya. Dari awal kah?
1: Dari awal.
0: Wow. Berarti menurut Kakak dari media sosial sengaruh itu ya?
1: Iya, sangat-sangat pengaruh.
0: Ada beda nggak dengan jualan yang promosinya melalui offline? Atau emang nggak ada?
1: Nggak ada.
0: Oh, nggak ada.
1: Semua pakai online, pakai media sosial aja.
0: Target utama produknya nih untuk siapa nih Kakak? Orang tua kah?
1: Semuanya.
0: Semuanya. Oke. Nah, Kakak, misalnya ini belum ada yang pernah coba nih kan, belum pernah, kayak saya belum pernah coba. Ini Kakak ada cara sendiri nggak sih supaya menarik minat konsumen untuk mencoba produk ini dan terus-terusan repeat order gitu Kakak?
1: Ya, ketika misalnya nih Kakak mau order sama aku ya pertama kali ya. Kakak mau order sama aku misalnya mau coba varian kunyit.
0: Iya.
1: Ya, aku cuma mengatakan bahwa satu bungkus tak akan cukup. Aku sepede itu mengatakannya.
0: Oke, karena Kakak juga ngerasain.
1: Iya, satu bungkus tak akan cukup.
0: Nggak akan cukup. Iya, iya. Jadi orang penasaran gitu ya, Kak ya. Aduh, kayaknya harus beli deh. Oke. Seperti itu ya marketingnya ya.
1: Seperti itu.
0: Baik. Tapi dari Kakak sendiri sebagai tim marketing nih, ada ngerasain struggle lain gak selama memasarkan produk?
1: Ada sih.
0: Oh, nggak ada.
1: Pengen hanya merasa saingan-saingan aja ya.
0: Gimana nih menghadapi saingan-saingan nih, Kak?
1: Ya, saya cuma merasa kalau itu memang rezekiku, ya rezekiku gitu.
0: Berarti tetap positive thinking aja. Iya, karena kan makin banyak sekarang UMKM ya.
1: Iya.
0: Kayaknya dari ribuan deh. Tapi kan masing-masing beda-beda ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau keripik ubi sendiri memang juga banyak, Kak.
1: Banyak.
0: Oh, banyak juga.
1: Banyak yang aku lihat, banyak yang pasarkan keripik-keripik gini.
0: Tapi Kak, keripik ubi ini kan makanan cukup tradisional ya kayaknya. Iya. Di era makanan modern sekarang, ini apakah tetap eksis atau justru yang beli kebanyakan orang-orang tua nih Kakak?
1: Eksis, kebanyakan anak muda.
0: Oh iya, anak-anak muda justru.
1: Iya, anak muda justru.
0: Berarti memang mereka juga suka ya?
1: Iya, benar.
0: Untuk cemilan sehari-hari gitu ya?
1: Karena kan kalau krepe ini kan mau kita gabung dengan makanan apapun itu masuk. Apalagi kita makan dengan nasi padang. Sekalipun
0: nasi padang yang saya belum pernah coba lagi campur keripik.
1: Cocok. Tis yang coba ya Kak ya.
0: Pandai Kakak. Oh iya Kak, kalau mau ambil nih keripiknya kita ambil di mana nih? Lokasi ininya.
1: Lokasinya di Anggrek Merah.
0: Anggrek Merah.
1: Atau bisa via kurir.
0: Oh, via kurir juga boleh.
1: Via kurir.
0: Oke. Dan tadi Kakak katakan ada reseller.
1: Iya.
0: Ini mau daftar ke reseller juga boleh?
1: Boleh.
0: Oh boleh
1: ya, hubungin aku aja.
0: Nah, hubungin tadi Kakak. Kita cari dulu deh Instagramnya ya. Instagram Kakak Mela
1: Melina
0: Alina. Melina, Kakak Melina ya. Jadi untuk Anda yang mau ada keluarga, saudara datang, Melina Alin.
1: Iya, underscore.
0: Ini boleh sedara perempat pesan di keripi ubinya Ibu Eli. Kakak anaknya Bu Eli?
1: Bukan.
0: Oh bukan, aku kira nanya Bu Eli.
1: Bukan.
0: Dan ini juga sering diposting di story-nya Kakak Meli juga ya Kakak ya.
1: Selalu aku posting.
0: Itu pun juga di ini tadi ada brand ininya ya, Instagram Kakak ya.
1: Ya.
0: Boleh kali Kakak promosiin di kamera kita.
1: Keripiknya ya.
0: Iya, sebagai tim marketing kan.
1: Ya, kalau yang mau coba keripik boleh langsung hubungin aku ya. Ada dua keripik ubi, satunya rasa original dan satu rasa kunyit. Dijamin pasti tagih.
0: Dan kalau beli satu doang kurang gitu ya Kak ya?
1: Iya, kurang, nggak boleh satu.
0: Nggak boleh satu, baik. Setelah ini ada mau melebarkan sayap buka cabang keluar Kakak atau bahkan diekspor keluar Kepri?
1: Sementara tidak.
0: Oh tidak.
1: Karena kan kalau makanan keripik ini kalau lama kan tidak enak. Ada beberapa market di Tanjung Pinang, supermarket ya, itu juga ada hubungin.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, mereka minta di packing kecil, di packing kecil untuk taruh di stok mereka.
0: Oh, mereka hubungin kakak.
1: Iya. Ada ada 3 atau 4 supermarket kemarin yang hubungin. Cuman aku langsung tolak.
0: Oh, tolak.
1: Karena kalau keripik ini kita kalau lama kan di market kan kita enggak tahu nih kapan terjualnya.
0: Betul.
1: Karena kan pasti bisa 1 minggu atau 10 hari. Ketika aku ambil resiko aku letakin di supermarket, takutnya malah apa nih kualitasnya tuh berkurang. Jadi aku tolak. Jadi kalau sementara aku hanya terima pengiriman keluar Kepri, sama di Tanjung Pinang aja.
0: Tanjung Pinang aja. Oke, oke, oke. Tapi bertahannya berapa lama nih kak kalau kita pesan?
1: 1 bulan.
0: Oh, sebulan.
1: Iya, sebulanan tuh bertahan. Cuman kalau udah makin lama kan pasti bau minyak tuh kan pasti bakal keluar.
0: Keluar ya.
1: Jadi bagusnya ya hari ini beli, hari ini kita makan. Dalam 1 minggu mungkin boleh dihabiskan.
0: Tapi sejauh ini kayaknya orang-orang gak ada yang lebih dari 1 minggu kali ya kak ya.
1: Kebanyakan 2 hari.
0: Iya kan, 2 hari kan. Setengah kilo tuh 2 hari.
1: Iya, aku punya satu konsumen. Dari awal aku PO sampai sekarang selalu repeat order.
0: Oh, udah ada nih konsumennya. Wah, setia banget.
1: Setia banget.
0: Wow, selalu repeat order.
1: Selalu repeat order.
0: Oh.
1: Jadi aku kalau hitung-hitung dia sendiri ya, itu bisa sampai 30 kilo mungkin udah order sama aku.
0: Oh, dia itu. Saking seringnya.
1: Iya.
0: Berarti setiap open selalu pesen tuh?
1: Iya, setiap open selalu pesen.
0: Waduh, tapi gak apa kan kak sering makan keripik?
1: Ya, pengen sakit tenggorokan.
0: Iya sih. Tapi diimbangin dengan air putih juga lah ya, ya kakaknya. Ini siapa putih namanya? Boleh kali dicolek?
1: Janganlah, belum izin.
0: Oh, jangan. Iya, iya, iya, iya.
1: Nanti masalah pula kan kita gak izin.
0: Kawan kakak juga?
1: Kawan juga.
0: Oh, kawan juga, mantap nih membantu kawannya ya, memasarkan usaha ya. Baik, saudara berempat, untuk Anda yang mau tanya-tanya dengan narasumber kita di siang hari ini, kakak Meli, boleh melalui live chat kita ataupun di layanan interaktif kita WhatsApp Rompat Tanjung Pinang 0811 7048 860, dan juga di line telepon kita 0771 4000 905. Siapa tahu Anda mau pesan dalam jumlah banyak atau mau salam-salam juga untuk narasumber kita pada siang hari ini. Nah kak, membahas soal pesanan tadi yang repeat order, ini pernah gak ada yang pesan dalam skala besar gitu kak, satu kali pesan?
1: Ada.
0: Oh, berapa kilo tuh?
1: Sekali pesan 5 kilo.
0: 5 kilo?
1: Ya, 10 bungkus.
0: 10 bungkus, wow.
1: Ya, terus terus itu untuk Tanjung Pinang ada. Ada juga yang untuk di Batam.
0: Di Batam juga ada. Kalau di Batam tuh kan ini kan renyah ya kak ya, rawan hancur gitu aja kan. Ini ada packingan tersendiri kah?
1: Kalau di Batam tuh, khusus ke Batam tuh pakai via Jastiper.
0: Oh, Jastiper, yeah. Berarti mereka yang bagian packingnya?
1: Kalau Jastiper kan mereka hand carry ya.
0: Jadi aman. Aman ya.
1: Kecuali kalau misalnya kita kirim ke luar dari Batam, ada Kepri, kayak ke Jakarta tuh kita pakai bubble wrap.
0: Bubble wrap. Oh, dari kakak sendiri?
1: Iya, dari aku sendiri tambah bubble wrap.
0: Oke, okay, berarti tinggal bilang aja lah ya kak ya.
1: Iya.
0: Maksudnya tuh, kak aku pesan tapi aku bawanya ke Palembang nih misalnya gitu.
1: Iya, aku pengen tambahin bubble wrap sama packing yang rapi aja, yang aman gitu.
0: Iya, berarti langsung di packingin sama kakak?
1: Iya, aku packingin langsung, aku kirimin langsung.
0: Oh, bisa?
1: Bisa, cuman kalau untuk di luar Kepri itu pengirimannya hanya di hari Sabtu Minggu.
0: Oh, Sabtu Minggu?
1: Iya, karena ada diskon ongkir.
0: Oh, nah, Sabtu Minggu?
1: Iya, karena kan kalau pakai JNT gitu kan dia ada diskon 40% ya ongkirnya ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Jadi kan yang tukang yang beli di sana pun juga merasa tidak berat di ongkir. Karena ongkir langsung dapat subsidi diskonnya.
0: Oke, okay, aman, mantap nih. Saling ini ya, menguntungkan juga ya kak ya.
1: Karena kan kita gak mau memberatkan pihak pembeli juga.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalnya ada yang diskon ongkir atau apa, kita sampaikan.
0: Nah, nama kakak ini memperlakukan pelanggan ini luar biasa ini kakak. Ini ada trik tersendiri gak atau rahasia dalam apa ya namanya, kasih act of service ke pelanggan kakak sebagai marketing?
1: Ya, aku memperlakukan pelanggan seperti aku memperlakukan diriku sendiri lah. Karena kan kalau jadi kita sendiri pun pasti juga pengen dilayanin seperti itu.
0: Betul.
1: Jadi aku hanya menganggap pelanggan tuh adalah diriku sendiri yang harus aku layanin, dan aku jaga panjang.
0: Oh seperti itu ya. Berarti yang balas, oh kakak juga yang balas.
1: Aku yang balas
0: DM
1: semua.
0: Ya. Orang IG kakak kok.
1: Kakak semua aku yang balas.
0: Oh oke, okay, baik baik baik. Nah respon pelanggan ini gimana nih kak terhadap Creepy Ubi Ibu Eli?
1: Ya mereka menyukai ya.
0: Oh, menyukai ya. Ada pernah masukan saran gitu?
1: Ya pengennya sarannya minta tambah rasa lain ya, sama minta ukuran lebih kecil aja. Cuman aku tak bisa kalau ukuran lebih kecil.
0: Karena kenapa nih kak?
1: Plastik mahal.
0: Iya lagi naik ya.
1: Dolar naik, plastiknya mahal.
0: Dan naik nih kak lagi.
1: Iya makin mahal aja plastik ini.
0: Iya karena pakai plastik ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya kita mau pakai barang apa ya, tempat dari rumah sendiri boleh kak?
1: Boleh.
0: Oh boleh juga. Iya. Nanti kasih ke kakak aja lah ya, antar ke Taman Anggrek tadi ya.
1: Iya. Jalan Anggrek.
0: Jalan Anggrek, kok Taman Anggrek. Baik, baik, baik. Nah, boleh gak sih kak jelaskan ini gimana sih peran UMKM seperti usaha Creepy Ubi ini dalam membantu perekonomian masyarakat nih? Karena kakak juga ada tadi berhubungan dengan penjual ubinya juga ya. Yeah. Ada rantai nih.
1: Yeah.
0: Rantai keberuntungan yang terikat nih. Ini gimana nih kakak?
1: Gimana ya?
0: Gimana ya?
1: Dalam apa tadi?
0: Dalam peran UMKM ini seperti Creepy Ubi dalam membantu perekonomian usaha-usaha lainnya lah. Kayak Creepy Ubi tadi, kayak yang jual ubi tadi.
1: Ya, mereka pun juga jadinya senang ya. Karena kan yang ubinya mungkin yang biasa terjualnya gak sebanyak yang aku pesan. Tiba-tiba jadi banyak.
0: Lonjak gitu ya.
1: Pun mereka pun jadi mungkin senang panen ya.
0: Semangat nih panennya nih, cuan-cuan-cuan gitu ya kak ya.
1: Mereka semangat, mereka kalau hari ini lagi kosong mereka bakal hubungin. Hari ini ubinya belum masih muda ya, belum bisa dipanen.
0: Oh udah tahu juga ya kriteria.
1: Iya udah tahu.
0: Request kakak.
1: Karena mereka pun menjaga diriku juga kali ya.
0: Iya betul, pelanggan setia nih gitu.
1: Karena kalau dari 10 kilo ubi mentah itu, itu kan cuma bisa hasilkan 3-4 kilo keripik jadi.
0: Oh iya?
1: Iya
0: 10 kilo? Wow.
1: Jam 10 kilo bisa jadi 3 atau 4 kilo aja. Makanya skala besar mereka sama aku tuh menguntungkan. Mereka pun dapat ubi jadi terjual, aku pun juga dapat ubi jadinya.
0: Betul.
1: Jadi saling membantu ya.
0: Iya. Tapi kakak di satu aja, karena kan kakak sekarang banyak kan, 70 kilo atau 35 kilo nih. Ini di satu tempat aja atau berbagai tempat nih kak?
1: Kalau di satu tempat langganan biasanya ada, ya aku ambil di situ aja.
0: 70 kilo langsung?
1: Iya.
0: Oh bisa ya ada?
1: Ada. Tapi kalau saya nggak ada, baru cari berapa tempat lagi.
0: Oh, seringnya gimana nih?
1: Seringnya dua tempat lah.
0: Oh, dua tempat.
1: Karena kan kadang sini nggak ada. Sini ada, tapi nggak cukup. Harus ke tempat lah, satu tempat lagi.
0: Dapatnya di mana nih, Kak? Di pasar kah?
1: Di Kijang.
0: Di Kijang. Dianterin ya?
1: Jemput.
0: Pakai pickup?
1: Iya, kita jemput. Ada yang tim produksi kan, ada yang tukang jemputnya lagi.
0: Oh.
1: Jadi satu timnya tadi 3 orang ya. Jadi satu orang tukang jemputnya.
0: Tapi kak, ubi ini kan panen ya. Ada masa musimnya nggak kakak? Kayak durian, pisang, bisa nggak ada?
1: Mungkin ada, mungkin nggak juga ya. Nggak tahu juga aku itu kak.
0: Karena kan tak tanam ya.
1: Iya.
0: Tanam-tanam gini, ada musimnya apa ya? Kalau ubi
1: kayaknya nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Karena kan mereka tanam sendiri, nanti pas udah panen ya udah panen, nanti tanam lagi gitu.
0: Berarti aman lah ya jangka panjang.
1: Aman, jangan kosong aja kak.
0: Iya, jangan kosong karena udah pernah sekali ya kak ya. Nah kalau misalnya akan, tapi amit-amit ya kak ya, misalnya nih kita melihat di masa hadapan nanti ada suatu waktu kalau misalnya tiba-tiba gak ada ubi sama sekali nih di dalam jangka waktu yang panjang, ini ada gak plan-plan tertentu yang kakak rancang? Harus ke Batam kah ordernya gitu?
1: Ada, sempat kepikir.
0: Oh iya, kalau ke Batam kakak ke Batam gitu? Atau pesan aja?
1: Kalau aku misalnya kalau mau ambil di daerah Batam, mungkin aku mau cari agen ubi yang di Batam ya.
0: Oh, oke.
1: Cari yang di sana mungkin bagaimana kita baru minta kirim via jasip atau via ekspedisi. Karena kalau saya kita sendiri yang ke Batam kan memakan biaya banyak.
0: Betul.
1: Jadi kemarin waktu sempat kosong aku ada sempat kepikiran apa cari ke Batam gitu. Tapi ternyata nggak lama kosongnya.
0: Seminggu kok.
1: Seminggu aja.
0: Baik, baik, baik. Nah kak dengan udah punya 3 karyawan berarti ya.
1: Ya.
0: Karyawan atau apa ya bahasa?
1: Kan tim lah, tim.
0: Tim ya, 3 orang tim. Ini artinya sudah membuka lapangan pekerjaan nih.
1: Ya.
0: Untuk masyarakat ya.
1: Ya
0: Setelah ini apakah ada rencana mau nambah tim lagi, Kakak?
1: Sementara enggak.
0: Oh, enggak dulu. Karena masih sanggup.
1: Masih sanggup.
0: Biasanya berapa jam kerjanya tuh, Kakak?
1: Satu harian? Ya, karena kalau untuk ubinya itu dikupas tuh malam hari.
0: Oh, kenapa nih? Ada rahasia tertentu kah malam hari?
1: Karena kan malamnya santai nih. Jadi malam hari dikupas, okay. Pagi harinya diparut, siangnya digoreng, malamnya sudah jadi packingan. Jadi 24 jam.
0: Berapa kilo?
1: Sesuai PO ku. Jadi kalau tanya aku PO-nya cuma 30 kilo, berarti buatnya 30 kilo.
0: Satu hari aja?
1: Iya.
0: Oh, enggak berhari-hari gitu.
1: Tidak. Jadi kalau misalnya PO-nya kan aku bikin PO tuh di Jumat ya. Misalnya di Jumat berarti dari Rabu malam Kamis itu sudah mulai pengupas ubi. Kupas kupi, mulai dicuci-cuci. Terus nanti paginya kan diparut lagi. Parut, dicuci, dikeringkan, siang mulai goreng.
0: Oh, selama malam kan dikupas ya, Kak ya? Itu direndam terus sampai pagi?
1: Dibilas, dicuci bilas.
0: Oh, cuci bilas.
1: Tidak ada rendam.
0: Oh, nggak ada rendam, berarti dikeringin aja gitu ya?
1: Iya, jadi cuci bilas sampai bersih. Baru kita parut, baru cuci lagi, keringkan, siangnya kita goreng.
0: Kuali besar tuh langsung.
1: Ya, kuali besar.
0: Wah. Gimana nih, Kak? Udah 600 kilo. Udah jalan 3 bulan ya.
1: Mau 2 bulan.
0: 2 bulan ya. Dari 1 April hingga sekarang 6 Juni. Ini ngadapin suka dukanya, struggle-nya. Ini gimana nih, Kak?
1: Ya, aku pasrah aja terima aja.
0: Kakak, jangan pasrah dong.
1: Gimana ya? Ya, kadang ada lah kena yang kayak konsumen-konsumen yang gimana ya, mungkin kalau kita bilang sedikit cerewet ya.
0: Oh, ada juga?
1: Ada.
0: Jadi, dalam hal apa nih?
1: Mungkin dalam hal pengirimannya, packingnya, atau apa. Kadang ada sedikit komplainan ya. Kita terima komplainannya, kita terima kritikannya. Tapi kita bakal perbaiki ke depan.
0: Oke, sebagai bahan-bahan evaluasi ya.
1: Evaluasi, iya.
0: Oke, berarti selalu terima ya, Kakak ya?
1: Ya, jadi kalau misalnya Kakak beli ya, terus Kakak ada saran dari Kakak, misalnya nih, ini terlalu asin atau gimana, mungkin baik kurangnya, kita terima masukannya apapun itu.
0: Emang pernah ada komen terlalu asin?
1: Mungkin yang gak kuat sama asin.
0: Asinnya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Kan ada sebagai orang yang gak kuat asin ya. Jadi kalau yang gak kuat asin, mereka kalau misalnya bilang sama kita, saran ke kita, tak dikurangin atau apa, kita terima. Jadi kita akan coba terus belajar, memperbaiki apa yang kurang-kurang itu.
0: Kasih gula, Bu, kalau ke asin. Biar imbang gitu ya, Kak ya. Walah, iya. Tapi seharusnya sih gak ada ya. Tapi rasa asinnya standar kan, Kak?
1: Standar, kalau menurut lidah ya standar lah. Cuman standar. Kan ada yang berapa orang yang gak kuat sama yang namanya micin sama asin ya. Jadi ya mungkin bagi mereka tuh keasinan. Tapi kalau untuk standarnya tuh standar lidah Tanjung Pinang.
0: Tanjung Pinang ya, iya. Dan itu kok sudah dicoba juga sama 3 orang, sama Kakak juga ya, 4 orang ya.
1: Sama keluarga coba juga lah.
0: Keluarga. Dan aman asinnya?
1: Aman.
0: Aman. Oke, berarti insya Allah harusnya aman sih.
1: Ya, dan ini produknya halal ya.
0: Iya, itu dia yang paling penting, halal ya.
1: Oh, ini halal karena tim produksinya itu semuanya orang muslim.
0: Jadi aman untuk siapa saja ya. Saudara perempuan yang nak pesan tanpa harus, karena kan dari ubi loh ini ya. Bahan-bahannya ubi, terus tuh bahannya pun rempah-rempah dari alam juga. Sudah pasti halal. Prosesnya juga halal pasti kan.
1: Halal. Semua dari tukang parutnya, tukang kupasnya, semua tuh gorengnya semua orang muslim dan halal.
0: Halal, aman pokoknya ya. Kak, cara membangun kepercayaan pelanggan nih dari Kakak sendiri.
1: Gimana ya? Ya, aku berjualannya seperti apa adanya. Tidak aku lebihkan, tidak aku kurangkan.
0: Oke, gitu.
1: Ya, jadi ya aku ngomong jujur aja konsumen. Kalau satu nggak cukup, ya pasti nggak akan cukup gitu ya. Terus kalau misalnya aku jualnya ada yang kurang atau gimana, aku bakal kabarin ke konsumennya langsung. Misal plastiknya yang kita dapat, misalnya kan ada kadang dapat plastik yang beda ya. Aku langsung nyampaikan ke konsumen, maaf ya untuk packingan kali ini mungkin sedikit plastiknya sedikit berbeda.
0: Oh boleh, ada juga kayak gitu.
1: Ada.
0: Karena plastiknya habis.
1: Habis.
0: Mahal habis juga ya ternyata.
1: Mahal habis juga.
0: Iya.
1: Jadi aku selalu menjaga jaga panjang.
0: Tapi kalau plastik, ada plastik tertentu nggak, Kak, yang harus dipakai supaya awet gitu misalnya?
1: Tidak sih, cuman aku cari plastik yang aman untuk makanan aja.
0: Iya. Ini ada masuk nih pesan WhatsApp nih, Kakak. Kita baca dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kakak host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Medan loh kakak.
1: Oh, jauh kali.
2: Darman namanya, kakak kenal?
1: Oh, kenal.
2: Mantap nonton Perompak ternyata.
1: Oh, nonton ya.
2: Titik salam buat narasumbernya, tetap semangat. Kalau ada rencana, lebarkan sayap, saya bisa buka jalur ya, bisa jadi CO partner. Karena saya melihat potensi untuk develop cukup besar dan menjanjikan. Namun juga saya setuju pemikiran owner untuk menjaga nama baik brand terlebih dahulu di awal-awal bisnis ini dibangun. Saya pribadi melihat kalau brand sudah kuat, maka produk turunan yang bisa ditambah sangat banyak varian nih. Saya sepakat Bang Darman.
1: Iya, terima kasih ya.
2: Iya, suatu usaha atau bisnis tentunya membuka peluang bagi beberapa kegiatan ekonomi lainnya yang berkaitan, itu sangat mulia katanya. Salam Darman dari Medan. Terima kasih untuk Bang Darman.
1: Terima kasih.
2: Iya. Dan udah di request nih Kak, lebarkan sayap katanya.
1: Ya, semoga ya.
2: Iya, semoga, karena sudah banyak, ini udah mau 1.000 kilo kakak.
1: Lebih
2: ya.
1: 1.000 bungkus ya.
2: 1.000 bungkus. Ya. Ah, tapi kilonya nih loh, 600
1: kilonya
2: kilo.
1: Masih kurang.
2: Sikit lagi.
1: Lagi.
2: Kayaknya bulan Juli Agustus udah nyampe nih Kak.
1: Kayaknya awal Juli sudah cepet.
2: Awal Juli. Tuh, marketingnya percaya diri banget. Aku suka deh liatnya. Gak ada rasa pesimis yang aku lihat dari kakak.
1: Ya, harus optimis ya.
2: Optimis, betul. Terima kasih ya Bang Darman. Ini kata-katanya juga saya sepakat dengan abang ya. Kali ini sepakat dengan laki-laki nih kita. Baik. Nah Kak, ada harapan khusus dari kakak sendiri sebagai tim marketing terhadap usaha Ibu Eli ini yang baru merintis tapi sudah lebih 500 kilo, 600 kilo yang dipesan oleh masyarakat Tanjung Pinang bahkan ke luar negeri sana kakak.
1: Harapannya ya?
2: Iya.
1: Ya harapannya semoga selalu stabil marketnya.
2: Itu.
1: Dan bisa meningkatkan lagi pelayanan dan kualitasnya untuk semak ke depan.
2: Amin. Kak, reseller nih kita bahas. Berapa orang sekarang resellernya?
1: Resellernya sekarang ada dua.
2: Dua, di Tanjung Pinang?
1: Di Tanjung Pinang.
2: Itu ada syarat gak kak kalau jadi reseller?
1: Tidak, cuman aku cuman menentukan sekali order itu harus minimal tuh 5 kilo.
2: Oh gitu, okay. Itu di awal kah atau emang terus menerus?
1: Setiap kali
2: order.
1: Setiap kali order harus 10.
2: Oh,
1: harus 10 bungkus berarti ya.
2: 10 bungkus, betul. 2 orang ya.
1: Ya, tapi resellernya ya segitulah.
2: Apa nih kak?
1: Maksudnya ya mereka juga jarang order juga sih. Pengen 1 minggu 10 bungkus aja.
2: Oh gitu, ya mungkin harus berguru dengan kakak dulu nih kayaknya marketingnya ya.
1: Harusnya ya.
2: Iya, nanti berguru dulu dengan kakak Meli ya, resellernya ya. Dan juga pasti untuk Anda yang jadi reseller, boleh mendaftar langsung dan nambah-nambah cuan juga ya kak ya, penghasilan
1: iya,
2: sendiri dan
1: dapat sampingan boleh.
2: Betul, sampingan, kita emang nggak capek reseller ya kak ya. Tinggal jual aja ke kawan kan.
1: Iya, tinggal kalau reseller ini hanya modal posting. Kalau misalnya ada yang mau dikirim ke rumah konsumennya langsung, bisa.
2: Bisa melalui kakak?
1: Iya, kita tuh bisa aturkan langsung via kurirnya.
2: Tuh kan, udah bisa kan.
1: Cukup segampang kasih nama dan alamatnya aja.
2: Nah, itu dia. Baik. Inovasi nih kak, yang lagi disiapkan untuk menarik lebih banyak lagi pelanggan. Apa nih dari kakak sendiri?
1: Apa ya?
2: Ada inovasi, apa namanya, inovasi rahasia kah? Khusus kah?
1: Tidak ada lah.
2: Gak ada. Sejauh ini masih nilai ya. Jalani dulu aja. Iya. Nah, pesan kakak nih untuk pelaku UMKM di era sekarang yang baru memulai usaha dan juga sedang membangun pemasaran produknya seperti apa nih kak? Pesan-pesannya
1: untuk para UMKM ya?
2: Iya.
1: Ya, kita tidak boleh berharap dengan yang namanya offline. Kita juga harus bisa manfaatkan dunia digital seperti sosmed itu. Jadi itu sangat membantu kita dalam mengembangkan kita punya usaha.
2: Udah terbukti nih pokoknya.
1: Ya.
2: Sama kakak ya. Setelah kemarin promosi di sosial media yang wonderful itu, makin banyak juga kah?
1: Iya, ada lah.
2: Ada ya. Alhamdulillah, berarti efektif ya media sosial ya.
1: Media sosial sangat untuk di era sekarang itu sangat bermanfaat. Kalau kita gunakan dengan bijak itu sangat bisa membantu kita sendiri.
2: Baik. Kalau pesan hamin berapa nih kak maksimal?
1: Pokoknya dari aku PO itu sebelum hamin satu itu sudah close.
2: Oh sudah close.
1: Ya jadi kalau misalnya aku PO-nya itu di hari Jumat, tandanya kan aku bisa buka PO itu dari hari Selasa. ke Jumat itu. Berarti hari Rabu malamnya itu aku sudah closing.
2: Eh, cepat juga kak.
1: Ya. Dua hari, dua tiga hari aku sudah closing.
2: Jadi kalau ada yang pesan lagi gimana?
1: Kalau misalnya bisa aku masukin. Tapi okay, kalau misalnya nggak bisa, aku minta di next PO.
2: Oh gitu, tapi ya, pernah kayak gitu?
1: Pernah.
2: Dia tapi terima?
1: Terima.
2: Karena apa kak di next PO? Karena stoknya memang?
1: Karena kan yang aku bikin kan, yang kita bikin ini kan apa tuh namanya? Sesuai dengan orderan.
2: Oh. Jadi
1: kalau hanya aku cuma buka ya 70 bungkus, berarti ya hanya 70 bungkus yang aku sediakan.
2: Sediakan.
1: Kalau karena kita mikir kalau hanya bikin lebih, ketika tidak terjual, bakal jadi lama kan.
2: Iya.
1: Jadi aku maunya kalau hanya yang sudah close PO sudah full slot, ya udah kita minta ke next.
2: Next PO ya. Ya.
1: Kecuali kalau memang bisa kita slip-slipkan, ya kita slipkan.
2: Baik. Untuk sejauh 2 bulan ini apakah pernah produk yang gak jadilah pesan terus akhirnya bertahanlah di rumah gitu kak?
1: Sementara tak ada.
2: Oh gak ada? Tidak. Selalu habis.
1: Malahan ketika konsumen yang udah terima malah chat lagi tanya masih ada tidak.
2: Tapi gak ada emang?
1: Tidak ada.
2: Tapi kak setelah konsumen chat seperti itu gak mau ada rencana ready-in lah berapa biji aja gitu?
1: Pernah rencana, aku pernah ready-kan seperti itu. Tapi sebelum hari aku distribusikan ke konsumen, sudah habis duluan.
2: Oh alah, kurang banyak berarti kakak.
1: Iya, jadi sebelum kita bagikan ya, stoknya udah gak ada lagi.
2: Oh alah, cadangannya udah gak ada lagi ya. Oke, tapi rencana setelah ini mau ada seperti itu lagi gak? Tapi tambah stok gitu kak?
1: Tidak.
2: Tidak mau?
1: Tidak mau.
2: Berarti tetap optimis ya di awal tadi ya.
1: Karena kita kan kemampuan tim kita kan seperti itu. Oh, jadi kita tetap bertahan seperti itu, menjaga kualitas.
2: Baik kakak Meli, sebagai closing statement, boleh berikan pesan-pesan untuk para pelaku usaha atau untuk tim lah yang lagi nonton ini di kamera kita, boleh kakak? Apa nih kira-kira?
1: Tetap semangat ya, karena ya di zaman sekarang kita harus selalu berusaha. Kita bisa gunakan namanya sosmed untuk berkembang lebih bagi.
2: Baik. Ini lagi nggak kerja berarti?
1: Aku nggak kerja.
2: Oh kakak nggak? Tapi timnya lagi?
1: Timnya juga hari ini lagi santai.
2: Oh lagi santai. Oh karena hari Minggu kali ya? Sabtu ya?
1: Iya karena kan kita sibuknya kan pas H-1 ya.
2: H-1 ya, berarti weekday lah ya.
1: Iya weekday.
2: Itu pun satu harian juga kakak ya?
1: Satu harian juga.
2: Mantap, satu harian 24 jam tak?
1: Iya hampir lah.
2: Hampir. Gak tidur berarti?
1: Kan ganti-gantian ya.
2: Oh.
1: Jadi tukang kupasnya siapa, tumpang parutnya siapa, tukang gorengnya juga siapa.
2: Kakak berarti gak di sana terus?
1: Enggak, aku bagian sudah hasil aku baru di sana. Karena kan aku ada anak juga ya.
2: Iya.
1: Jadi kita membagi waktu.
2: Baik. Kalau ada locker, infoin kali ya.
1: Boleh, lockernya jadi reseller.
2: Oh iya betul, reseller tadi ya.
1: Reseller.
2: Nah ditawarin ya saudara perempuan, udah ada peluang nih untuk anda yang lagi kuliah atau kerja udah kali ya. Tapi kurang kali ya penghasilan. Pengen ada usaha sampingan, boleh join sama kakak Melina. Nah iya. Baik, terima kasih Kak Melina untuk hari ini. Luar biasa, kita sudah di penghujung masa, di penghujung waktu. Semoga usahanya semakin sukses dan kita akan bersama semakin melebarkan sayapnya nanti ke kancah nasional atau internasional. Terbang dulu kali ya ke Lingga, ke Natuna ya kak ya. Udah pernah terbang ke sana?
1: Belum.
2: Oh belum.
1: Ke Lingga udah.
2: Oh Lingga udah. Nah habis ini harus terbang ke sana lagi ya. Nanti kalau mau pesan boleh langsung DM ke IG-nya kakak Melina Aline underscore nama Instagramnya, ada profilnya juga dan anda bisa langsung lihat-lihat juga di situ ada postingan ya. Kok postingan kakak juga gimana keripik ubinya kak, kalau ini ukuran berapa kilo ya?
1: Setengah kilo.
2: Setengah kilo gram. Udah sebanyak itu ya? Wow. Aku kira tadi sekilo itu.
1: Ini setengah kilo.
2: Setengah kilo aja. Nah, dan sebesar itu sudah berempat setengah kilo ya. Jadi untuk anda jangan lupa untuk pesan di keripik ubinya Ibu Eli. Melalui Instagramnya kakak Melina Alin. Baik, kita akan kembali lagi bersama dengan anda nanti selepas lagu yang satu ini di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompat, inilah salah satu lapangan golf di Kota Batam yang berada di Bukit Indah Sukajadi. Padang golf ini memiliki standar internasional mulai dari jumlah banyaknya hole dan juga kualitas rumputnya. Dan padang golf Bukit Indah Sukajadi ini cukup sering dikunjungi wisatawan dari Singapura dan Malaysia yang menyukai golf. Kita beralih ke maklumat lain, warga desa Panggak Laut Kecamatan Lingga menangkap seekor buaya muara berukuran 3,6 meter yang selama ini meresahkan masyarakat. Satwa liar tersebut diduga kerap memangsa unggas dan hewan ternak milik warga. Penangkapan dilakukan setelah warga beberapa kali kehilangan ternak yang diduga menjadi mangsa buaya. Keberadaan reptil tersebut juga membuat nelayan merasa khawatir ketika beraktivitas di perairan sekitar desa. Setelah berhasil ditangkap, warga mengamankan buaya tersebut dengan cara mengikatnya di samping halaman rumah. Langkah itu dilakukan untuk mencegah buaya kembali lepas sebelum ditangani petugas terkait. Warga kemudian menyerahkan buaya muara tersebut kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lingga. Petugas selanjutnya akan menentukan lokasi yang aman untuk melepasliarkan satwa tersebut. Kepala BPBD Lingga Oktanius Wirsal mengatakan warga menangkap buaya itu karena sering memangsa unggas dan ternak. Selain itu, kemunculannya di sekitar kawasan perairan juga menimbulkan keresahan bagi nelayan setempat. Demikian, terima kasih. Kita akan berjumpa di Hall Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat fardhu zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya tepat pada pukul 12.04 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, engkau maha mendengar, lagi maha melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman dan bertauhid kepadamu, yang hanya menyembahmu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah engkau sebutkan dalam firmanmu itu. Amin, amin, ya robbal alamin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Perompet RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perompet, jalan kaki jadi salah satu aktivitas fisik paling sederhana yang bisa dilakukan oleh hampir semua kalangan. Ya, meskipun terlihat ringan ya, sedara, kebiasaan jalan kaki selama 30 menit setiap hari ini pun terbukti memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan. Mulai dari menjaga kebugaran tubuh hingga membantu menurunkan resiko sejumlah penyakit. Nah, di tengah kesibukan masyarakat modern saat ini, jalan kaki dinilai sebagai pilihan olahraga yang mudah sedara perompet, sebab tak perlu peralatan khusus ataupun juga biaya yang besar ya. Aktivitas ini pun juga bisa kita lakukan kapan-kapan saja, baik dekat lingkungan rumah, tempat kerja, ataupun juga di ruang terbuka yang memang tersedia di sekitar masyarakat. Direktur Jenderal World Health Organization WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ini menegaskan kalau penting aktivitas fisik secara rutin untuk menjaga kesehatan sedara perompet, karena menurutnya aktivitas fisik berperan besar pula dalam menjaga berbagai penyakit tak menular yang saat ini jadi salah satu penyebab utama masalah kesehatan di dunia. Jadi memang kalau kita rutin aktivitas fisik, ini kita bisa menjaga kesehatan dan juga mencegah berbagai penyakit tidak menular, saudara. Ya, pastinya manfaat jalan kaki ini tidak hanya dirasakan oleh kesehatan fisik saja ya, tapi juga kesehatan mental, saudara perompet. Karena kita jalan kaki selama 30 menit setiap harinya bisa loh membantu mengurangi tingkat stres, memperbaiki suasana hati, dan juga memberikan efek relaksasi. Selain itu juga jalan kaki ini pun berkontribusi terhadap kualitas tidur yang lebih baik, saudara. Jadi kalau kita aktif bergerak pagi harinya, petang-petang hari itu, tubuh kita jadi lebih mudah istirahat ketika malam harinya, sehingga tidur kita pun jadi lebih berkualitas, saudara perompet, daripada yang sebelumnya.

0: ada orang. Kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hemat lah sikit. Kalau air dah penuh, pompa air ni matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.
3: Aku kini menikahnya Khadijah binti Karibab dengan harganya RM80 putar.
4: Macam tu lah. Sah?
3: Tak sah.
5: Memiliki keluarga yang bahagia adalah impian semua orang. Dengan adanya pernikahan, maka disitulah ada seorang pewara yang bertugas memandu acara dari awal sampailah akhir. Tentunya menjadi seorang pewarah bukanlah suatu hal yang mudah. Ada banyak aturan yang harus diketahui, terutama bagi pewara pernikahan adat Melayu. Hal tersebut supaya tata cara dalam pernikahan adat Melayu berjalan dengan semestinya. Seperti halnya seorang pewara, tidak diperkenankan untuk menyebutkan nama pemantun karena hal itu menjadi rahasia. Agar

sehingga pada saat penyampaian nama daripada masing-masing pemantun, kalau MC dah menyebutkan, Muara dah menyebutkan, nanti jadinya tawar. Apa yang akan disampaikan kan ecek-eceknya, walaupun sebetulnya kita tahu sebetulnya, tapi kan itu adalah ecek-eceknya. Walaupun ecek-ecek, ibaratnya macam tak tahulah ini siapa yang datang, tapi seolah-olah kita membuat hal itu tu tak ada yang tahu gitu, rombongan yang datang ni dalam hajat apa. Diorang ni datang rombongan bawa barang-barang hantaran, bawa dulang-mendulang ke segala macam, rombongan kompang. Sebetulnya hajat diorang ni apa sebetulnya? Itulah tugas dan fungsi daripada pemantun tadi, wakil tuan rumah dan juga ketua rombongan, sehingga mereka yang akan bertugas untuk menyampaikan hajat dan maksud. Kalau seorang pewara menyampaikan, ibaratnya akan disampaikan oleh pemantun datuk ini dan datuk ini, nanti dah tahu rasa pemantun sebab diorang tahu apa yang nak aku cakap ni, sementara korang dah sebutkan nama aku. Macam tu. Kemudian dia akan menyampaikan dalam majlis akad nikah, macam tu. Sehingga sebetulnya yang akan disampaikan oleh pemantun itu ialah akan menghantarkan calon pengantin ini dalam acara akad nikah. Kalau misalnya pewara tu dah menyebutkan nama pengantinnya, nama pemantunnya, sehingga

0: termasuk budaya-budaya luar, tentu akan memberikan pengaruh yang luar biasa, sehingga kehikmatan dalam prosesi adat pernikahan Melayu jadi bercampur dengan pengaruh budaya luar. Seperti halnya keinginan calon pengantin yang ingin memadukan pernikahan adat nasional dengan pernikahan adat Melayu, seperti antara duduk di bawah dan duduk di kursi. Karena pada hakikatnya, orang Melayu tidak ada dalam pernikahan adat Melayu duduk di kursi. Bak kata Melayu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.
1: Kalau kita membiasakan misalnya di satu pernikahan, okey tak apa, kita duduk dekat kursi dalam penyampaian hajat dan maksud. Sehingga di pernikahan yang lain, di pernikahan itu korang boleh duduk dekat kursi dalam penyampaian hajat dan maksud. Kenapa di majlis nikah ni tak boleh? Itu akan dianggap suatu pembiasaan. Pembiasaan-pembiasaan yang nanti akan menggeruskan kebudayaan Melayu kita. Kemudian nanti ketika nak mula majlis akad nikah, baru kita berpindah
2: ke kursi yang...
0: Dilihat dari perkembangan zaman dan teknologi, kebanyakan calon pengantin terinspirasi dengan pernikahan dari negara luar dan juga kota-kota besar untuk mewujudkan pernikahan yang dapat bersukaria.
1: Kadang-kadang sekarang kan anak-anak muda ni yang cari calon pengantin ni, mereka banyak terinspirasi daripada pernikahan-pernikahan yang ada di luar, yang ada di luar negeri, yang ada di kota-kota besar. Bagaimana mereka ni dapat have fun, dapat bersukaria di hari pernikahannya. Tapi sebetulnya kita juga tak boleh terlampau sangat berkeras diri. Ibaratnya kau harus ikut macam ni. Macam tu. Sehingga bukan
2: fleksibel lah, tapi
1: tidak menggampangkan adat juga. Karena sebetulnya kita sebagai pengurus lembaga adat juga memiliki peran yang amat sangat penting untuk terus bagaimana tetap menjaga adat itu sentiasa lestari. Kalau misalnya orang merasa bahawa adat Melayu ni macam susah lah nak diikut, lampau banyak sangat dia punya runtutannya, inilah tak boleh itulah macam tu.
0: Menjadi seorang pewara bukanlah mudah. Banyak hal-hal yang ditakutkan, apalagi dalam menyampaikan petata petiti prosesi pernikahan adat Melayu. Namun, karena ada dorongan semangat yang kuat, pada akhirnya seorang pewara akan bisa melawan rasa ketakutan.
1: Sebetulnya bukan hanya saya sendiri yang merasakan, tapi kawan-kawan yang lain. Ternyata ketika saya tanya apa yang membuat korang takut menjadi MC pernikahan adat, ialah ketika takut salah dalam menyebutkan petatah petite, istilah-istilah Melayu yang sekiranya salah atau tidak sebetulnya ketika disebutkan macam tu. Itu yang menjadi kekhawatiran. Tapi dorongan beliau tu lebih kuat. Aisyah, kalau tak turun dari sekarang, bila lagi nak jadi yang kedua, ketiga, keempat,
2: siapa
1: kelima? Jadi memang pada ketika itu sangat takut, kekhawatiran yang amat sangat. Karena kita belajar adat ni, kita takut tersalah sebut sebab kita budak muda. Mana yang patut, mana yang tidak, takut nanti ibaratnya salah dalam penyampaian.
2: Tapi maklumlah, waktu masa muda tu kan masa-masa yang banyak nak tahu. Kadang juga takut nak berbuat gitu kan.
1: Itu juga menjadi khawatir. Saya tak nak di zaman sekarang ini pun budak-budak ni merasa takut dalam belajar ilmu pernikahan adat Melayu. Kalau saya dulu dapatnya sepotong-sepotong dengan Pak Tugiman satu ilmu, dengan yang ini dapat satu ilmu, sehingga itu yang saya gabungkan. Saya jadikan satu naskah pernikahan adat Melayu yang saya pakai sampai dengan sekarang. Macam itu. Saya tak tahu dengan kawan-kawan yang lain apakah juga sama, tapi setidaknya dengan naskah yang akan saya bentangkan.
0: Tata cara dalam pelaksanaan pernikahan adat Melayu sudah pun diatur dengan sedemikian indahnya. Makanya sebagai seorang pewara haruslah paham betul bagaimana dan seperti apa dalam memandu acara pernikahan adat Melayu.
1: Kita tahu pernikahan adat Melayu ni dia sudah baku runtutannya, dari mulai pada pembukaan, kemudian nanti penyampaian hajat dan maksud oleh ketua rombongan dan juga wakil tuan rumah. Lepas tu kalau memang ada nasihat pernikahan, kita masukkan nasihat pernikahan setelah prosesi ijab kabul akad nikah. Ada juga prosesi sungkeman, ada prosesi tepuk tepung tawar. Itu selalunya kalau ditanya Minang baku. Tapi saya pernah beberapa kali menjadi MC di kawasan Bintan, di Karimun. Itu berbeda, bang.
2: Jadi menyesuaikan lah, macam mana kebiasaan di sana ya?
1: Betul, menyesuaikan. Kita tanya lagi, kita tak boleh juga berkeras. Kami di Tanjung Minang macam gini. Tak boleh, kami dekat sini macam gini. Ada yang memang macam di Busung lah, tak payah jauh-jauh. dibusung. Dia orang itu nikah dulu bang.
2: Nikah dulu.
1: Nikah dulu pagi, misalnya jam 8 kan, Pak Kuat datang, dia nikah dulu, pengantin datang dulu nikah. Lepas itu pengantin balik lagi ke rumah keluarga misalnya gitu. Nanti jam 10 mereka datang lagi bergarak. Nanti bau serah terima hantaran. Sewaktu bergarak tu mereka tebus pintu, tebus kipas. Lepas tu nanti dah mereka lepas bergarak, nanti baru bersanding. Nah, ada juga nanti yang malamnya mereka berkatam, ada yang baru tepuk temung tawar.
0: Prosesi adat dalam pernikahan tiap daerah pastilah berbeda. Sama juga halnya di Kepulauan Riau. Di beberapa daerah juga memiliki perbedaan dan tata cara tersendiri dalam pernikahan.
1: Berbeda kalau kita Tanjung Minang ni mengikut dalam satu hari kegiatan. Jadi satu hari lepas habis. Betul. Kalau macam di Lingga tu misalnya hari ni nikah, malam dia baru bertepuk. Besok dia pagi baru dia berkatam. Misalnya habis sebelum itu nanti dia bergandam dulu sebelum dia bertepung tawar. Jadi runtutannya tu di masing-masing daerah tu tak sama. Tapi yang tetap sama ialah ketika memang naskah itu dipakai untuk tepuk-tepung tawar, itu boleh digunakan. Okay. Pada saat mengantar nikah, naskah itu boleh digunakan. Walaupun urutannya tidak sama satu daerah dengan daerah yang lain, tapi naskah itu tetap bisa digunakan pada saat memandu.
0: Sebetulnya menjadi seorang pewara khususnya dalam pernikahan adat, janganlah dijadikan sebagai hal menakutkan. Karena bisa menjadikan tidak percaya diri dan tidak fokus. Ada baiknya jika baru memulai menjadi pewara pernikahan adat Melayu, perlu mengetahui tata cara dan perbedaan prosesi di setiap daerah. Salah satunya dalam tepuk tepung tawar yang juga memiliki beberapa aturan.
1: Saya beberapa kali orang sehingga ada keluarga yang juga memaksa. Ini keluarga dekat ni saya, tapi dia beragama lain. Mohon maaf saya bilang, ini sesuai dengan daripada ketetapan lembaga adat. Memang kita di luar daripada agama Islam tak dapat nak memberi tepuk-tepung tawar. Sehingga itu yang kita berikan edukasi kepada keluarga. Selepas itu, orang yang belum menikah, orang yang belum menikah tak dapat nak beri tepung tawar. Macam mana orang yang belum nikah nak beri doa restu kepada orang yang sudah menikah? Macam itu. Sehingga itu juga yang perlu diketahui oleh pewara. Sehingga ketika dia ditanya oleh keluarga apa saja yang diperlukan, mereka tahu. Sehingga dengan sesuai ketetapan adat, mereka paham untuk menjelaskan itu. Itu juga yang perlu digarisbawahi untuk seorang pewara.
0: Pewara dalam pernikahan adat Melayu sangat berperan penting agar calon pengantin dan keluarga juga memahami bagaimana tata cara yang betul sesuai adat jika ingin melaksanakan pernikahan adat Melayu. Disebabkan masih adanya beberapa orang dalam kekeliruan mengenai pernikahan adat Melayu.
1: Ada juga misalnya salah satu kasus juga, ibaratnya dia bersikeras pada saat bertunang. Dia tak nak pakai, dia nak bertunang duduk kat kursi. Sementara kita adat Melayu kalau dalam penyampaian hajat maksud tu kan mesti duduk kat bawah. Sehingga ada juga yang memang pemantun-pemantun kita ni lebih memilih, lebih bagus tak usah pakai pantun. Tak jadi aja pakai serah terima hantaran. Kita rubah menjadi adat nasional daripada kita mencederai adat Melayu. Ketika dipaksakan untuk duduk di kursi, maka benda tu dah tak sempurna lagi lah. Macam tu. Ada juga harus mengambil keputusan yang memang berat juga ketika memang keluarga tetap memaksa untuk dapat melakukan penyampaian hajat dan maksud itu di kursi, ada meja macam tu kan, untuk surat terima barang hantaran. Mereka tetap memaksa, tapi sikap yang diambil oleh para pemantun kita, ya lebih bagus. Kalau memang tidak seperti itu, kita hilangkan saja pantunnya.
2: Buat secara nasional.
1: Buat secara nasional. Okay. Kalau memang ingin pakai pantun, mau tak mau harus duduk di bawah.
0: Ketika sudah tahu alur patutnya dalam membawakan pernikahan adat Melayu, selanjutnya hal penting yang lain menjadi seorang pewara ialah perlu menghadapi rasa percaya diri.
1: Pada sesiapa saja nanti yang nak belajar ilmu pernikahan adat Melayu, tentunya jangan pernah takut, jangan pernah merasa tak percaya diri. Sebab yang kita lawan tu adalah diri kita sendiri. Kalau kita dah merasa bahawa kita hebat, kita mampu, kita bisa, jalankan. Jangan pernah kita kalah. Betul. Dengan omongan orang lain, tapi kita kalah dengan diri kita sendiri.
0: Demikian bersama narasumber Datu Aisyah Jali Idris mengenai membentang naskah pewara pernikahan adat Melayu. Saya Julia Puspita untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Tengah buat apa? Uhuy amboi, bukan main lagi baca buku. Ah, bagus, bagus, bagus.
1: Yelah, kan bagus baca buku. Buku kan jendela dunia.
0: Eleh, biasa juga baca komik je.
1: Hah? Siput? Siput atau sanggul melambangkan penolakan bala, penutup aib, pelindung malu, penambah kecantikan, pembangkit tuah dan maruah.
0: Ah, ada pantunnya tu. Siput bertuah di atas kepala, menjemput untuk menolak bala. Muka manis hati mulia, pengantin duduk dalam sejahtera.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SDU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompet, selain standar lapangan golf bertaraf internasional, tapi juga menyajikan panorama yang cukup cantik. Penambahan seperti kolam air di beberapa tempat semakin mempercantik padang golf short links. Setidaknya para pegolf tidak akan merasakan kelelahan selepas berjam-jam berjalan berkilo-kilometer, maksud kami, mengitari lapangan golf. Kita beralih ke maklumat lain, kasus demam berdarah denggi atau DBD yang sempat marak dalam beberapa bulan terakhir sehingga membuat Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Perubahan cuaca yang tidak menentu antara hujan dan panas dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu berkembangnya nyamuk penyebab DBD. Maka dengan membersihkan lingkungan merupakan upaya mencegah penyakit tersebut. Kadinkes Lingga Bukit Tua Rayanto Gultom mengatakan pencegahan DBD tidak hanya bisa bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masing-masing. Bukti menjelaskan genangan air di sekitar rumah menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti yang merupakan penyebab utama penyakit DBD. Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan terus meningkat agar kasus DBD dapat ditekan. Sebab nyamuk DBD memang kecil, tapi kalau dibiarkan berkembang biak, dampaknya bisa membuat satu rumah ikut panik. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Kolom Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perompet FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompet, fenomena standar kecantikan di kalangan perempuan sekarang ini membuat banyak orang berpaling pada produk perawatan kulit atau juga prosedur medis yang instan, saudara. Padahal terdapat cara alami yang lebih sehat lagi tapi selalu terlupakan, yakni rutin aktivitas fisik atau juga olahraga. Nah, ini jadi sorotan dalam edukasi kesehatan ya, saudara, yang juga disampaikan oleh Dr. Raihanul Bahrain. Nah, kalau dilihat bahwasannya olahraga juga punya peran krusial dalam menciptakan kulit yang sehat dan juga bercahaya, saudara. Beliau ini menjelaskan, kalaulah dengan berolahraga, tubuh ini akan mengeluarkan kotoran dari dalam pori-pori kulit melalui keringat yang diproduksi. Dan proses alami inilah yang dianggap sebagai salah satu cara ataupun juga rahasia utama untuk menjaga kesehatan, kesegaran dari kulit kita tanpa mesti bergantung sepenuhnya pada produk kimiawi, saudara. Nah, bagus juga kalau kita ubah pola pikir masyarakat tentang rahasia kecantikan. Karena ternyata olahraga ini termasuk rahasia glowing loh, saudara, yang mulai banyak ditinggalkan di zaman ini. Beliau pun juga menegaskan kalau olahraga itu rahasia glowing juga dan juga benar-benar bisa membuat kulit tanpa bercahaya. Pernyataan ini pun menjadi pengingat ya bagi kaum perempuan terutama supaya tak mengabaikan hidup aktif, gaya hidup aktif kalaulah memang nak mendapatkan hasil kecantikan yang alami dan juga tahan lama ya dengan olahraga.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau, limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau, hijau berpatut banyak tuahnya.
1: Menurut saya Melayu ini cukup unik gitu. Manuskrip Melayu yang isinya sastra itu punya ciri khas yang beda dengan sastra di daerah lain. Salah satu keunikan dari sastra Melayu adalah terletak di peribahasa-peribahasanya, gaya ungkapannya yang selalu berkias.
2: Oh baik, baik. Memang kita tuh dikenal dengan kata-kata yang indah.
1: Iya,
2: baik itu peribahasa, pantun-pantun zaman dulu tuh yang melegenda pun banyak. Itu sebetulnya mungkin makna-makna yang tersimpan di dalam itu yang membuat Bang Joko jadi lebih tertarik ya.
1: Iya, jadi
0: yang disebut tunjuk ajar ialah menunjuk yang elok, mengajar kepada yang benar, mendidik kepada yang baik. Tunjuk ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum, selamat datang di podcast Tunjuk Ajar Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Saya Aisyah dan di depan saya sudah ada Bang Priyo Joko Purnomo. Beliau ini adalah widya bahasa dari Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Bang Jok, sehat?
1: Alhamdulillah. Kak Aisyah gimana, Kak?
2: Sehat, alhamdulillah. Kayaknya memang Bang Joko nih apa ya, menjadi ikonnya Kantor Bahasa ya.
1: Ikon Kantor Bahasa.
2: Karena enggak pula saya jadi pakai bahasa Mendo.

0: jalur yang memang banyak nggak diminati oleh orang-orang gitu.
1: Apa yang tak diminati?
0: Jadi saya memilih jalur sunyi, yaitu menekuni bidang pelindungan bahasa dan sastra, utamanya yang berbentuk
1: perlindungan
0: manuskrip.
1: Perlindungan bahasa dan sastra. Ya. Oke. Jadi itu yang membuat Bang Joko terasa seperti
0: karena berbeda jadi
1: shining in the dark.
0: Iya.
1: Jadi nampak-nampaknya itulah kelebihan Bang Joko. Memilih sesuatu yang jarang dipilih oleh, oleh
0: jalur
1: orang
0: sunyi.
1: Lain. Jalur sunyi. Jadi bisa dikatakan hanya Bang Joko sendiri yang meminati itu, atau memang ada juga kawan-kawan yang lain?
0: Sebenarnya ada beberapa yang di bidang perlindungan bahasa dan sastra ini, tetapi yang fokus ke manuskrip sejauh ini hanya saya di kantor bahasa.
1: Kenapa Bang? Kenapa?
0: Kenapa? Saya pun tak tahu juga nih sebenarnya kenapa saya milih bidang ini gitu.
1: Karena kan dari segi umur ya, Bang Joko ini masih muda. Nampak-nampaknya pun saya dengan Bang Joko ini lebih tua Bang Joko daripada saya.
0: Iya ke?
1: Tak lah, saya rasa mungkin kita beda-beda 2 bulan aja ya.
0: Boleh
1: ya. Mungkin Bang Joko kelas 3 SMP, saya baru naik 2 SMP. Atau tak, ya gitulah. Jadi Bang Joko kan masih muda, tapi lebih tertarik kepada hal-hal yang manuskrip ini kan terkesannya macam yang
0: kuno
1: usang,
0: gitu kan.
1: Macam tuh, kenapa Bang?
0: Jadi sebenarnya saya tertarik sama manuskrip ini dari saya duduk di bangku kuliah. Saya kuliah di Sastra Indonesia di Jogja. Nah ternyata di jurusan saya itu ada spesialisasi ke kajian manuskrip Melayu.
1: Okay.
0: Nah jadi semenjak masa kuliah itulah saya mulai berkenalan dan saya punya minat nih. Kayaknya asik nih kita dalemin tentang manuskrip Melayu. Karena dia menurut saya dia punya tantangan tersendiri gitu.
1: Tantangannya karena membaca huruf-huruf lama?
0: Iya, jadi misalnya kita baca buku tentang novel ya. Kalau sastra modern sekarang kan bentuknya novel gitu. Kita baca novel itu ya memang berat sih, tetapi kita lebih mudah memahaminya dibanding kita membaca manuskrip. Karena kita membaca manuskrip itu, satu harus tahu aksaranya dulu. Kedua kita harus tahu kosakata bahasa daerahnya itu. Lalu kita baru pecahkan dan kita bisa tahu isinya.
1: Saudara ini memang agak lain levelnya ya. Levelnya agak lain. Okay. Di mana-mana orang yang susah-susah tuh malas nanti belajar, dia tidak. Justru makin susah tuh dia makin suka.
0: Karena ini juga jadi cuan buat saya.
1: Kalau udah bicara soal cuan, saya tak bisa cakap apa-apa lagi dah.
0: Okay.
1: Sebab kalau udah
0: jadi cuan ini, kalau menurut saya cuan bukan berarti materi ya, tetapi
1: jadi?
0: Cuan ini menurut saya ini adalah nilai tambah bagi saya untuk saya bisa dikenal masyarakat lebih dalam lagi gitu. Kayak misalnya ternyata di Kepulauan Riau misalnya kan, Kepulauan Riau ini kan sumber dari manuskrip Melayu yang amat banyak gitu. Salah satu titiknya tuh di Kepulauan Riau. Tetapi ketika ternyata orang-orang Kepulauan Riau-nya sendiri tuh banyak yang tidak
1: fokus.
0: Tidak fokus dan tidak punya minat di manuskrip ini. Jadi ketika saya mengambil jalan sunyi ini, saya jadi terlihat tadi seperti ibaratnya kalau kata kakak bersinar gitu. Sebenarnya bukan bersinar, karena ya memang bisa dikatakan gak banyak orang yang mau menekuni bidang ini gitu. Dan karena saya mau memilih bidang inilah akhirnya nama saya jadi selalu berkaitan dengan manuskrip Melayu gitu. Kalau orang mau bahas manuskrip Kepri, pasti nanyanya ke Joko gitu sekarang.
1: Padahal namanya Joko, saudara. Biasanya nama Prio Joko ini kan nama orang Jawa. Tapi dia lebih suka pula untuk
0: pula sama Melayu.
1: Sama ya? Melayu.
0: Cuma saya ini belum dapat gadis Melayu.
1: Wow, mohon maaf, saya sebetulnya bukan lagi gadis, jadi saya tak bisa dijajaki ya. Oke, baik. Tapi itu menjadi salah satu aset juga sebetulnya bagi Provinsi Kepulauan Riau, memiliki seseorang yang paham terhadap manuskrip-manuskrip itu. Walaupun Bang Joko hanya sendiri, tapi kalau tak ada Bang Joko, siapalah yang nak mengartikan dari banyaknya manuskrip-manuskrip yang ada.
0: Oke, sebenarnya kalau dibilang sendiri itu tak juga. Kita
1: masih ada
0: punya
1: juga
0: orang tua kita, misalnya Bapak Asmandi Syahri.
1: Oh iya betul, juga, itu budayawan ya.
0: Iya, budayawan yang memiliki minat di bidang manuskrip juga. Kemudian ada beberapa tokoh lainnya seperti Raja Malik, Raja Susana, dan lain sebagainya.
1: Tapi kan mereka memang asli orang Melayu.
0: Iya, asli orang sini. Dan mungkin yang membuat uniknya, kenapa nih orang Jawa mau nih baca manuskrip Melayu, itu mungkin ya.
1: Kenapa Bang?
0: Kenapa?
1: Karena bagi udah saya, minat ya?
0: Iya, minat. Dan menurut saya Melayu ini cukup unik gitu. Manuskrip Melayu yang isinya sastra, itu punya ciri khas yang beda dengan sastra di daerah lain. Salah satu keunikan dari sastra Melayu adalah terletak di peribahasa-peribahasanya, gaya ungkapannya yang selalu berkias.
1: Oh baik, baik. Memang kita tuh dikenal dengan kata-kata yang indah.
0: Iya,
1: baik itu peribahasa, pantun-pantun zaman dulu tuh yang melegenda pun banyak. Itu sebetulnya mungkin makna

0: Dan yang tersimpan di dalam itu yang membuat Bang Joko jadi lebih tertarik ya?
1: Iya, jadi makna yang tertuang di dalam teks itu tidak serta-merta artinya demikian gitu. Karena dia bisa saja mengkiaskan menjadi simbol dari hal lain yang ingin disampaikan oleh penulis gitu. Nah itulah yang ingin saya gali dan saya tekuni gitu.
0: Oke, termasuklah Bang Joko hari ini akan menjelaskan tentang tradisi kepengarangan Kesultanan Riau Lingga.
1: Iya.
0: Wow, kepengarangan Riau Lingga. Saya tuh tadi ketika membaca kepengarangan Riau Lingga, berarti pada masa Kesultanan, kepengarangan itu tuh sudah banyak.
1: Sudah banyak. Amat subur sekali.
0: Iya
1: gitu. Kalau bisa dibilang, Kepulauan Riau ini yang dulunya di bawah Kesultanan Melayu Riau Lingga ya, dia menjadi skriptorium yang sangat banyak melahirkan manuskrip Melayu dengan mutu yang unggul gitu. Jadi ibaratkan rahim, dia nih rahim yang subur banget nih untuk melahirkan karya-karya yang bermutu gitu.
0: Wow.
1: Nah, kenapa demikian? Karena ternyata aktivitas menulis di Kesultanan Melayu Riau Lingga ini didukung penuh oleh pihak istana.
0: Baik, artinya mereka mensupport pada masa itu. Mereka memberi dukungan seperti apa? Kalau zaman sekarang kan mungkin barangkali ajukan proposal, dapatlah bantuan gitu. Kalau zaman Kesultanan tuh bentuk dukungannya tuh para penulis tuh kayak gimana sih Bang Joko?
1: Bentuk dukungannya adalah pihak istana ini memberikan fasilitas berupa percetakan.
0: Oh, zaman dulu udah ada percetakan?
1: Udah ada percetakan.
0: Okay.
1: Nah ini saya mau menceritakan lah sebenarnya, bukan menjelaskan, tapi menceritakan. Dulunya ada percetakan apa saja sih di Kepulauan Riau Lingga ini. Jadi pada masa lalu, tradisi kepenulisan ini diawali oleh Raja Haji Ahmad.
0: Raja Haji Ahmad, baik.
1: Mungkin banyak teman-teman yang tidak mengenal nama ini.
0: Yang Engku Haji Tua itu bukan?
1: Iya, Engku Haji Tua. Beliau adalah anak ayah dari Raja Haji
0: Raja Ali Haji. Baik, ayah daripada pencipta Gurindam 12.
1: Iya, benar.
0: Baik.
1: Dan Raja Haji Ahmad ini merupakan anak dari Raja Haji Fisabilillah.
0: Baik. Oke, baik. Berarti Raja Haji Fisabilillah, Raja Haji Ahmad dan Raja Ali Haji.
1: Baik. Nah, tradisi kepenulisan itu dimulai oleh beliau, Raja Haji Ahmad ini. Apa teks yang pertama kali ditulis oleh beliau?
0: Apa
1: itu? Yaitu judulnya Syair Perjalanan Engku Putri dari Pulau Penyengat ke Daik Lingga. Itu ditulis sekitar tahun 1830-an. Itulah yang menjadi cikal bakal teks pertama kali yang ditulis oleh
0: Raja Haji Ahmad,
1: yaitu Kesultanan Melayu Riau Lingga. Itu. Kemudian Raja Haji Ahmad ini dia menjadi cikal bakal nih, menjadi embrio kak. Menjadi embrio yang kemudian mewariskan kepada anak cucunya.
0: Jadi macam pemantik lah, pemantik semangat ya.
1: Pemantik semangat, beliau punya 3 orang anak kalau gak salah. Atau 4 orang anak ya.
0: Saya tak tahu.
1: Iya.
0: Saya tanya dengan Bang Joko, 3 atau 4 nih kalau anak saya 3.
1: Ada 4
0: kalau anak saya 3.
1: Kayak saya 3, oke benar. Mohon maaf nanti jika kurang tepat bisa diluruskan. Jadi dari semua anaknya beliau ini menulis juga, menulis karya sastra termasuk Raja Ali Haji. Kemudian diwariskan lagi itu kepada anak-anaknya. Hingga ke bawah, hingga tahun 1911-an itu masih bertahan tradisi kepenulisan itu.
0: Baik.
1: Jadi ibaratkan kita tulis nih di pohon silsilah, itu dia bercabang gitu kak. Dari Raja Haji Ahmad menulis, diturunkan, diwariskan kepada anak cucunya hingga tahun 1911.
0: 1911
1: itu tadi dimulainya 1830-an.
0: Itu masa kesultanan ya?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Kemudian tradisi menulis ini mulai redup ketika Kesultanan Melayu Riau Lingga juga saat itu mulai redup. Yaitu sekitar tahun 1911 sampai 1913.
0: Itu masa kesultanan siapa tuh Bang Jok?
1: Yang terakhir ya?
0: Yang terakhir Abdurrahman.
1: Yang terakhir
0: ya?
1: Sultan Abdurrahman.
0: Abdurrahman
1: Muazzam Syah.
0: Oke. Ya.
1: Jadi ketika kesultanan redup, maka tradisi menulis ini juga ikut redup nih, Kak. Gitu.
0: Baik-baik, artinya dimulai dari penulisan Raja Haji Ahmad. Raja Haji Ahmad pada waktu itu, sehingga mereka tertarik untuk menulis. Tapi yang saya bertanya juga, pada masa lalu berarti mereka itu sudah mengenal aksara ya?
1: Sudah, dan aksara ini sangat populer waktu itu, yaitu aksara Arab Melayu.
0: Jadi semua manuskrip yang ditulis oleh Raja Haji Ahmad beserta anak dan cucunya merupakan tulisan Arab Melayu?
1: Iya, dan semuanya bisa dibilang tulisan tangan yang original.
0: Wow.
1: Jadi ketika masa lalu itu orang-orang sudah mulai menulis gitu kan. Ternyata tidak hanya muncul profesi penulis, tetapi juga pada akhirnya muncul profesi baru seperti juru tulis. Juru tulis itu adalah orang yang biasanya menyalin manuskrip.
0: Joki ya?
1: Bukan joki nih.
0: Zaman sekarang ya. Kayaknya Bang Jok, saya nulis skripsi. Bang Jok, tolong tuliskan bahannya ini.
1: Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga, saya punya naskah nih, punya manuskrip. Saya pengen memperbanyak ini biar nggak cuma saya yang punya.
0: Oke.
1: Dia mengupahlah si juru tulis itu untuk menyalin ulang tulisan tangan itu. Akhirnya yang dari satu buku atau satu manuskrip menjadi banyak. Itu yang dinamakan varian manuskrip.
0: Itu varian manuskrip, walaupun jenis judulnya satu, tapi ada banyak salinannya.
1: Karena kan zaman dulu belum ada fotokopi, Kak.
0: Iya, betul. Adanya dan mungkin air kopi aja ya, tapi fotokopi ada. Tapi fotokopi belum. Jadi itulah salah satu cara pada zaman dulu untuk memperbanyak. Karena kalau nggak seperti itu, saya rasa ya, mungkin di zaman sekarang kita susah sekali menemukan manuskrip di zaman dulu. Nah, terus apa lagi tuh ceritanya? Iya.
1: Awalnya itu, muncul juru tulis itu, dia mengcopy atau menyalin manuskrip dengan cara tulisan tangan. Tetapi kemudian, akhirnya pihak kerajaan itu ibaratnya memfasilitasi dunia kepengarangan ini, muncullah beberapa penerbit, percetakan lebih tepatnya. Percetakan. Yang pertama itu dimulakan tahun 1850 hingga 1890-an.
0: Itu lama tuh ya, 40 tahun ya?
1: Iya, sekitar 40 tahun. Itu di Deklingga.
0: Apa tuh nama?
1: Didirikan namanya Cap Rumah Kerajaan.
0: Cap Rumah, itu didirikan oleh kerajaan tuh ya? Iya. Percetakan ya?
1: Iya, Cap Rumah Kerajaan. Di sana, Cap Rumah Kerajaan ini memproduksi arsip-arsip dan manuskrip yang dia dikeluarkan langsung oleh istana. Jadi kalau tidak ada Cap Rumah Kerajaan ini, dia dianggap bukan keluaran istana. Contoh-contohnya ada arsip persuratan, kemudian catatan-catatan kerajaan, denah istana dan lain sebagainya.
0: Itu dikeluarkan dari kerajaan.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya cerita-cerita tentang apa ya, tentang kayak tadi tuh kisah Engku Putri, nah itu bisa keluar melalui cap kerajaan?
1: Pada masa cap rumah kerajaan ini belum, belum bisa. Karena cap rumah kerajaan ini dia hanya melegalisasi arsip-arsip yang berhubungan langsung dengan kerajaan, dan dia memiliki nilai penting bagi kerajaan itu. Misalnya tadi arsip persuratan, kemudian denah kerajaan, peta dan lain sebagainya. Nah, tetapi teks-teks yang berbau sastra ini akhirnya difasilitasi di Pulau Penyengat. Jadi di Pulau Penyengat itu setelah adanya tadi di Deklingga, cap rumah kerajaan, kemudian di Pulau Penyengat muncul lagi nih, Kak.
0: Oke, muncul lagi ya. Terus setelah itu?
1: Jadi akhirnya di Pulau Penyengat pada tahun 1890-an muncul dua percetakan sekaligus di waktu yang bersamaan.
0: Masih milik kerajaan?
1: Masih milik kerajaan.
0: Apa tuh namanya?
1: Nah, namanya Matba'ah Al-Riyawiyah dan Matba'ah Al-Ahmadiyah.
0: Wow.
1: Matba'ah Al-Riyawiyah, dia berfokus untuk mencetak karya-karya sastra. Misalnya syair, kemudian hikayat gitu. Syair yang pernah dicetak itu judulnya salah satunya adalah Syair Sinar Gemala Mestika Alam. Pernah dengar tak, Kak Isya?
0: Kayaknya pernah deh.
1: Apa tuh isinya?
0: Sinar Gemala Mestika Alam. Itu kayak pernah dibawa sama Kala Melayu ya, enggak ya?
1: Pernah tak ya? Oke.
0: Itu isinya apa?
1: Isinya tentang mengisahkan kelahiran Nabi Muhammad.
0: Oh, jadi tentang ini ya, perjalanan Isra Mi'raj itu ya?
1: Bukan.
0: Jadi?
1: Kelahiran Nabi Muhammad, Maulid Nabi.
0: Oh, Maulid Nabi yang nanti dia akan bercerita tentang pakai syair-syair itu ya?
1: Iya. Jadi di Syair Gemala Mestika Alam ini, karena dia menceritakan mengenai kisah kelahiran Nabi Muhammad, maka waktu itu di Pulau Penyengat, di Masjid Raya Pulau Penyengat itu, setiap Maulid Nabi dibacakan syair ini. Dan itu bertahan selama kerajaan itu berdiri.
0: Oke, jadi khusus hanya untuk tentang syair apa tadi?
1: Sinar Gemala Mestika Alam.
0: Hikayat ya, percetakan itu ya. Yeah. Oke, setelah itu.
1: Jadi percetakan Matba'ah Al-Riyawiyah tadi.
0: Matba'ah. Matba'ah Riyawiyah.
1: Al-Riyawiyah.
0: Al-Riyawiyah. Oke, baik.
1: Kemudian yang kedua, satu lagi Matba'ah Al-Ahmadiyah tadi.
0: Apa itu?
1: Nah, Matba'ah Al-Ahmadiyah ini percetakan yang mencetak manuskrip yang berurusan dengan kepentingan kerajaan. Misalnya Pohon Perhimpunan. Kitab Pohon Perhimpunan ini kan isinya tentang ekspedisi Raja Ali Kelana dari Tanjung Pinang mengelilingi Pulau Tujuh. Nah, ini kan dibuat laporan nih, laporan untuk kerajaan. Nah, itulah dicetak sama Matba'ah Al-Ahmadiyah itu.
0: Baik. Nah, jadi selama kesultanan itu ada tiga percetakan.
1: Tiga percetakan.
0: Yang tercatat ya.
1: Pertama di Deklingga tadi bertahan 40 tahun, kemudian pindah ke Penyengat ada dua percetakan tadi.
0: Oke, baik. Berarti memang percetakan itu berpindah. setelah 40 tahun di Riau di Lingga itu tidak beroperasi lagi, kemudian pindah ke Pulau Penyengat, ada langsung dua percetakan.
1: Iya, dengan fungsi yang berbeda tadi.
0: Dengan fungsi yang
1: satu
0: berbeda.
1: Satu khusus untuk sastra, satu lagi khusus untuk urusan resmi kerajaan.
0: Nah, pada saat percetakan itu dua itu dipergunakan oleh kerajaan, apakah di situ muncul berbagai macam penulis untuk memanfaatkan itu, Bang Joko?
1: Tentu muncul, karena ternyata dua percetakan ini didukung oleh komunitas. Namanya Rusdiah Club waktu itu.
0: Komunitas Rusdiah Club.
1: Jadi Rusdiah Club ini adalah perkumpulan cendekia muda di Pulau Penyengat. Jadi anak-anak muda itu berkumpul untuk menuangkan isi pikirannya untuk memperkaya dunia literasi di Pulau Penyengat waktu itu. Itu sekitar tahun 1890-an.
0: Hebat ya pada masa itu ya. Maksudnya hebat. Kayak pada zaman dulu tuh kan kelihatannya padahal zaman kerajaan, tapi betul-betul diwadahi dan
1: benar.
0: Dan semangat dari anak mudanya tuh pun muncul ya dari Rusdiah Club itu.
1: Dan
0: itu namanya cukup terkenal kan Bang Jok?
1: Iya benar, terkenal sekali, bukan cuma di kita di Kepulauan Riau tetapi di Malaysia, di Singapura, Rusdiah Club ini sangat terkenal gitu. Karena jadi memang dia di wilayah Semenanjung Melayu ya ini. Rusdiah Club ini punya gerakan yang sangat luar biasa waktu itu.
0: Apa gerakan mereka yang bikin terkenal sekali?
1: Iya, gerakannya salah satunya lewat tulisan gitu. Mereka melalui tulisan-tulisan itulah mereka waktu itu membuat getar juga pihak-pihak penjajah.
0: Dengan tulisan mereka?
1: Salah satunya misalnya salah satu member atau anggota ya dari Rusdiah Club itu, salah satunya adalah bernama Raja Halid Hitam. Nah, Raja Halid Hitam ini rupanya juga menjadi seorang diplomator atau diplomat nih. Diplomat bagi Kesultanan Melayu Riau Lingga di Jepang waktu itu ketika Jepang masuk ke Indonesia.
0: Ini udah mulai berat nih Bang. Minum dulu deh. Boleh. Bang Jok, minum dulu deh. Minum. Saya agak apa ya, ikut mencerna nih dari Bang Jok bilang. Karena nama Rusdiah Club itu tuh kan namanya cukup terkenal. Tapi bentar deh, saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap nih Rene.
1: Ini sponsornya apa kalau boleh tahu?
0: Sponsornya kebetulan gelas putih.
1: Gelas putih.
0: Oke. Enak ya, ini enak, kebetulan ya. Bukan buatan saya. Jadi makanya enak. Belum tentu kalau saya yang membuat enak. Oke, Bang Jok. Balik ke Rusdiah Club itu. Jadi hadirnya Rusdiah Club padahal mereka cuma komunitas. Tapi cukup menggetarkan penjajah pada masa itu. Kenapa?
1: Melalui tulisan gitu ya, karena
0: tulisannya dimuat sampai ke luar negeri atau gimana?
1: Iya, karena tulisannya itu memang dia bernas ya, kalau dibilang kalau bahasa Malaysia bernas gitu. Jadi tidak hanya tulisan yang ala kadar gitu, tetapi dia tulisan-tulisan ini mampu membangkitkan semangat bagi para pembaca gitu.
0: Wow.
1: Itu peran dari Rusdiah Club.
0: Sorry, itu masih tulisannya Arab Melayu tuh?
1: Masih Arab Melayu. Jadi meskipun dia dicetak tadi karena ada percetakan, nah dia penyalinannya sudah tidak tulisan tangan tadi kak. Percetakan ini, tetapi
0: percetakan
1: dia menggunakan
0: ya.
1: Litografi atau cetak batu.
0: Cetak jadi, batu gimana tuh?
1: Jadi dia semacam ada lempengan, dia dijadikan cap. Jadi semacam stempel lah. Jadi masa itu seperti itu cara menyalinnya. Jadi ini kan sebuah teknologi juga nih, ternyata dulu di Kepulauan Riau di masa itu ketika di daerah lain belum punya, tidak semua daerah punya, kita punya alat percetakan litografi itu.
0: Tapi setahu saya juga zaman dulu tuh di zaman kesultanan memang canggih-canggih sekali ya.
1: Iya benar.
0: Canggih-canggih
1: benar.
0: Sekali dari segi percetakannya. Kemudian kita punya istana pada masa itu juga keren-keren. Dia punya
1: gaya arsiteknya
0: dan benar. Dan juga perlengkapan-perlengkapan peralatan di dalam istana tuh kan dibawanya dari luar negeri semua.
1: Ini kan berarti
0: semaju itu kita Kepulauan Riau ya pada masa itu.
1: Mencerminkan kemajuan dan peradaban bangsa yang sangat maju gitu.
0: Benar.
1: Nah sebenarnya ini juga menjadi refleksi bagi kita kan kak di masa sekarang. Ketika masa lalu muncul nih Rusdiah Club, muncul gerakan literasi, muncul tradisi menulis atau mengarang tadi kan. Kemudian kalau sekarang tradisi itu tidak berlanjut, ini juga sebenarnya menjadi refleksi. Apakah kemajuan itu akhirnya menurun di era sekarang? Itu yang harus kita refleksikan bersama.
0: Benar sih. Jadi kenapa di zaman dulu itu sebegitu majunya, tapi kenapa di zaman sekarang yang serba maju katanya, tapi justru malah menurun semangatnya.
1: Benar.
0: Nah, justru apalagi sekarang itu kan kayak serba mudah. Mau nulis, mau cetak fotokopi juga sebentar. Kalau zaman dulu itu betul-betul harus ada effort yang luar biasa baru bisa mencetak. Oke, balik ke Rusdiah Club tadi. Itu mereka bertahannya berapa lama tuh Bang Jok?
1: bertahannya tadi jadi dari 1890-an itu bertahan sampai akhir masa kesultanan 1913. Itu jadi anggotanya itu akhirnya pun juga karena kerajaan menurun, eksistensinya mulai pudar dan sudah tidak ada lagi kerajaan. Makanya percetakan ini pun juga sudah hilang pada akhirnya. Tetapi Matbah Al-Ahmadiyah ini kemudian berpindah ke Singapura,
0: Sempat berpindah ke Singapura.
1: Iya, dan sampai sekarang jejaknya masih ada di Jalan Sultan, ya. Sekarang menjadi salah satu hotel di Singapura di kawasan Arab Street. Jejaknya masih ada, bekas bangunan Al-Ahmadiyah
0: itu. Tapi sudah tidak dipergunakan sebagai tempat percetakan
1: lagi, ya. Iya, sudah tidak digunakan, tapi menjadi hotel sekarang.
0: Baik. Nah, selama berdirinya Rusdiah Club, ada nggak tercatat berapa banyak hasil karya mereka tuh tentang manuskrip?
1: Tercatat, dan saya lupa jumlahnya, tetapi yang jelas ada beberapa nama-nama, tidak hanya satu atau dua orang, tetapi dia banyak. Ada sekitar belasan nama yang menjadi anggota dari Rusdiah Club, dan semuanya itu memiliki karya. Wow. Karena untuk menjadi anggota dari Rusdiah Club, dia harus memiliki minimal satu tulisan.
0: Oke.
1: Itu syaratnya.
0: Syaratnya, ya.
1: Kemudian ternyata di sana ada perjenjangan juga nih, Kak. Kalau misalnya kan sekarang ada S1, S2 gitu. Nah, ternyata di sana juga ada perjenjangan semacam itu. Jadi untuk naik jenjang mereka juga harus membuat tulisan baru.
0: Oke, kalau mau naik S2, S3 sudah tesisnya gitu-gitulah ya.
1: Disertasi
0: ya. Gitu-gitu. Oke. Yang paling terkenal hasil tulisan dari Rusdiah Club itu apa sih manuskripnya?
1: Salah satunya misalnya yang mau saya sebutkan adalah karya dari Raja Halid Hitam itu tadi.
0: Oke.
1: Raja Halid Hitam, seorang diplomat sampai ke Jepang tadi. Nah, beliau menulis salah satunya berjudul Syair Perjalanan Sultan Lingga, Sultan Riau Lingga ke Singapura. Kakak nggak nanya, kenapa beliau ke Singapura dan harus diliput?
0: Oke, saya tanya deh, kenapa? Kenapa beliau? Oke, saya tanya, karena saya tadi masih mikir. Saya banyak sekali dalam pikiran saya ini, kayak mau nanyanya tuh banyak banget gitu. Kenapa beliau ke Singapura dan kira-kira dalam tulisan manuskrip itu berapa banyak kertas, ada berapa halaman sampai menceritakan sebegitu lengkapnya perjalanan beliau?
1: Tentu satu bundel, ada satu jilid.
0: Satu jilid khusus untuk merekam perjalanan beliau.
1: Itu bentuknya syair, Kak, atau puisi gitu. Jadi kan kalau orang zaman sekarang, kalau kita lagi berjalan, misalnya pemimpin kita berjalan atau melakukan perjalanan dinas ke luar kota atau ke luar negeri, biasanya kan liputannya berupa berita.
0: Benar.
1: Tetapi pada masa itu uniknya adalah diliput menggunakan puisi bentuknya. Itu bentuk dikarang oleh puisi. Raja Halid Hitam.
0: Oke, baik. Kenapa beliau ke Singapura pada waktu itu?
1: Beliau memenuhi jemputan dari Sultan Johor, karena Sultan Johor waktu itu meresmikan istana yang ada di Singapura. Namanya adalah Istana Tirsal.
0: Wow.
1: Dan Istana Tirsal ini begitu penting pada masa itu, Kak. Karena
0: kenapa?
1: Dia menjadi istana pertama kali yang dialiri listrik di kawasan Asia.
0: Wow.
1: Jadi karena demikian pentingnya itulah akhirnya diliput juga oleh pihak kita, kan, pihak Kesultanan Riau Lingga. Menjadi bentuk manuskrip syair itu tadi.
0: Jadi tuh zaman dulu bentuk manuskrip itu tuh bisa jadi seperti berita di zaman sekarang gitu ya?
1: Iya, bentuk reportase.
0: Bentuk reportase, benar. Jadi kayak dia pergi tanggal berapa, jam berapa, itu semua terekam jelas ya, Bang Jok?
1: Semua terekam jelas dan dia disairkan itu tadi. Makanya banyak bahasa kias, bahasa-bahasa yang puitis.
0: Contoh dong, Bang Jok, satu ingat nggak isi di dalamnya tuh apa? Kalau misalnya mungkin dia menceritakan lah perjalanan Sultan gitu ya ke Singapura tuh kayak gimana sih isi dalamnya, kalaupun memang bentuknya puisi gitu.
1: Oke, yang jelas bentuknya puisi. Saya tidak terlalu hafal bentuk puisinya itu seperti apa. Tetapi dia sangat lengkap. Dia menceritakan apa saja ornamen atau bahan dari istana itu. Kemudian dia perjalanannya melalui mana saja, pukul berapa, sang Sultan bertemu dengan siapa, pakaiannya apa, itu dijelaskan semua.
0: Itu tuh kalau kita di RRI sebagai siaran pandangan mata. Siaran pandangan mata, jadi benar-benar secara lengkap menyampaikan ke orang lain. Hari ini Mas Joko pakai kacamata, pakai baju kemeja, pakai jam, berwarna apa,
1: berbahan apa.
0: Benar, gitu-gitu. Sedang minum teh dengan gelasnya warna putih. Benar. Seperti itu ya, sebegitu lengkapnya. Ya,
1: jadi sangat luar biasa memang.
0: Oke.
1: Dan itu kemudian tadi dicetaknya di Matbaah Al-Ahmadiyah.
0: Baik. Nah, artinya di zaman dahulu manuskrip itu tuh benar-benar berperan penting.
1: Berperan penting. Kalau tidak ada manuskrip, kita orang-orang zaman sekarang tidak akan bisa tahu apa yang terjadi pada masa lalu.
0: Benar sih.
1: Itu.
0: Dan pastinya Bang Joko nggak ada tugas juga di zaman sekarang nih.
1: Benar juga.
0: Iya kan? Bener. Kayak ngapain nih manuskripnya nggak ada yang tertulis. Tapi kita termasuk kaya ya Bang akan manuskrip
1: sangat
0: itu.
1: Sangat kaya. Jadi di Indonesia ini tidak semua daerah itu punya
0: manuskrip
1: gitu. Okay. Dan tidak semua kerajaan, karena kita dulunya kerajaan-kerajaan ya. Tidak semua kerajaan itu juga punya peran untuk menghasilkan manuskrip itu. Salah satu yang kaya kalau kita bicara di Jawa tuh ada Jogja, ada Surakarta. Kemudian di Melayu tuh salah satunya di sini. Di Melayu Riau Lingga.
0: Oke, baik, tradisi kepengarangan pada masa Sultan Riau Lingga ini diawali dari Raja Ahmad.
1: Raja Haji
0: Ahmad, kemudian berangsur kepada
1: anak cucu beliau.
0: Anak beliau Raja Ali Haji. Justru Raja Ali Haji yang lebih terkenal ya dibanding dengan ayahnya ya.
1: Kenapa Raja Ali Haji terkenal? Karena manuskrip yang beliau gubah atau yang beliau karang itu memiliki nilai penting bagi peradaban bangsa kita pada masa ini. Bukan cuma bangsa kita, tetapi juga ada hubungan internasionalnya juga. Misalnya kitab pengetahuan bahasa itu kan punya nilai penting.
0: Benar.
1: Sebagai salah satu cikal bakal lahirnya bahasa Indonesia.
0: Benar. Itu
1: bahasa nasional. Kemudian Gurindam 12 dia berisi mengenai nasihat-nasihat bagi semua orang lintas generasi dan lintas masa gitu. Meskipun dia diciptakan pada masa lalu, tetapi ternyata nasihatnya kan masih bisa kita
0: relevan ya,
1: dan relevan yang kehidupan pada masa sekarang.
0: Oke, Bang Jok, luar biasa. Thank you. Nggak nyangka nih, kita udah ngobrol panjang, ternyata udah habis waktunya. Benar. Ya. Oke. Okay. Nah, ini kita ketemu lagi tetap di podcast Tunjuk Ajar Perempatan Tanjung Pinang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Tunjuk Ajar Perempat RRI Tanjung Pinang. Dia juara satu yang sedikit-sedikit minta resign, jatuh kepada saudara. Ada kunci dia supaya kita betah bekerja. Ialah dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, membina hubungan baik dengan rekan kerja, dan memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perompet ingin melihat panorama pantai tapi tidak ingin kepanasan, maka datanglah ke Pantai Dangas. Pohonnya yang rindang berjajar di pinggir pantai semakin memanjakan para wisatawan yang tidak ingin kepanasan ketika di pantai. Pasirnya yang berwarna agak kekuningan berpadu dengan birunya laut terlihat begitu kontras, tapi kesan alami cukup melekat. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di Sekupa yang tidak begitu jauh dari objek wisata Taman Habibi Tangga Seribu. Kita beralih ke maklumat lain. KPK terus memperluas implementasi program desa anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis perluasan desa anti korupsi tahun 2026 yang diikuti pemerintah daerah dan pemerintah desa secara daring. Pemerintah Kabupaten Lingga turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut melalui sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Program ini menjadi bagian dari langkah memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kadis Kominfo Lingga Is Jumadillah mengatakan bahwa bimbingan teknis difokuskan pada peningkatan pemahaman aparatur pemerintah, terutama mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. KPK menilai desa memiliki peran penting dalam membangun budaya anti korupsi sejak tingkat pemerintahan paling bawah. Karena itu, penguatan sistem pengawasan dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian utama dalam program tersebut. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. Keterlibatan warga dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Perompat Arali Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dada Perompat, kemajuan teknologi saat ini dah berkembang sangat cepat, terutama pada spesifikasi handphone yang fitur-fiturnya semakin lengkap, Dada. Selain itu, kemungkinan kita ada ketergantungan dunia pendidikan, terutama usia sekolah pada handphone sangat tinggi, di mana komunikasi antara guru dan juga orang tua dilakukan melalui WhatsApp group, Dada. Tapi tak jarang juga ya penggunaan handphone ini malah beralih fungsi menjadi wadah permainan game oleh anak-anak tanpa adanya kendali waktu yang baik. Dan juga buruknya lagi, banyak sekali nih orang-orang tua yang justru melakukan pembiaran dengan alasan kasihanlah anaknya atau dengan alasan supaya anak tak mengganggu aktivitas orang tua. Dan ternyata ini menimbulkan dampak negatif, Saudara, yang bisa menghambat perkembangan cakap-cakap dan juga bahasa anak. Hal inilah yang terjadi, sebab anak ini akan menghabiskan waktunya lebih banyak di depan layar handphone dibandingkan berinteraksi dengan orang lain yang bisa jadi mampu untuk melancarkan pembelajaran berbicara dan juga berbahasa, hingga pada akhirnya berakibat anak-anak ini jarang berinteraksi dengan orang lain dan juga kurang kemampuan berbicara dan juga bahasa anak. Nah, kemudian Saudara, penggunaan handphone secara berlebih bisa pula berdampak negatif terhadap pembentukan karakter anak, karena ada pengaruh buruk nih terhadap pertumbuhan pembentukan karakter anak yang disebabkan oleh penggunaan handphone melalui konten-konten yang bisa jadi kurang baik, Saudara. Contoh, ada berbagai video yang bisa mengakibatkan anak-anak berperilaku kurang sopan terhadap orang yang lebih dewasa dan juga pada akhirnya berkata kasar pula. Inilah yang harus kita wanti-wanti, kita antisipasi terhadap anak-anak kita supaya jangan terlalu terlena lah dengan handphone itu yang bisa membawa pengaruh buruk terhadap anak.
1: The Angles Kurindam City in Riau Islands Province.

0: Min, landernya bagus banget. Anak saya senang mainnya.
1: Main?
0: Tapi sayang, lengket di karpet. Hah?
1: Ya Allah nak, dia kira lendo tuh mainan budak-budak yang macam slime itu agaknya.
0: Suailah dia minta warna pink.
2: In intermezzo. Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Hujan-hujan ni sejuk betul. Wak, punya jaket tak?
1: Ada ni, jaket baru aku. Kalau nak minjam, ambil lah.
0: Eh, jaket baru eh. Mahal nampak?
1: Kelak kau terkejut tau ni. Harga dia jutaan.
0: Mang produk mana sampai harganya segitu?
1: Produk luar lah ni, Wak. Tapi gitulah harganya.
0: Biasa. Mahal benar. Baik kau beli jaket buatan dalam negeri. Selain harga terjangkau, bahan serata kualitasnya bagus juga.
1: Ha juga. Rugilah aku macam ni.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Rambut FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari perempat, kelebihan menggunakan handphone juga bisa mengganggu fungsi prefrontal cortex anak. Dengan anak kecanduan dengan handphone saudara, maka otak pada anak ini bisa menyekresi hormon dopamin secara berlebih, yang pada akhirnya bisa mengakibatkan fungsi prefrontal cortexnya jadi terganggu. Inilah yang pada akhirnya mempengaruhi wilayah dalam otak secara negatif, yang juga bisa mengendalikan emosi, regulasi diri, tanggung jawab, pengambilan keputusan, dan juga prinsip-prinsip moral lainnya. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa anda terapkan dekat rumah saudara supaya membatasi anak untuk menggunakan handphone. Ya pasti kita harus awali dengan batasi penggunaan handphone dan juga bermain anak durasinya saudara. Jangan langsung melarang anak bermain handphone sebab ini bisa memicu tantrum. Lakukan pembatasannya secara perlahan ya saudara perempat. Kemudian terapkan zona bebas gadget di rumah. Kita mesti buat kesepakatan tegas namun santai. Ini bersama dengan keluarga mengenai area dan juga waktu di mana gadget tak boleh kita gunakan. Dan berikutnya kita juga mesti cari aktivitas pengganti yang menyenangkan. Karena ketagihan juga sering muncul sebab anak merasa bosan. Kita juga mesti alihkan perhatian dengan kegiatan seru, saudara. Apalagi kalau kita bisa juga mengganti fungsi gadget. Jadi anak ini akan berpikir kalau gadget itu hanya untuk sebagai sarana hiburan saja, ya. Dan hiburannya juga bisa dilakukan melalui sarana pengganti seperti stimulasi visual dan juga interaktif dengan mainan yang edukatif, kemudian juga buku bergambar atau aktivitas eksplorasi alam yang perlahan ini akan membantu anak untuk terlepas dari gadget tadi.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi, kekayaan budaya selanjutnya Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, mayoritas pinggir pantainya bebatuan yang tertata alami membuatnya semakin terlihat eksotis. Dan tak jarang banyak ikan-ikan laut yang warnanya cukup menarik terjebak di bebatuan karang. Sedara juga bisa menikmati keindahan panorama pantai Galang Mas dari gazebo yang tempat berada di pinggir pantai. Untuk lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya berada di Pulau Galang. Kita beralih ke maklumat lain. Warga desa Panggak Laut, Kecamatan Lingga, menangkap seekor buaya muara berukuran 3,6 meter yang selama ini meresahkan masyarakat. Satwa liar tersebut diduga kerap memangsa unggas dan hewan ternak milik warga. Penangkapan dilakukan setelah warga beberapa kali kehilangan ternak yang diduga menjadi mangsa buaya. Keberadaan reptil tersebut juga membuat nelayan merasa khawatir saat beraktivitas di perairan sekitar desa. Setelah berhasil ditangkap, warga mengamankan buaya tersebut dengan cara mengikatnya di samping halaman rumah. Langkah itu dilakukan untuk mencegah buaya kembali lepas sebelum ditangani petugas terkait. Warga kemudian menyerahkan buaya muara tersebut kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga. Petugas selanjutnya akan menentukan lokasi yang aman untuk melepas liarkan satwa tersebut. Kepala BPBD Lingga, Oktanius Wirsal, mengatakan warga menangkap buaya itu karena sering memangsa unggas dan ternak. Selain itu, kemunculannya di sekitar kawasan perairan juga menimbulkan keresahan bagi nelayan setempat. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Hindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Teluku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Patahnya Gunung Daik, kumpulan cerita rakyat Kepulauan Riau, karya Abdul Razak, merupakan sebuah karya sastra yang mengangkat khazanah budaya dan kearifan lokal masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai koleksi cerita rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan dan mengenalkan budaya lokal Kepulauan Riau kepada generasi muda. Cerita-cerita dalam buku ini memiliki nilai moral dan kearifan lokal yang dapat dijadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa cerita yang terdapat dalam buku ini seperti Patahnya Gunung Daik, menceritakan asal-usul nama Gunung Daik yang terkenal di Pulau Lingga, Bawang Putih, Bawang Merah, sebuah cerita yang mengandung pesan moral tentang kejujuran dan kebaikan hati. Selanjutnya, Ikan Duyung, mengisahkan tentang makhluk mitologi yang menjadi bagian dari legenda masyarakat pesisir. Ape Weng Tai, cerita tentang seorang tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Dan yang terakhir, Pak Dayu, mengangkat kisah perjuangan seorang pemuda dalam menghadapi tantangan hidup. Cerita-cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu, buku ini juga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran teks legenda di kelas 7 sekolah menengah pertama sebagai upaya untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal kepada generasi muda. Buku ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk siswa SMA yang menilai cerita-cerita dalam buku ini menarik dan penuh makna. Contohnya cerita Batin Mabot, menempati peringkat pertama dalam penilaian siswa, menunjukkan bahwa cerita tersebut memiliki daya tarik dan relevansi yang tinggi bagi pembaca muda. Dengan demikian, Patahnya Gunung Daik bukan hanya sekedar kumpulan cerita rakyat, tetapi juga merupakan media penting dalam pelestarian dan pengenalan budaya Kepulauan Riau kepada masyarakat luas.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Disiarkan dari kawasan Nyelamayani Pro 4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara Pro 4 segantang lada petang. Kembali hadir untuk di hari ini. Wow, hari ini edisi tanggal yang cerita saudara Pro 4 ya. Tanggal 6 bulan 6 2026 dan hari ini sangat ramai sekali ya masyarakat yang melangsungkan pernikahan karena tanggalnya cantik dan juga memang sudah waktunya lah ke saudara Pro 4 ya. Tapi tak apa, saya akan selalu menemani saudara Pro 4 untuk di sore hari ini di acara segantang lada petang bersama saya Julia Kejora tentunya. Kita sapa ada Anambas, Batam, Bintang, Karimun, Tanjung Pinang, ya Lingga, Natuna dan semua di Kepulauan Riau. Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan macam mana kesibukannya di hari ini? Apakah sedang membersihkan rumah atau sedang mempersiapkan bahan-bahan untuk memasak atau masih bekerja di rumah ya? Baik, sebelum kita untuk ke azan asar pada hari ini, kita coba dulu angkat pandang kita pada sore hari ini. Kira-kira ada siapakah di belakang sana? Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nyang ucu, nyang ucu.
1: Apa tanggal cantik hari ini?
0: Tanggal 6 bulan 6 2026. Cantik dia punya tanggal.
1: Jora.
0: Oh, saya nanti tanggal 7 bulan 7.
1: Nyang 6 di ujung ni. Aduh, nak jujur ya.
0: Kenapa nyang ucu?
1: Maksudnya tanggal dia ujung pangkal dia 6.
0: Iya.
1: Keluar ya. Nak jujur ya.
0: Betul.
1: Pantau nak jujur bilang cantik.
0: Iyalah, itulah 6-6 semua.
1: Iyalah. Tapi yang paling penting, hati.
0: Betul.
1: Harus lebih cantik.
0: Amin. Ya. Allahumma amin. Masya Allah.
1: Secantik, secerah hari ini.
0: Ya Allah, bukan cerah lagi, panas yang ucu.
1: Iya, tapi di sini alhamdulillah berangin.
0: Ada angin-anginnya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, lagi juga.
0: Ya, boleh. Lagu apa kita?
1: Ay, ditanya sehat buat lagu.
0: Tanya kak. Allahu Akbar. Itulah saya kena panas tadi ini.
1: Sangat cantik, Tegos.
0: Sehat yang ucu. Alhamdulillah.
1: Nak jujur ya. Apa lagi lah. Pokoknya kalau dengan ini kan kadang tak ada. Pokoknya yang borong semualah. Jujur kejora kan.
0: Ya betul.
1: Kita punya lari ni lah ya.
0: Yang mana satu tu?
1: Egois.
0: Harusnya tak begini
1: kan. Dia tanya nyang. Ini nyang minta. Kata dia ini dia belum ada suara dia. Jadi nyang terus lah yang
0: betul.
1: Borong kan.
0: Beberapa hari ini memang dah lama lagu lesi tak naik nyang ucu.
1: Apanya anu nak jujur?
0: Beberapa kali saya masuk petang ni belum ada yang minta lagu kalau Lesti.
1: Nyang kan gabung terus kalau
0: ngasih. Iya, ada berapa kemarin hari apa tuh? Belum ada kemarin. Gitu.
1: Iyalah.
0: Salam-salamnya boleh.
1: Ini nak bada asar nanti nak jujur.
0: Iya, betul.
1: Mungkin lepas nyang ni, kalau tak salah, betul kalau betul pun salah. Biasanya Pak Amzah Yusof ya.
0: Oh, iya.
1: Maksudnya pendengar setia.
0: Setia, boleh.
1: Apalagi ni nanti Kak Siska kita kan. Setia sampai mati ya. Buat Yusof, nanti ada Bunda Permata, ada Kak Putih Merica, ada Kak Dang kan. Mudah-mudahan didengar walaupun di jauh kan.
0: Amin.
1: Mak Rosi, tak terlupakan Mak Berlian kita, Kak Sarina sihat selalu. Ani Anjang, dah berapa hari ini tak ada dengar suara dia, mudah-mudahan ni sihat aja eh.
0: Amin.
1: Anjang, ya.
0: Amin.
1: Buat Mak Haida. Nampaknya orang dari Pulau Karas kemarin. Mak Dini. Kemarin ya.
0: Ya, yeah, betul.
1: Kami dapat gabung. Buat Mak Dini, Mak Ngahida, Cik Endon. Buat Mak Lumbia semua di Pulau Karas. Bang Udin, Bang Ruman, Bang Herman. Orang tua kita sihat selalu.
0: Amin.
1: Ya, ada ini. Siapa lagi ya? Mak Indah.

0: Harin Mak Ruh masuk gabung juga kan. Tam buat apa? Mak Nora, lupa terus Nek Manda dengan Nek Balkis.
1: Oh iya iya. Boleh. Siap.
0: Buat Bunda Selasih semua yang ada di apa? Apalah pokoknya di situ-situ lah.
1: Ya, semua kita senggol ya.
0: Nah, ini Nek apa? Okay,
1: eh? Boleh. Yalah.
0: Itu dah nampak-nampaknya dah tu.
1: Dah, ada bunyi dah kat masjid dah.
0: Dah nak jujur lah.
1: Ya, siap.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasihnya Ucu. Baik, kita untuk soalnya kita akan dengarkan dulu azan asar pada hari sudah perempat. Tapi ini juga ada terakhir. Kita baca dulu kak WhatsApp ya. Ini dari Kak Siska. Semangat siarannya, semangat kerjanya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum kak ya. Soalnya untuk Kak Syarina, Bunda Bambang Permata, Mak Berlian, Bang Edo, Pak Kumis ya. Lagunya boleh dari Avan. Oh iya, baik. Terima kasih untuk Kak Siska. Nanti kita putarkan. Kita dengarkan untuk azan asar pada hari ini pada pukul 15.29 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Roma 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Merajai segala raja lagi Maha Suci. Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu di muka bumi ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Perompak RRI Tanjung Pinang.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Kuntum, variasi Kuntum Tengah, filosofi. Memakai hiasan Kuntum Tengah, ditekat untuk bantal kope. Pandai makan harumlah maruah, rahmat bertumpuk hidup pun baik.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Perempat RRT Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria di petang hari ini. Kita gak lagi dekat talian telpon ya. Ada siapakah di belakang sana yang sudah ingin bergabung di hari ini? Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, pagi gak dapat masuk.
0: Oh iya ke, semalam gak dapat, kena anjang.
1: Gak dapat Ju, 3 hari je.
0: Ramai agaknya masuk tu atau bisa jadi jaringan ke?
1: Jaringan agak Ju.
0: Bisa jadi ya.
1: Ramai memang Ju, perempatnya ramai yang masuk Ju.
0: Oh, apalagi dangdut kan?
1: Ya, bukan dangdut kan apa. Sekali coba itu Ju, ano, lagu pop pop ano, dulu-dulu Ju. Bisa dangdut terus Ju.
0: Lagu pop dekat Pro 1.
1: Oh, payah radio net tu kalau dah lampu listrik hidup tak dengar selalu.
0: Oh iya ke? Lagu pop tu kat Pro 1 net. Dah beda-beda segmen dia.
1: Yeah. Iyalah begitu ah.
0: Iya betul. Lagu apa kita net? Alhamdulillah sehat net. Macam apa tu, makan roti jagung ke?
1: Ya lagi mepak-mepak dia jurnya banyak mepak net tumbuk tadi yo.
0: Mepak. Apa tu?
1: Itu munyah ni tumbuk tadi.
0: Oh.
1: Tak ada je dengan gusi aja. Dia bayar dengan dia.
0: Tinggal gusi. Macam bayi baru lahir. Baru lahir ya.
1: Ada juga batang juga. Mereka lahir. Saya juga tua je.
0: Yang mana tua?
1: Dah 5 hari, 6 hari tak hujan-hujan je. Sengah 6.
0: Oh iya, dekat sini ada. Baru hari ni lah panas ni nak.
1: 5 hari je. 5 hari dah.
0: 5 hari.
1: Mudah-mudahan panas berkah je.
2: Amin.
1: Yang penting air pergi dah banyak kan?
2: Betul, itu
1: yang
2: paling penting.
1: Dah lama suara kat kamar?
0: Kenapa?
1: Dah lama suara jujur.
0: Oh, sembunyi saya.
1: Tak apa, jangan sembunyi di hati.
0: Oh, cute. Lagu apa kita, Nek?
1: Cucu Nek ulang tahun hari ni, Ju.
0: Masya Allah, semalam anak, hari ni cucu.
1: Ya, semalam.
0: Iya, kan waktu bulan kemarin anak kan?
1: Bulan Mei dengan 25 anak.
0: Bulan Juni cucu.
1: Cucu yang ke pondok pula.
0: Nanti Juli ada lagi tak cucu ulang tahun?
1: Ada, Farel.
0: Oh, ada ya? Ada.
1: Pokoknya tiap bulan beruntun-untun tu.
0: Masya Allah.
1: 7 cucu tu.
0: 7 ya?
1: Mudah-mudahan cucu soleha ya.
0: Amin. Soleh dan soleha. Amin.
1: Lagu apa? Bukan tahun sudah dia.
0: Tahun ya?
1: Yang ucu manggil di semalam, di semalam yang ucu manggilnya hanya tapi tak bisa masuk dulu.
0: Itulah dipanggil-panggil saya terus.
1: Mudah-mudahan kita sehat selalu yang ucu.
0: Amin.
1: Apa tu, siapa lagi fotokopi yang ucu tadi aja. Siapa lagi yang kedua kali itu ucu? Tengah ni tadi salat.
0: Oh, ya, Kak Siska.
1: Kak Siska, no, Mas Prabu. Pak Kumis, Amjah Yusof tu juga. Siapa lagi tu? Ano, Kak Deli dah balik ke Melado. Buda Selasih tak dengar suara dah setahun. Apa lagi Nek Pino, Nek Manda, Mak Rosi, Dang Merdu belum balik tu di Batam.
0: Aku belum balik.
1: Cucu dia meninggal kata tu.
0: Mak Indah Ilahi.
1: Apa lagi siapa lagi tu yang dekat itu tu Mak Berlian dekat itu dekat Penyengat Bunga Permata Mak Dini Kak Karas tu Mbak Puri Karas Mak Cik Endon siapa lagi tu tu siapa lupa pula lagi ni Bang Herman Bang Janggu Aduna Kak Siti Bang Damar masuk Mak Indah, Mak Nora, Mak Ros, itu masuk hari tu ni kerja tu.
0: Ada ya?
1: Ada masuk awang tu, masuk. Buat siapa lagi tu buat tu semua lah tu.
0: Boleh.
1: Selalu semangat, selalu kompak, selalu bersatu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih kita angkat lagi dekat kalian. Masuk sudah bapak kita ganti-gantian ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, kecik nak suara.
3: Mali kecik.
0: Ah, putus-putus suara nenek. Halo Nek, assalamualaikum, apa kecita, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Dengar dekat mana, Senggarang ya?
2: Senggarang.
0: Oh, itulah suaranya putus-putus.
2: Memang gitulah.
0: Memang gitulah ya. Oh, sehat Nek?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Nak minta lagi.
0: Boleh lagu apa kita?
2: Lagu Cukup Sekali.
0: Cukup Sekali?
2: Ya, dari Ida Laila.
0: Okay. Cukup Sekali. Ida Laila ya?
2: Iya.
0: Okay, nanti kita cari ya.
2: Kemana dicari itu?
0: Cari kat belakang lah, mana lah tau ada. Sebab belum jumpa lagi kat sini, Nek. Yang ada lagunya Cukup Tiga Kali, Sudah Cukup, Cukup Lebih Baik.
2: Oh iya. Daripada Lebih Baik Cukup.
0: Jadi yang mana? Sudah Cukup, Sudah Cukup dari Inul Daratista.
2: Bukan. Cukup Sekali.
0: Aku merasa berbeda.
2: Itu Cukup Sekali.
0: Ida Laila ya. Oh ya ya ya ya. Nanti kami butakan ada.
2: Alhamdulillah. Tak boleh ikut manjang tadi itu. Ikut tak jang ujung. Tak masuk ni nenek-nenek itu semua itu.
0: Belum.
2: Dalam satu itu semua.
0: Boleh.
2: Yang tak berakhir semua.
0: Ya.
2: Itu aja dulu.
0: Boleh.
2: Pakai belajar.
0: Baik. Ya, Nek.
2: Lah, iya do lagi.
0: Ada nanti kita putarkan ya.
2: Ah, iyalah. Itu aja lah, Ju. Terima kasih, Ju.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Nek Balgi sudah bergabung di petang hari. Kita angkat lagi dekat talian telepon dan siapkan di belakang sana. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullah wabarakatuh. Apa khabar?
3: Nek Manda.
0: Nek Manda. Yang jauh di mata, dekat di doa.
3: Tadi komandan masuk, ini ajudan dia.
0: Oh, ini ajudan dia. Berganti ya. Tadi komandan ni ajudan. Agak apa?
3: Panas di sini.
0: Oh, sama dekat sini pun panas juga.
3: Panas berdengking, kan sama Melayu.
0: Mm-mm, panas berdengkang.
3: Berdengkang, berdengking.
0: Berdengkang, berdengking.
3: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Komandan macam mana sehat?
3: Alhamdulillah juga sehat.
0: Alhamdulillah. Lagu apa kita?
3: Minta lagu ini aja, Bulan Merindu.
0: Bulan Merindu. Bulan Merindu.
3: Salam-salam ya, Jo.
0: Sila-sila.
3: Sekali untuk Juju. Selamat sore, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Balik hati-hati. Ya.
0: Yeah.
3: Sehat selalu. Panjang umur, dimurahkan rezeki.
0: Amin.
3: Lancarkan segala usahanya, Jo.
0: Amin, ya Allah.
3: Untuk Nek Balki tadi, untuk Yang Mucu, untuk Amzah Yusuf, untuk Mak Rosi, untuk siapa lagi? Untuk Mak Nora, untuk Uwir, untuk Bang Udin, untuk Bang Wang Janggut. Untuk penelpon bersama sampai akhir, Raju.
0: Boleh.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Manda sudah bergabung. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp. Ya, halo. Assalamualaikum. Hello. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
4: Dengan orang Batam.
0: Orang Batam. Oh, ini rombongannya siapa? Bang Mas Prabu ya.
4: Rombongan ya?
0: Iya, rombongan orang Batam.
4: Ya, masih satu tanah lah sama
0: satu tanah,
4: Mas Prabu.
0: Ya. Oke, sama dengan Kak siapa? Kak Q Sarina, Q.
4: Sama, masih satu tanah juga, cuma beda tempat aja.
0: Oh, beda tempat saja. Iya, baik. Cuaca di Batam macam mana? Bang, panas ke?
4: Tadi, sekarang panas kah? Tadi sempat hujan juga tadi.
0: Oh, sempat hujan.
4: Tapi sekarang alhamdulillah dah panas.
0: Dah panas ya, alhamdulillah. Baiklah. Lagu apa kita nak dengar petang hari ini?
4: Saya nak minta lagu dari Jenita Janet aja lah, Kak.
0: Jenita Janet, boleh.
4: Di reject aja.
0: Di reject, okay. Di reject. Okay, boleh, boleh, boleh. Salam-salamnya silakan.
4: Langsung nyanyi ya.
0: Oh, boleh juga.
4: Saya penelpon keberapa nih, Kak?
0: Penelpon ke-6.
4: Oh, ke-6 ya. Mm-mm. Jadi yang udah masuk siapa-siapa aja ya.
0: Ada yang Ucu, Kak Siska, Nek Anjang, Nek Bagus, Nek Manda.
4: Saya salam lah buat yang dari penelpon yang pertama sampai penelpon yang kelima tadi ya.
0: Boleh.
4: Salam juga buat Eyang Ucu di Tembleng ya. Buat Kak Wir juga di Tembleng. Buat Kak Dang Merdu juga Batu 10 ya. Buat Pak Umar, buat Nek Manda, buat Pak Hamzah Yusuf. Buat Mama Berlian, buat Mama Dani, buat Mas Prabu, buat Ibu Napsiah di Kijang, buat Bunda Putri Marica, buat penelpon yang pertama sampai penelpon yang terakhir ya.
0: Boleh.
4: Salam juga tadi buat Kak Sarina sama Mas Prabu juga di Batam, semoga sehat semualah.
0: Amin.
4: Buat penelpon yang pertama sampai penelpon yang terakhir, semoga dalam keadaan sehat juga buat kakak Juju ya.
0: Ya, saya.
4: Semoga dalam keadaan sehat lah ya.
0: Amin.
4: Dirancarkan segala urusannya dan dimudahkan segala pekerjaannya.
0: Amin. Terima kasih.
4: Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi pendapat kita dari Batam, saudara Bapak, kita beralih lagi. Ada siapakah dari belakang sana yang bergabung? Apakah ini dari Kaas atau dari mana ini, saudara Bapak? Assalamualaikum.
5: Dari Batu 13.
0: Dari Batu 13 rupanya. Bang Udin. Sehat Bang Udin. Alhamdulillah Bang Udin.
5: Adik tu batuk ya, suara kau beda ya.
0: Oh iya ke Bang Udin? Tak jugalah Bang Udin. Dingin agaknya atau panas?
5: Cukup panas. Kalau abangnya memang batuk, tapi memang dipaksakan aja lah. Batuk telepon juga.
0: Oh, rugilah tak telepon Bang Udin ya.
5: Ini telepon dengan Mbak Rima persatu kan, persada ini.
0: Oh, udah siap atau belum?
5: Ya.
0: Oh, dah.
5: Dapat lagu ya?
0: Dapat lagu apa kita, Bang Udin?
5: Dari Lewaldi itu lagu Tersiksa.
0: Tersiksa.
5: Ada tak lagu itu?
0: Ada dong.
5: Ada dong.
0: Oke dong.
5: Biasanya ada tuh lagu yang biasa diputar ya.
0: Iya, ada Bang Udin. Salam-salamnya Bang Udin.
5: Itu ya.
0: Boleh, sila.
5: Itu tadi pas Nek Manda tadi baru buka radio.
0: Oh, baru berarti buka ya.
5: Ya, bangga berbalik dari itu.
0: Dari masjid ya.
5: Jadi baru masuk itu kan.
0: Betul.
5: Salam sehat. Yang sebelum itu ya tak tahu namanya. Kita coba salam lagi ya.
0: Boleh.
5: Ada yang Ucu, tak lupa juga Wir ya. Kak Terenaku, Pak Umar, Pak Arman ya, Kak Tang Nardu, Kak Berlian ya, tak lupa juga Putri Merica ya, ada Mak Dani juga, Ilek, Pak Kumes, salam juga buahnya Dinda di Bogor ya, ada Mak Rosi juga, Abut 10 ya, ada siapa lagi, Pak Demang kita ya, tak lupa juga Bang Uya ya, ada Kak Lili. Di Batu 8 ada Kak Siska ya, dan Ibu Hani ya. Ada di Bengkulu Bang Andi Istira ya. Terlupa juga Mas Jumma, dan juga Bunda Serami ya. Pokoknya yang terserbu namanya memaafkan ya lah. Salam sehat semua ya. Ucapan berbahagia dan terlupa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Udin, kita enggak lagi dekat dengan WhatsApp. Ya, harus apa kabar kan sana? Assalamualaikum.
6: Halo, waalaikumsalam.
0: Iya, apa cerita?
6: Apa kabar Ju?
0: Alhamdulillah baik. Macam mana juga sebaliknya, Mak Rosi ya?
6: Alhamdulillah baik sayangku.
0: Tengah buat apa tu?
6: Lagi duduk-duduk.
0: Oh, duduk-duduk saja. Oh iya ke? Mak Rosi dengar radio pakai handphone ke pakai radio?
6: Pakai radio sayangku.
0: Oh, pakai radio. Oh, kecilkan dulu sikit dulu ya. Besar pula terdengar dekat sini.
6: Oh, harus sikit dengar besar juga dulu. Sekarang tak ada bunyi lagi.
0: Oh, tak ada.
6: Alhamdulillah lah. Lagunya juga masih bisa juga.
0: Boleh. Ada lagu apa kita?
6: Lagu apa ya? Minta dari Dewi Persik, Mimpi Manis saja.
0: Mimpi lagi, manis aduh. Boleh dong.
6: Mimpi,
0: serawut wajah tampan sangat mempesona.
6: Sedapnya suara dia betul lah.
0: Alah, mana ada sedap mak.
6: Dia tu kan kata kalau kami sini panggil dia tu Lesti.
0: Lesti, ya Allah, masya Allah.
6: Oh pak, oh iya, yeah. Nanti lah, nanti tanya sama dia. Itu Rika kasih tahu. Iyalah, alhamdulillah lah ya. Salamnya ya, pertama buat Juju, selamat petang, selamat bertugas, berhati-hati, mudah-mudahan selalu sayangku ya.
0: Iya.
6: Dimurahkan rezeki, sehat selalu, apa yang cita-citakan sampai ya.
0: Amin.
6: Cepat dapat jodoh juga.
0: Amin. Masya-Allah.
6: Buat yang termasuk tadi ada Bang Udin ni, makasih sengkelnya Bang Udin. Salam mesra. Buat yang termasuk semua tadi ada Yusuf ya.
0: Betul.
6: Ada Pak Abdullah Yusuf juga, adanya siapa ya? Adanya yang Ucu, adanya Nek Anjang, ada Bunda Permata. Adanya Mak Dini juga sama Aida sama Mak Endonnya di Karas. Adanya siapa lagi, Kak Sarina, kira-kira masuk kan, mudah-mudahan selalu sekeluarga. Buatnya Dang Merdu, mudah-mudahan selalu. Udah balik atau belum, dia tak tahu ya juga ya dia tu.
0: Entah ya, belum
6: tak. Tak ada kabar Ju, tak ada di WA. Buatnya Mak Etam juga, ada yang Ucu. Buatnya Mak Nora, Mak Indah juga di Mansur. Adanya Mamak Belian, adanya Pak Hamzah Yusuf juga di Jambi. Adanya Pak Kumis, ada Bang Edo, ada siapa lagi ya, Pak Umar, ada Siska. Siapa lagi Ju?
0: Siapa lagi banyak?
6: Kan error Ju. Puteri Merica, buatnya Mbak Aduna juga, mudah-mudahan sehat selalu semua. Penumpang pertama sampai terakhir disenggol tanpa terkecuali. Yang belum disenggol maklum aja lah, Mak Rosi kadang error ni, kadang udah tu ingat pula
0: ya, nanti ada selesai baru ingat
6: Manda, ya. Kan lupa tu, ada Nek Manda, ada
0: Nek
6: Manda, ada Nek Bakis, ada Kak Wir, buat semua aja lah tanpa terkecuali. Mudah-mudahan sehat semua.
0: Amin.
6: Dimurahkan rezeki selalu ya Ju.
0: Amin.
6: Itu aja lah Ju.
0: Boleh.
6: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mak ya, karena sudah ada yang bergabung. Sudah ramai bergabung, sudah perempat. Ini juga ada yang bergabung nih, Pak Hamzah Yusuf. Assalamualaikum Nanduria, asik Nanduria. Kak Julia minta lagu Tetap Menunggu dari Indi Gunawan. Salamnya sudah dipotokopi dengan yang masuk gabungan tadi. Semua fans perwatannya Minang, Kepelindau, tempat terkecuali. Selamat petang, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Kak Julia, selamat petang, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara. Dari Hamzah Yusuf di Jambi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Azul, terima kasih, kita putarkan lagunya. Kita hadirkan lagu berikutnya dari Epitamala, Selamat Ulang Tahun.

nak duit? Kerja. Ini kerja tak nak. Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah DO.

0: Hei, apalah budak tu? Kau tengok tu, tantrum pula. Tak kasihan dengan orang tua dia.
1: Shh, tak boleh cakap macam tu. Itu tetangga aku. Dia memang istimewa. Dia kena disabilitas intelektual.
0: Apa tu disabilitas intelektual?
1: Kalaulah kita tes IQ, IQ rata-rata manusia kan 100. Kebanyakan orang di kisaran antara 85 dan 115. Nah, kalaulah anak dianggap mengalami disabilitas intelektual bila mereka memiliki IQ kurang dari 70 hingga 75. Tanda-tanda dia ada banyak. Kau tengok aja dekat internet.
0: Okey. Eh, anak tu, dia datang.
2: Ya, dek. Mau apa? Nak coklat? Permen?

0: Intermezzo.
1: Orang-orang tua zaman dulu, kalau marahkan anak dia, tak pakai maki, tapi didoakan dia. Contoh ni ye, betuah punya budak.
2: Oh gitu, aku pengen juga didoain supaya betuah. Apa ya yang harus aku lakuin? Curi aja kali ya, mangga Pak Junaidi yang udah mau panen itu, satu biji. Try.
3: Oi, siapa tuh curi manggaku? Betuah punya budak.
2: Yes.
0: Intermezzo.

0: Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Baik, dengar di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Ada Mas Robi di ujung telepon. Selamat sore, Mas Robi.
2: Halo, selamat sore, Nabila.
1: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Baik, Kak.
1: Baik.
2: Alhamdulillah. Lama kita tidak mengudara, Kak.
1: Ih, benar sekali. Ini tidak lama tidak mengudara, suaranya nih udah serak-serak aja ini. Oke, kurang minum ya. Cuaca di hari ini luar biasa. Wow, gitu ya Mas Robi. Apalagi di kantor BMKG di sana, pasti terasa sekali itu. Benar. Oke, kita ingin update dulu nih untuk perkiraan cuaca esok hari bagaimana. Karena besok juga masih edisi weekend ya, hari Minggu. Mungkin masyarakat kita pengen banyak nih merancang, pengen kemana, olahraga ataupun jalan-jalan gitu ya. Pengen update dulu untuk esok pagi, gimana informasinya untuk cuaca Mas Robi, silakan.
2: Ya, baik Kak Rita, terima kasih kesempatan yang diberikan. Dan baik, selamat sore untuk para pendengar CTR di Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, berlagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, izinkan kami untuk menyampaikan informasi perakhiran cuaca di Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya untuk esok hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Dan baik, untuk esok hari kami perakirakan di pagi hari dominan berawan dan ada peluang atau potensi untuk turunnya hujan memang dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir, namun sifatnya masih lokal atau tidak merata. Kemudian di siang hari kami perakirakan cerah hingga berawan dan malam hingga dini hari kami perakirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian informasi untuk angin permukaan dari Tenggara hingga Selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam dengan suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara terpantau berkisar antara 60 hingga 94%. Berikutnya informasi untuk ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau dan untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, serta perairan Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Anambas hingga perairan Natuna yang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian Kak Rita, cuma situasi yang dapat kami sampaikan untuk esok harinya.
1: Baik, berarti peluang untuk hujan masih ada tapi masih relatif kecil ya?
2: Iya, relatif kecil, Kak. Pertumbuhan awan konvektif penghasil hujannya tidak besar untuk besok. Namun, dia terlebih terbentuknya mulai dari wilayah pesisir yang kami perhatikan.
1: Okay.
2: Cukup ada potensinya, namun tidak merata seperti itu.
1: Oke, seperti hari inilah ya, hujannya tidak.
2: Iya.
1: Hanya lewat,
2: betul,
1: kata orang kita bilang.
2: Di wilayah Bintan, terutama bagian utara, tadi siang memang terjadi hujan oleh penyelenggaraan, intensitasnya seperti itu, Kak. Untuk di wilayah Kota Tanjung Pinang.
1: Oke, setelah hujan kita langsung disambut oleh cuaca yang sangat cerah sore hari ini ya. Oke, baik Mas Robi, terima kasih untuk informasi perkiraan cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali dan selamat sore.
2: Iya, selamat sore Kak Rita, terima kasih kembali.
0: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan sudah ada pengujang acara untuk segantang lada petang dari ini di acara Dangdut Ria. Ini ada yang terakhir, kita baca di WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Juju Dangdut Ria asik nete. Nak berkirim-kirim salam untuk Mak Lisa, Kak Wer, Mak Nga, Bang Uden, yang lain-lain. Salam satu untuk semua aja lah ya. Dan pengujung nih, boleh minta lagu tak? Kalau boleh lagunya Setetes Air Hina dari Bapak Raja Haji Roma Irama. Terima kasih Juju. Tolong ya putarkan. Kalau nanti ada masih, kita putarkan Mak ya, sebab lagu kita masih ada dua lagi yang belum kita putarkan ya. Terima kasih sudah bergabung. Kita jumpa lagi nanti di acara Dangdut Ria di hari berikutnya. Lagu berikutnya dari Indi Gunawan, Tetap Menunggu.

0: mengenai pulau Mangkai.
1: Hei, jangan kau pegang-pegang ni, kotor.
2: Eleh, macam punya kau je sunting ni.
1: Memang bukan punya aku. Punya kakak aku untuk cari duit. Kakak aku kan Mak Andam.
2: Haai, kesian pula kepala pengantin perempuan nanti kotor.
1: Ha, kita bagi tahu dululah sedara perempat ni apa itu sunting.
2: Okey.
1: Sunting tu disebut juga dengan tajuk, iaitu hiasan di atas kepala. Juga disebut dengan kembang goyang, bermakna penolak bala, pemanis dan penghalus budi.
3: Kalau pengantin bertatah sunting, balak menjauh, malang berpaling. Elok sunting di atas kepala, pakaian pengantin penolak bala. Di situ ada tunjuk ajarnya, menghaluskan budi, mengelokkan tingkah.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat ini melihat panorama pantai tapi tidak ingin kepanasan, maka datanglah ke Pantai Dangyas. Pohonnya yang rindang berjajar di pinggir pantai semakin memanjakan para wisatawan yang tidak ingin kepanasan ketika di pantai. Pasirnya yang berwarna agak kekuningan berpadu dengan birunya laut terlihat begitu kontras, tapi kesan alami cukup melekat. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di Sekupang yang tidak begitu jauh dari objek wisata Taman Habibie Tangga Seribu. Kita beralih ke maklumat lain. KPK terus memperluas implementasi program desa anti korupsi di Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis perluasan desa anti korupsi tahun 2026 yang diikuti pemerintah daerah dan pemerintah desa secara daring. Pemerintah Kabupaten Lingga turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut melalui sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Program ini jadi bagian dari langkah memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kadis Kominfo Lingga Is Jumadila mengatakan bahwa bimbingan teknis difokuskan pada peningkatan pemahaman aparatur pemerintah, terutama mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. KPK menilai desa memiliki peran penting dalam membangun budaya anti korupsi sejak tingkat pemerintahan paling bawah. Karena itu, penguatan sistem pengawasan dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian utama dalam program tersebut. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. Keterlibatan warga dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia.

Perempat RRT Minasara Budaya Kepulauan Riau, Sedara Perempat tentunya ya di bulan Juni akan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Tanjung Pinang. Apalagi nanti akan ada penyengat Heritage 2026 yang menghadirkan wisata budaya, sport tourism, hingga lifestyle tourism dalam satu perayaan besar. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan event budaya dan pariwisata berskala besar bertajuk penyengat Heritage 2026 yang tentunya nanti akan digelar 19 hingga 21 Juni 2026. Kalau sudah bercakap tentang Pulau Penyengat Sedara Perempat, banyak sekali keindahan, keistimewaan yang tentunya bisa kita lihat ya, dan kita patut berbangga juga bahwasannya Tanjung Pinang memiliki destinasi wisata yang sangat indah, luar biasa sekali, apalagi di Pulau Penyengat yang punya sejarah akan luar biasa Sedara Perempat ya. Nah, di mana itu Sedara Perempat? Pulau Penyengat ini nanti akan diadakan di kawasan Balai Adat Pulau Penyengat dan akan mengusung tema regenerative lifestyle tourism. Nah, tentunya kegiatan ini akan menjadi simbol kebangkitan wisata budaya yang berbasis pelestarian warisan Melayu, keterlibatan masyarakat serta penguatan ekonomi kreatif daerahnya. Pulau Penyengat yang dikenal sebagai pusat peradaban Melayu dan kawasan bersejarah nasional akan disulap menjadi ruang perayaan budaya yang tentunya hidup, atraktif dan penuh dengan warna. Nah, berbagai rangkaian kegiatan juga dipersiapkan untuk menyambut wisatawan lokal maupun mancanegara, mulai dari Festival Gasing Internasional, Festival Tari Kreasi 2026, dan Indra Sakti Jongres Festival 2026. Tentunya juga akan ada bazar UMKM, penyengat fair, penanaman mangrove, hingga nonton bareng Piala Dunia 2026 bersama dengan DVRI Kepulauan Riau. Nah, Sedara Perempat, salah satu agenda yang paling dinantikan adalah Festival Gasing Internasional Pulau Penyengat yang tentunya akan berlangsung pada tanggal 19 hingga 20 Juni 2026 dengan total hadiah mencapai 19,4 juta. Dan festival ini akan menghadirkan peserta lokal dan internasional dalam perlombaan permainan tradisional warisan budaya Melayu yang syarat nilai filosofi dan sportivitas. Tidak hanya menjadi ajang kompetisi saja Sedara Perempat, tentunya festival ini juga akan diharapkan saudara ya mampu memperkenalkan budaya Melayu Kepulauan Riau kepada dunia. Nah, terus juga Sedara Perempat, semangat bahari Melayu juga akan terasa melalui Indra Sakti Jongres Festival 2026, di mana ini nantinya kategori jong sedang yang digelar di Pantai Balai Adat Pulau Penyengat. Nah, perlombaan perahu layar tradisional khas Melayu ini menyediakan total hadiah 14,25 juta dan akan berlangsung pada 19 sampai dengan 20 Juni 2026. Nah, sementara untuk proses pendaftarannya sudah dibuka dari 1 hingga 15 Mei 2026. Tentunya kehadiran lomba jong menjadi daya tarik juga tersendiri ya, karena mempresentasikan identitas maritim masyarakat Melayu. Jadi yang ingin berpartisipasi, silakan daftarkan diri Anda, bisa bergabung di Jongres Festival Pulau Penyengat 2026.

0: Balik makanan sehat dalam program Makan Bergizi Gratis MBG. Terdapat 191 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat. Kerennya lagi, Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk meminimalkan limbah, bahkan untuk mendukung keberlanjutan. Nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.
1: RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Daratan dan Kepulauan Riau dalam catatan arkeologi dan sejarah. Buku ini membahas peran dan sejarah wilayah Kepulauan Riau, baik di daratan maupun kepulauan, dalam konteks arkeologi dan sejarah. Buku ini menyoroti berbagai peninggalan arkeologis yang ditemukan di wilayah Kepulauan Riau, menunjukkan jejak peradaban dari zaman prasejarah hingga masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan kolonial. Buku ini mengeksplorasi wilayah Kepulauan Riau melalui kajian arkeologi dan sejarah di berbagai situs penting. Penulis dan peneliti menggali peninggalan-peninggalan yang ada untuk mengungkap peran strategis Kepulauan Riau dalam jalur perdagangan internasional di Selat Malaka serta dinamika sosial dan budaya masyarakatnya dari masa ke masa. Esensi buku ini menggali dan memaparkan kekayaan sejarah dan arkeologi yang ada di Kepulauan Riau, sering kali diabaikan dalam kajian sejarah Nusantara. Buku ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Kepulauan Riau, baik daratan maupun kepulauan, memiliki peranan penting dalam sejarah perdagangan maritim dan perkembangan peradaban di Asia Tenggara. Konflik yang dieksplorasi terutama ialah perebutan kekuasaan atas wilayah Kepulauan Riau dan Selat Malaka dari berbagai kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, serta kekuatan kolonial seperti Belanda dan Portugis. Buku ini juga membahas tentang bagaimana pengaruh-pengaruh luar tersebut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dan sosial di wilayah Riau. Buku ini menekankan pentingnya memahami sejarah lokal dan arkeologi sebagai bagian dari identitas budaya dan sejarah nasional. Riau dijelaskan sebagai titik penting dalam jalur perdagangan dan interaksi antar bangsa serta tempat di mana berbagai pengaruh budaya dari luar bertemu dan berpadu. Sang editor, Sofian Nurwidi, menyusun buku ini dengan pendekatan deduktif, mulai dari bahasan umum mengenai Riau dan peran sejarahnya, kemudian masuk ke analisis khusus berbagai situs arkeologis. Penulisan disusun dengan gaya akademis, tetapi tetap mengedepankan narasi yang memudahkan pembaca memahami konteks sejarah dan arkeologis yang diangkat. Secara keseluruhan, buku ini memberikan wawasan mendalam tentang kekayaan arkeologis dan sejarah Riau yang menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki peran penting dalam sejarah maritim Nusantara. Melalui kajian arkeologis yang komprehensif, buku ini mengajak pembaca untuk lebih menghargai jejak sejarah yang ada di wilayah tersebut dan pentingnya pelestarian peninggalan budaya untuk memahami masa lalu dan memperkaya kebanggaan budaya lokal serta nasional. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis, eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana, tak pernah matikan kipas angin. Sama lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dahlah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin kita nanti.

0: Intermezzo.
1: Mak, lendek kita laku di online shop.
2: Hah? Siapa pula yang beli lendek online?
1: Ada pembeli dari Jakarta. Katanya nak beli 5 toples.
2: Banyak betul. Dia nak buat kenduri agaknya eh.
1: Tak tahu, dia cuma tulis warna hijau. Kalau ada warna pink juga boleh. Kirim cepat ya.
2: Nah, kau dah kirim pesanan lendok tu?
1: Dah, Mak. Dia kasih ulasan, Mak.
2: Apa-apa katanya?
1: Min, lendoknya bagus banget. Anak saya senang mainnya.
2: Main?
1: Tapi sayang, lengket di karpet. Hah?
2: Ya Allah nak, dia kira lendok tu mainan budak-budak yang macam slime itu agaknya.
1: Suailah dia minta warna pink.
0: Intermezzo.

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Penyebab Kesudahan yang Buruk, yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Ad-Duhan ayat 3 dan juga Surah Al-Baqarah ayat 185 yang dibacakan oleh Nur Hidayati Khairunisa. Untuk beduk azan maghrib wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.09 menit waktu Indonesia Barat, 18.09 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu falamudillala wa may yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang bisa kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbekal nikmat hidup itulah kita bisa memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Berbekal nikmat hidup itulah pula kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas keseharian kita. Kemudian mari kita sama-sama juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kita juga bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita di dalam hidup ini menginginkan kebaikan. Kita tidak ingin kesudahan kita adalah sesuatu yang buruk terjadi pada kita. Kesudahan yang buruk yang kita maksud di sini adalah kematian kita. Dia adalah sesuatu yang pasti datangnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu, yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti datangnya dan bahkan kita sendiri tidak tahu kapan datangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya kepada mereka, tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula dapat memajukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ketika pada akhir kehidupan kita adalah sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna adalah husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW juga mewanti-wanti kita. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya yang menjadi penentu adalah perbuatan di akhir hayat kita. Maka dari hadis ini, dari Al-Quran yang kita sebutkan tadi, pertama adalah kematian itu adalah sesuatu yang pasti datangnya. Dan Allah menginginkan yang datang pasti itu kita di dalam keadaan yang baik, bukan keadaan yang buruk. Maka apa yang kita harus wanti-wanti supaya kita tidak terjebak di dalam kesudahan yang buruk atau akhir yang buruk atau kematian yang buruk? Di dalam kitab Sabilul Ittikar wal I'tibar bima yamurru bil insan wa yanqadhi lahu minnal a'mar, Al-Allamah Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran para ulama. Kita itu menjadi seseorang yang mati di dalam keadaan su'ul khatimah atau kesudahan kita buruk. Dikatakan, qalu, berkata para ulama, wa aksaru ma yukhsha 'alaihi su'ul khatimah. Para ulama berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan beroleh su'ul khatimah, yaitu yang wal'iyadzu billah, dan tentu kita tidak menginginkan itu, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-mutahawanu bis-shalah, yaitu orang-orang yang suka melalaikan salat. Kemudian yang kedua, wal-mudminu lis-syarbil khamr, yaitu orang-orang yang suka minuman keras. Wal-aqu liwalidai. Kemudian yang ketiga adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang keempat, walladhi yu'zil muslimin, yaitu orang-orang yang suka atau menyusahkan, menzalimi orang muslim yang lain. Wa kadzalika musirruna 'alal kaba'ir wal mubiqat alladzina lam yatubu ila Allah minha. Dan yang kelima adalah terus-menerus melakukan perbuatan dosa besar, berbagai kekejian, dan tidak mau bertobat. Maka apabila kita mengambil apa yang dikatakan oleh Al-Allamah Said Abdullah bin Alwi Al-Haddad tadi, bahwa di antara penyebab orang itu kesudahannya buruk adalah yang pertama adalah orang itu melalaikan sholat, yang kedua suka mengkonsumsi minuman keras, yang ketiga adalah durhaka kepada orang tua, yang keempat menzalimi, menyakiti orang-orang muslim, dan yang terakhir, yang kelima adalah orang itu terus-menerus dalam melaksanakan dosa dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mewanti-wanti ini, mempelajari hal ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perihal yang lima ini, sehingga kemudian kita terlepas daripada kesudahan yang buruk, dan mudah-mudahan juga kita dicatat di dalam kesudahan yang baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah solat.
2: Solat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan solat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka denganmu. Mereka itu suka menukar ayat-ayatmu yang mengandung ajaran tauhid, iman dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu.

Ku Hindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Hai hai hai, seperti hari biasanya, kita bakalan jalan ke tempat terasik daerah kolonial. Tak sabar lagi nih aku, banyaklah views konten aku.
1: Ran, apa buat kat sini? Sendiri je kau di sini.
2: Macam tak biasa aja kau jalan-jalan sendiri.
0: Sendirilah aku. Tak sama siapa lagi. Sebab di sinilah jomblo tampan ni sedang mencari kekasih hati.
1: Hele, muka elok macam ni pun masih juga tak ada kekasih hati.
0: Bila nak cari tu, mudahlah bagi aku. Dah banyak yang hantar CV ke aku.
2: Iyakah? Wanita mana lagi lah kau ni?
0: Tak ada masa lagi aku nak cari. Korang tengokkah aku sibuk dengan video vlog ni?
1: Oh, dari tadi yang kau rekam tu vlog eh?
2: Nak jadi YouTuber dia. Ramailah yang nonton.
0: Iya, cuba korang cek akun aku. Lumayanlah buat pemula macam aku ni.
1: Aku nak masuk juga dalam video tu. Nak masuk dalam vlog kau lah.

0: Hai, jadi sekarang kita kedatangan tamu jauh nih, dari kampung halaman saya. Coba kenalkan diri abang.
1: Hai, hai. Kenalkan, saya nih orang terkenal kampung saya. Saya Robby dari Lingga. Salam kenal semua. Marilah korang semua main ke tempat kami di Lingga. Kami sambut koranglah dengan senang hati.
2: Ikutlah ikut, aku nak juga. Halo kawan-kawan.
3: Halo guys.
2: Saya pun satu kampung dengan dia-dia ni. Marilah main sini. Banyak yang bisa korang cari kat sini tau.
0: Iya, kami tunggu kedatangan kalian ya. Kita tengok esok video kita. Kalau bisa tambah 5,000 view, aku traktir korang.
1: Emang beda orang dah banyak duit ni.
2: Alhamdulillah. Tak aku sangka lah korang. Dah banyak kau berubah.

0: Seperti biasa, kita kembali lagi di Day of My Life. Jadi hari ini kita akan masak besar. Dan sekarang kita akan belanja bahan-bahannya dulu.
1: Ha, kan? Jumpa lagi kat sini. Tak habis-habis kau rekam. Tiap hari, tiap saat kau rekam.
2: Wow, iya, agaknya kau makan, kau tidur, kau tandas pun kau rekam.
1: Oh, nampak semuanya kegiatan tak boleh tinggal.
0: Iyalah, betul tu. Tak boleh tinggal sedikit pun. Semua kegiatan aku harus kena rekam. Biar orang pada tahu apa yang aku buat.
2: Bolehkah macam tu? Macam tak ada privasi lagi kau ni, Rah.

0: Ha, sini nak ikut tak? Tak nak sudah ni. Guys, udah banyak banget dari belanjaan kita ni. Cukuplah ya. Mari kita balik lagi ke rumah. Time's to cook.
1: Hey, jadi macam mana video vlog kita kemarin tu? Dah ramai kah yang lihat?
2: Iyo, kata nak traktir kami orang.
0: Sabarlah. Tak bisa cepat nak naik view tu.
2: Kau cakap ramai yang tengok video kau ni ah?
0: Ya, betul ramai yang nonton video aku ni.
1: Ral, kau ni terlalu obsesi kali dengan konten-konten ni.
0: Tak apalah, aku ni lagi berjuang dari kecil ni. Semua kegiatan aku dah aku rekam.
2: Iya, memang. Tak apa Ral, kau berjuang dari kecil. Tapi kau ingatlah waktu tu. Buat orang terhibur dengan konten kau. Biar orang tertarik dengan konten-konten kau. Biar orang senanglah dengan konten-konten kau tu.
3: Betul-betul-betul.
1: Iya Ral, janganlah sampai tiap saat, tiap waktu engkau rekam. Kita ni ada juga hal privasi. Langkah baiknya lah kita jaga privasi kita juga. Biar tak ada yang nak jahatkan kita.
2: Dunia media sosial ni seram tau. Data pribadi kita dapat disalahgunakan.
0: Tapi ni lah isi konten aku, kegiatan sehari-hari aku.
1: Iya Ral, ni saran kami je buat engkau. Anggap je ni permintaan dari fans kau.
0: Ha, ya bolehlah. Aku buat yang lebih elok lagi lah. Dan lebih menghibur lagi. Aku nak promosikan tempat wisata yang ada di Pulau Riau ni.
2: Ha, ini baru astral yang kita kenal.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Pulau Berhala, Sang Eksotis Milik Lingga Kepulauan Riau, karya Agus Sutikno, adalah sebuah karya yang mengungkap pesona alam, sejarah, dan potensi Pulau Berhala sebagai destinasi wisata dan situs budaya di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan gambaran menyeluruh tentang Pulau Berhala, mulai dari keindahan alamnya hingga nilai sejarah dan budaya yang terkandung di dalamnya. Pulau Berhala dikenal dengan pantainya yang landai, air laut yang biru dan jernih, serta keberadaan sumur alami yang tawar dan tidak berbau, hanya sekitar 10 hingga 15 meter dari bibir pantai. Selain keindahan alamnya, buku ini juga mengulas sejarah Pulau Berhala, termasuk klaim kepemilikan antara Provinsi Kepulauan Riau dan Jambi. Meskipun sempat menjadi sengketa, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa pulau ini merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Di dalam buku ini juga diceritakan tentang makam Paduka Berhala, seorang tokoh penyebar Islam dari Turki yang menjadikan pulau ini sebagai situs ziarah dan sejarah. Buku ini mendorong pembaca untuk melihat Pulau Berhala sebagai aset pariwisata strategis di Lingga dan Kepulauan Riau secara umum. Disampaikan dengan pendekatan edukatif, agar pembaca juga memahami makna pelestarian budaya dan alam. Buku ini sangat relevan bagi mereka yang tertarik dengan budaya, sejarah, dan potensi wisata di Kepulauan Riau. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi bagi para wisatawan yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Pulau Berhala sebelum mengunjunginya.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Letih juga ya, dia berlari sampai 5 kilo.
1: Iya, kaki saya macam dah tak sanggup nak berjalan ni.
0: Kalau macam tu, kita minum dululah. Jom. Lega rasanya dah minum.
1: Awak ni mengotori lingkungan aja. Kenapa buang sampah dekat situ?
0: Tak apalah. Kan ada nanti yang bersihkan.
1: Tak bolehlah macam tu. Memang ada petugas kebersihan, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaga lingkungan.
0: Tapi dekat sini tak ada tempat sampah pun.
1: Kalau macam tu, bekas makanan dan minuman yang kosong kita bawa pulang. Hidup itu jangan dibawa susah, besti.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perempat mayoritas pinggir pantainya bebatuan yang tertata alami membuatnya semakin terlihat eksotis. Dan tak jarang banyak ikan-ikan laut yang warnanya cukup menarik terjebak di bebatuan karang. Dan Anda juga bisa menikmati keindahan panorama pantai Galang Mas dari gazebo yang tepat berada di pinggir pantai. Untuk lokasi tempat wisata di Kepulauan Reuni berada di Pulau Galang.

Kita beralih ke maklumat lain. Sangat disayangkan, digelarnya Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan di Kabupaten Natuna 2026 belum diikuti oleh seluruh perpustakaan yang ada. Hal ini dibuktikan dari 29 desa yang tercatat sudah memiliki perpustakaan, hanya 7 desa yang berpartisipasi mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna. Dari 7 perpustakaan tersebut, akhirnya Disperpusif Natuna mengumumkan Perpustakaan Desa Air Lengit sebagai yang terbaik di tahun 2026. Dengan demikian, Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah berhak untuk mewakili desa di Kabupaten Natuna menuju Lomba Perpustakaan Desa Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun ini. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Himalaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat. Ia memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

disiarkan dari kawasan Jalan Ayani Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara pernah mereka kesenian tari joget lamba atau tanda lingga berasal dari Dai Lingga, yaitu kesenian joget yang diiringi dengan musik gendang, dan jika penarinya adalah wanita biasa disebut dengan tanda. Namun bila pemainnya itu seorang laki biasanya disebut dengan panda. Perpaduan keduanya disilakan dengan terdiri dari penari wanita laki-laki. Nah, joget lamba atau joget tanda ini merupakan tarian rakyat atau tarian tradisional yang banyak dijumpai di Kepulauan Riau. Jenis tarian ini juga dijumpai di Sumatera bagian timur, Kalimantan Barat, serta negara tetangga Malaysia. Tarian jenis joget ini sudah lama dikenal di negeri-negeri Melayu. Tarian joget yang sering dilakukan adalah joget lamba atau joget tanda. Sedar, joget lamba atau joget tanda ini kadang-kadang disebut dengan bertanda, yaitu semacam tari-tarian rakyat sebagai hiburan yang suatu masa dulu berkembang di berbagai pelosok dan banyak digemari. Di beberapa tempat disebut dengan ronggeng. Menari joget atau bertanda terdiri dari beberapa orang wanita penari joget, terkadang sambil berdendam mengikuti nyanyian lagu-lagu yang dibawakan. Beberapa orang pria menari bersama yang disebut dengan penggebeng atau menari berhadap-hadapan mengikuti irama lagu lalu membayar imbalan. Selanjutnya, penggebeng atau pria yang hendak menari bersama membayar imbalan dengan membeli karcis untuk masuk ke penarinya. Dan pola permainan joget lamba atau bertanda selalu diawali dengan musik pembuka. Nah, biasanya dengan lagu pertama yang dibawakan adalah lagu yang disebut pembuka tanah, lalu diikuti irama dan tarian bertambik. Kemudian diteruskan dengan lagu pembuka dondang sayang dengan iringan tambur, gong, dan instrumen yang membawakan melodi lagu pengiring. Biasanya alat musik yang dipakai adalah alat musik biola.

0: Loko. Diko.
1: Oi, apa sih? Sakit?
0: Engkau aku panggil sampai memekik. Engkau tak dengar?
1: Iya.
0: Agaknya engkau ni kena yang lagi viral tu tak? Apa tu? Sudden deafness. Orang juga bilang sudden sensory neural hearing loss. Kondisi saat seseorang kehilangan kemampuan untuk mendengar secara cepat dan tiba-tiba.
1: Hah?
0: Haho. Tak boleh jadi ni. Ayolah, cepat. Pakai sendal kau. Kita ke rumah sakit.
1: Apa sih? Aku dari tadi pakai headset ni, ha? Dengar lagu.

0: Saudara kaum muslimin dan muslimat,
1: kita dengarkan berkumandangnya suran azan pertanda masuknya salat fardu isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 19.23 menit waktu

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli lima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyonya Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang dan yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara perempat, pola permainan dari joget lambak ini dimana tentunya saudara perempat diawali dengan musik pembuka. Nah, biasanya dengan lagu pertama dibawakan oleh lagu yang disebut pembuka tahun tanah, lalu diikuti irama dan tarian bertabik, kemudian diteruskan dengan lagu pembuka dondang, dondang sayang dengan iringan tambur. Tarian berjoget atau bertanda sebagai sarana hiburan di tengah-tengah masyarakat masih bertahan walaupun di dalam perkembangannya terdapat perubahan-perubahan mengikuti selera penggemarnya. Musik pengiring tidak lagi menggunakan alat-alat musik akustik tapi menggunakan instrumen listrik. Lagu-lagu yang dinyanyikan lebih banyak didominan musik kontemporer seperti irama pop dan juga dangdut, bahkan lagu-lagu barat, disco dan juga rock. Pakaian penari tidak lagi menggunakan kebaya pendek dan kain batik, sehingga dari sudut penampilan joget tanda lebih tepat disebut dengan joget modern yang dijadikan sebagai sarana hiburan masa kini. Nah, saudara, namun di beberapa tempat joget tanda ini masih bertahan dengan eksistensi nilai-nilai tradisinya yang lembut, tetap memelihara kesopanan, adab-adab ketimuran dilihat dari sudut penampilannya. Sementara itu, untuk menjaga keberadaan tari joget atau tanda sesuai dengan tradisinya yang sekarang dipakai istilah dengan joget asli. Nah, joget tanda atau lambak mulai sering ditampilkan sebagai sarana hiburan di tempat-tempat pertunjukan dan dikemas sebagai tari pergaulan yang lebih bermartabat. Ditampilkan di tempat-tempat terhormat dan bergengsi, dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pejabat, pemerintah untuk merangsang ke arah pelestarian seni budaya hazanah bangsa.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

Perempat RRT Jaminan Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat segantang lada petang sampai di sini menemani Anda. Dan tentunya di hari ini ya saudara perempat, selamat berlibur pekan tentunya bagi yang berlibur lah kan. Kalau gitu ya biasa kerja ke rumah, ya semangat selalu lah ya. Jangan lupa jaga istirahat dan banyak-banyak minum air putih. Apalagi dengan cuaca yang tidak menentu seperti ini saudara perempat ya. Nanti segantang lada malam bersama rekan kami Mizuwardi akan temankan saudara perempat tentunya dengan lagu-lagu Melayu dan juga mini drama, kemudian Pelangi Nusantara. Terus semangat di hari ini, jaga kesehatan ya, kita jumpa lagi dalam kesempatan ya. Dan juga paling penting yang di perjalanan, apalagi hari ini kan oh ya malam minggu ya jadi lumayan ramai di jalan, yang paling penting berhati-hati sampai ke tujuan. Nah, lagu terakhir ini dari Samudra Ensemble, Kurindam Plus, di perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Mila, ini pemberian dari tetangga sebelah kita, Pak Gito yang bagi bungkusan tuh. Tadi pas abang sama-sama balik dari masjid.
1: Hati-hati bang, meskipun tetangga, mereka orang pendatang. Tengoklah gaya istri dia Sumi tu, bongkak sangat. Baru seumur jagung tinggal di kampung kita. Dah melebih-lebih, meluat saya bang.
0: Kau mesti ingat Mila, kita orang Melayu. Sudah dikenal dengan kesantunannya. Jangan sampai kita memperlihatkan sifat yang sebaliknya.
1: Itu saya tahu, bang. Tapi, takkan kita jadi penonton di negeri sendiri. Orang rantau berkuasa, berlebih-lebih gaya. Sampai menegur pun tak nak. Kalau orang baik pada saya, bang, saya akan bersikap lebih baik lagi.
0: Mungkin ada yang tak kena tu. Siapa tahu kita yang buat salah. Tak memahami sifat mereka. Maklumlah, lain padang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Rambut sama hitam. Hati tiada yang tahu. Kita bersikap sewajarnya sajalah, Mila.
1: Bukan main lagi, abang. Segak berbenah hari ini. Abang nak ke mana? Ada orang nikah kahwin ke, bang?
0: Bukan nikah kahwin. Ada rapat kampung. Katanya ada pejabat yang nak datang.
1: Eh, pejabat setingkat apa, bang? Sampai-sampai pakai acara rapat panitia. Pagi-pagi buta ni. Abang dah nak keluar rumah.
0: Tradisi di kampung kita ni tak boleh kita hilangkan. Acara penyambutan tamu kehormatan tak asing lagi. Dahlah tu, Mila. Bagus kau hidangkan pemberian tetangga kita tadi. Dah pahit air liu abang ni. Sebab dari tadi asyik melayan cakap Mila saja.

0: Mona, nak nyebrang ke Pinang ke?
1: Iya, dah dari tadi dah Mona duduk kat ujung pelabuhan ni menunggu pompong.
0: Saya tengok hampir tiap hari Mona pulang pergi Pinang Penyengat. Ada bisnis baru ke?
1: Kami kan buka cabang rumah makan seafood.
0: Luar biasa. Kagum saya tengok keluarga Mona ni. Pandai mengelola usaha. Bolehlah bagi-bagi petuahnya tu.
1: Petuah apa? Orang kampung sinilah yang biasanya banyak petuah.
0: Masih jauh lagi pompong tu, Mona. Lama lagi dia sampai ke jembatan ni. Siang pula saya tengok Mona dari tadi menunggu. Tuhan, tengok. Dah hilang bedak di wajah disapu keringat.
1: Alamal ini. Suka sangat menyakat kita. Apa yang kau bawa tu?
0: Ini pesanan kue pelanggan.
1: Kue? Kue kampung? Masih ada ke orang kita yang suka? Setahu Mona, mereka ni gengsi nak beli kue murah.
0: Kalau pasal tu, saya kurang paham juga. Mungkin kue mak saya ni rasanya khas, sehingga meskipun ke kampung, banyak peminatnya, Mona.
1: Bagus kau buka cabang. Macam aku. Siapa tahu bisa berkembang. Lagipun penduduk Pulau Penyengat ni berapalah. Paling mengharap wisatawan yang berkunjung.
0: Burung nuri si burung batu, anak punai berkicau pagi. Pendapat Puan Putri, saya setuju. Kalau dah berkembang, bolehlah cari bini.
1: Lah, mulailah mengada-ngada cakap tu. Baru dikasih usul yang inovatif. Dah banyak keinginan. Kumpul duit banyak-banyak. Baru nak cari pasangan.
0: Hai, gurau aja lah, Mona. Manalah tahu ada jodoh dengan orang dekat.

0: Aku curiga loh dengan tetangga sebelah. Biasanya rumah makan kita ini ramai pelanggan. Hari ini kok sepi. Dari pagi sampai jam 12 baru 2 orang yang mampir. Kalau seperti ini terus, kita bisa bangkrut.
1: Sabar, rezeki sudah ada yang ngatur.
0: Jangan-jangan tetangga sebelah tak senang jika rumah makan seafood kita ramai pengunjung dan menyebar gosip murahan.
1: Tidak mungkin, Bapak kenal sifat mereka.
0: Sejak kapan Bapak mengenal keluarga Pak Zainal?
1: Setidaknya kita mengenal dari tutur bahasa Pak Zainal dan Bu Mila. Mereka sangat santun dan berbudi bahasa.
0: Berbudi bahasa konon. Itu kan hanya pendapat Bapak saja. Mila itu yang menghasut orang kampung.
1: Tak usah melebihi cakap. Kalau dengar orangnya, nanti menimbulkan perselisihan.
0: Terserah Bapak saja mau menilai keluarga Pak Zainal itu seperti apa. Yang penting, mulai esok, tolong Bapak kasih pembatas rumah makan kita ini dengan terpal. Supaya Mila tak nampak apa yang kita jual. Nanti menyontoh pula dia.
1: Tak baik seperti itu, Sumi. Nanti memicu pertengkaran.
0: Anggap saja melindungi dari hujan, takut basah. Karena kalau tak ada pembatas, nanti pelanggan kita pindah ke tempat Mila.
1: Pamali Sumi, di penyengat ini tidak boleh cakap sembarangan. Apalagi bertentangan dengan adat, termasuk buruk sangka. Dosa.

0: pendapat engkau, Hamali? Kalau mak buka jualan kuih dekat Kampung Jambat, Pelabuhan Penyengat tu, ya?
1: Ide bagus tu, mak. Apalagi buat masa sekarang ni. Banyak tamu asing yang berkunjung. Kan musim liburan.
0: Mak bukan apa-apa, Hamali. Tak betah mak berdekatan dengan jiran yang tak bertegur sapa tu. Apalagi sama-sama berniaga. Daripada bertengkar mulut, lebih baik kita menghindar. Betul kan, Hamali?
1: Betul tu, mak. Yang baik menurut mak aja. Tak elok juga kalau kita ni sampai bertikai, apalagi bertikam lidah.
0: Satu lagi mak ingatkan, jangan terlalu dekat dengan Mona, anaknya Sumi tu. Mak khawatirlah engkau terpaut hati dengan dia. Jangan pula orang mengata hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong.
1: Mak ni sampai ke situ pula sangkaannya. Tak mungkinlah mak Mona suka dengan Hambali. Kami ni cuma berkawan aja. Itu pun sebab kita tetangga.
0: Eloklah tu. Jangan sampai lain di bibir, lain pula di hati. Mak tak berkenan kalau sampai berbesan dengan Sumi. Wah, sisih. Jauhkan tujuh keturunan.
1: Mak ni ada-ada je lah. Amali tahu diri lah, mak. Tak akan ada perempuan yang nak menikah dengan orang yang belum ada penghasilan tetap. Lagipun, saya dengan Mona tu berkawan aja, mak.

0: malu-maluin saja belah itu. Katanya orang yang tahu adat dan cara berbusana daerah. Tapi pakaian dia pun tak sesuai dengan acara penyambutan pejabat. Mestinya dia itu pakai pakaian nasional, pakai baju kebaya. Ini baju kurang Melayu pula. Macam nak pergi ke tempat orang nikah saja.
1: Apa hal Sum itu? Mata dia memandang ke arah aku. Macam ada yang tak kena saja. Dia fikir pakaian dia itu ada tepat. Padahal salah tempat. Ini bukan acara kenegaraan. Ini acara menyambut tamu saja. Masyarakat awam biasa saja lah nak itu. Pakai baju kurung Melayu. Macam aku ni kan, barulah tepat.

0: Memang kalau udah orang kampung, pasti gayanya tetap kampung. Susah menyesuaikan kemajuan zaman. Apalagi pakai baju bermerek. Paling-paling beli baju di pasar malam. Cari yang murah.
1: Sumi kira baju yang dipakai itu bermerek itu. Alah, paling juga beli dekat pasar murah.
2: Ibu ini bagaimana? Bukankah Bapak sudah cakap kalau hari ini Ibu pakai baju kurung Melayu seperti Bu Mila? Jangan buat Bapak malu, Bu.
0: Si Mila itu yang salah. Setahu Ibu, kalau acara kenegaraan, ibu-ibu itu biasanya pakai baju kebaya nasional. Apalagi kalau mendampingi bapak-bapak untuk duduk di tamu kehormatan.
2: Ya sudah, Bu. Jangan dibahas lagi. Gak apa-apa. Ibu benar. Sebaiknya kita duduk di belakang.
0: Kenapa harus di belakang? Kita ini pengusaha sukses loh, Pak. Tidak kelihatan orang yang hadir nanti. Kalau kita ini, pantasnya duduk di depan, dekat dengan pejabat.

0: Berarti Mak Mona yang telepon tuh. Angkatlah.
1: Dia aja lah. Nanti pasti ibu marah kalau dia tahu Mona ke pantai dengan Hambali.
0: Tak baik membuat orang tua khawatir. Pasti Mak Mona bimbang dengan anak darahnya.
1: Halo, iya Bu. Iya. Tiket sudah Mona beli, Bu. Sudah beres semua. Termasuk koper baju juga sudah.
2: Cepat pulang. Bapakmu ingin menyampaikan ujangan supaya kamu itu jadi pengusaha sukses di Jakarta. Jangan mau jadi anak penyitan. Ibu tidak mengajarkan seperti itu. Kamu itu orang berpendidikan, masih hidup di lingkungan pengusaha yang berpendidikan juga, supaya menolak suksesnya.
1: Iya, Bu. Lepas zuhur, Mona pasti sudah sampai di rumah. Assalamualaikum, Bu.
0: Mona, jadi berangkat ke Jakarta?
1: Iya, jadi Hambali. Ibu aku sudah mempersiapkan tempat usaha di Jakarta. Kalau ada waktu, bolehlah main ke tempat aku. Allahu Akbar.

0: Manalah budak hambali. Dah masuk maghrib pun belum nampak batang hidung.
1: Anak laki-laki biasa. Kalau dia nak balik, tahulah jalan ke rumah.
0: Abang ambil senang aja. Walaupun hambali laki, bang, tapi saya takut kalau-kalau dia terpengaruh dengan pergaulan tak betul tu. Kita juga yang susah, kan abang pemuka masyarakat kat sini. Jangan sampai kerana nila setitik rusak susu sebelahnya.
1: Itu abang tahu. Hambali dah besar panjang, sudah boleh membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia faham akan ajaran agama. Ditambah lagi nasihat dari Gurina 12, karya Raja Ali Haji. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat kepada ketika bercampur dengan orang ramai. Abang yakin Hambali tahu menempatkan diri dia.
0: Jangan sampai mencoreng air muka kita, sudahlah bang.

0: Nampaknya Pak Cik ini bukan orang Pinang. Nak kemana Pak Cik? Kalau saya tengok pun Pak Cik macam kurang sehat.
1: Saya dari Pulau Jawa.
0: Oh, tak ada ke saudara mari Tanjung Pinang nih Pak Cik?
1: Tidak, saya merantau mengadu nasib datang ke Kepri.
0: Kalau Pak Cik tak keberatan, boleh menginap di rumah saya Pak Cik. Tapi kita harus menyeberang lagi ke pulau di depan sana tuh.
1: Terima kasih sudah mau peduli dengan saya, orang pendatang ini.
0: Tak apalah Pak Cik, sebab saya tengok Pak Cik ini orang baik. Kesian saya tengok Pak Cik tidur di kaki lima toko nih. Tak sehat, boleh masuk angin nanti.
1: Baiklah, kalau memang tidak menyusahkan, saya ucapkan terima kasih banyak karena mau memberi saya tempat menginap. Bagaimana caranya aku membalas budi atas kebaikan hamba Ali? Karena dialah satu-satunya pemuda yang peduli ketika aku hampir jadi gembel di Tanjung Pinang ini. Satu orang pun tak aku kenali. Waktu itu dompet dan tasku hilang. Pakaian hanya selai di badan. Sebagai balas budi, bagaimana kalau Mona aku jodohkan dengan hamba Ali? Lagi pula mereka bersahabat. Tapi bagaimana dengan istriku Sumi? Dia pasti tidak setuju.

0: yang kau fikirkan tu Hambali? Macam putus cinta aje, kusut masai. Elok kau latihan musik ghazal, banyak faedahnya. Engkau ikutlah jejak Abah mendalami musik. Nak mengembangkan usaha jualan kuih mak engkau pun boleh. Abah tak kisah.
1: Hambali takut nak berterus terang dengan Abah, apalagi dengan mak. Pasti mak akan menentang keinginan Hambali.
2: Anak emak nak cakap apa ni? Macamlah mak ni singa, sehingga ditakuti.
0: Tahulah Abah, pasti soal cinta. Sebenarnya Abah dah lama memperhatikan gelagat engkau tu Hambali.
2: Maksud Abang, anak kita Hambali dah punya bunga yang nak disunting ke Bang? Cakap sajalah Hambali, mak boleh lamarkan.
0: Pegang cakap tu Mila, nanti jangan pula buat Hambali kecewa kalau sampai engkau tak berkenan dengan calon yang Hambali pilih.
1: Betul ke mak setuju siapa saja yang saya pilih jadi pendamping hidup?
2: Asalkan tahu asal usul keluarganya dah lah tu. Mak tak penting harta, yang penting tu adab dan kesopanan dia. Apalagi pihak keluarganya setuju, sudahlah.
1: Soal siapa perempuan yang Hambali pilih, semoga juga jadi pilihan mak ya.

0: mungkin telepon dari mak. Khawatir sangat lah kita ni tak jadi balik Pinang.
1: Assalamualaikum Mona. Baik-baik aja kan?
0: Alhamdulillah. Siapa eh?
1: Saya, Hambali.
0: Eh, kebetulan lah kau dah telefon aku. Sebenarnya aku pun dah berencana nak telefon kau.
1: Ha, Mona, aku ada hal nak cakap ni. Tapi rasanya tak tepat pula kalau lewat telefon. Nanti je lah kalau Mona dah sampai di Pinang.
0: Iyalah, kalau itu bagus menurut Hambali. Mona, ikut saja. Okey, nanti kita jumpa ya. Assalamualaikum.

0: Macam kenal saja perempuan yang berdamping dengan hambali itu.
1: Mengapa pula hambali itu mendampingi anakku Mona? Sudahlah hitam, tidak berkedudukan, cuma pemuda kampung. Apa enggak ngaca dia itu?
0: Apakah si Mona itu ke perempuan yang diinginkan hambali? Saya tak berkenan lah, bang.
2: Lila mesti jaga perasaan. Kita ni sudah diamanahkan supaya membuat acara penyambutan untuk anaknya Pak Gito. Jangan berfikir untuk tidak-tidak. Buat sajalah apa yang patut.
0: Abang, perasaan saya tak sedaplah ni, bang. Macamnya suami itu sengaja nak mempermalukan kita. Dia nak membandingkan kesuksesan anaknya tu Mona dengan anak kita, bang.
2: Kita tengok saja macam mana kelangsungan acaranya ni. Tak usah berfikiran bukan-bukan, Mila.
0: Abang bukan tak faham sikap suami itu, bang. Banyak sekali muslihat itu.
3: Assalamualaikum tuan dan puan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tuan dan puan semua. Saya ingin menyampaikan bahwa kepulangan Mona di kampung Bulang Penyengat ini untuk memberikan motivasi kepada pemuda tempatan untuk mencontoh kesuksesan Mona sebagai pengusaha di Jakarta.
0: Apa yang terjadi pada engkau, Hambali? Selancang ini kau nak bertunangan dengan Mona itu? Mak tak setuju.
4: Mona, ibu tidak setuju kalau Hambali itu jadi pendamping hidup kamu. Buang saja cincin itu.
5: Sebelumnya, saya minta maaf pada Pak Zainal. Berhubung Mona ada di Tanjung Pinang, saya ingin Hambali dan Mona bertunangan supaya hubungan kedua keluarga kita semakin erat.

0: tidak mungkin, Pak. Pokoknya ibu tidak setuju, titik.
1: Saya pun tak setuju. Jauh panggang dari api. Bagusnya kita tak buat acara penyambutan ni kalau harus memalukan air muka kita, Bang.
2: Mila, Mila mesti kendalikan emosi. Ini di khalayak ramai. Malu, Mila. Jangan sampai keluarga kita menjadi perbincangan negatif oleh warga kampung.
3: Maaf, Sumi, Mona. Untuk diketahui, kesuksesan keluarga kita sekarang semuanya bermula dari kebaikan Hambali. Dialah pemuda yang peduli dengan Bapak waktu pertama kali merantau ke Tanjung Pinang.
4: Pak Gito, meskipun kita tak bisa menjadi besan, kita boleh terus menyatukan keluarga kita. Untuk itulah kami selalu melestarikan budaya menyambut tamu dengan kehormatan. Dulang ini sebagai pemersatu dalam perbedaan kita. Aneka macam juadah sila cicip supaya hilang segala penyakit. Mungkin tadi dalam keadaan perut kosong, pikiran kita tak seimbang.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: pulang.
1: Shh, dengar-dengar, Sembang Komunitas.
2: Beliau ni penulis buku investigatif.
3: Betul.
2: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak betul karya-karya awak ni ya, betul ya.
3: Ya, ada di bidang sejarah ada,
2: sejarah
3: motivasi ada, sastra ada, tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
2: Wih, luar biasa. Itu lama tu ya.
3: Untuk ya, investigasi buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
2: 10 tahun ya?
3: Betul.
2: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
3: Betul, zaman-zaman jahiliyah lah.
2: Zaman jahiliyah kemana?
3: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
2: Iyalah.
3: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi,
2: betul,
3: verifikasi
2: betul, betul.
3: Dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
2: Betul.
3: Baru rampungnya itu di tahun ke 8 sebetulnya.
2: Kamu muncul bau yang ke 10 pula, 10 tahun.
3: Hepeng mengatur Nagaraon.
2: Oh, Hepeng. Nah, dong nah Hepeng.
3: Jadi ya, buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau dua tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin.
2: Oh, Januari kemarin ya.
3: Januari kemarin tepat pada hari jadi Tanjung Pinang tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi sih. Efisiensi dan pemerintah, dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
2: April kemarin
3: bulan. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin, baiklah kalau begitu saya akan launching sendiri gitu. Akan launching sendiri. Akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin, 2016-2026 gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan, jadi
2: dapat 12 tahun lagi.
3: Terlalu lama pula.
2: Betul ya.
3: Dah basi pula nanti cerita dia kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir.
2: Aduh. Judulnya ini
3: betul.
2: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
3: Betul.
2: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatifnya itu?
3: Yang pertama, Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
2: Oh iya juga.
3: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak di situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga. Kan selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang
2: juga,
3: gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
2: Iya juga.
3: Nah, kalau kita bicara prostitusi secara sejarah, itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu, sebelum Masehi sudah ada, dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ini punya dua wajah yang berbeda.
2: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeda ni?
3: Siang bukan main teduhnya.
2: Malam
3: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
2: Ambil perhatian lah.
3: Atau ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Asosiasi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, adalah sebuah karya yang mengulas secara mendalam tentang peran dan pengaruh etnis Bugis terhadap perkembangan sejarah, politik, dan kebudayaan Melayu, khususnya di wilayah Riau, Lingga, dan Johor. Buku ini disusun berdasarkan kajian historis dan sosial budaya yang kuat, menampilkan perspektif baru mengenai hubungan erat antara dua komunitas besar di dunia Melayu. Buku ini menguraikan bagaimana kedatangan orang-orang Bugis ke wilayah Melayu bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, melainkan juga akibat migrasi politik dan sosial yang dipicu oleh konflik di Sulawesi Selatan. Setelah menetap di tanah Melayu, mereka berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan, memperkuat pertahanan, serta membentuk tatanan sosial yang berpadu dengan nilai-nilai Melayu. Raja Ariza menggambarkan bahwa pengaruh Bugis terlihat nyata dalam struktur pemerintahan Kesultanan Melayu, terutama dalam peran para bangsawan Bugis sebagai pemimpin, panglima, dan penasehat kerajaan. Interaksi antara Bugis dan Melayu melahirkan akulturasi budaya, terlihat dari penggunaan bahasa, gelar kebangsawanan, tradisi adat, dan pernikahan antarbangsa yang kemudian memperkaya identitas Melayu itu sendiri. Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana persepsi tentang masyarakat Bugis kerap keliru dalam berbagai narasi sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dan data historis, Raja Ariza berupaya meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa orang Bugis sebenarnya memiliki peran penting dalam membangun stabilitas politik dan budaya Melayu. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini mengajak pembaca menelusuri dinamika sosial dan politik yang melahirkan identitas Melayu yang inklusif dan adaptif. Karya ini juga menjadi refleksi bahwa peradaban Melayu tidak terbentuk dari satu etnis tunggal, melainkan hasil perpaduan harmonis antara berbagai suku dan budaya termasuk Bugis. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan hubungan etnis di Kepulauan Riau. Tak hanya memperkaya wawasan sejarah lokal, buku ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, mahasiswa maupun pecinta budaya dalam memahami bagaimana interaksi lintas etnis membentuk identitas dan peradaban Melayu hingga masa kini.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Tema pada malam ini kita akan membahas tentang tanaman hias yang membawa keberuntungan, Bang Ardi. Masyarakat Betawi mempunyai satu keyakinan bahwasannya selain kita memelihara tanaman hias untuk memperindah, mempercantik ruangan atau rumah kita, di sisi lain juga masyarakat Betawi meyakini bahwa ada tanaman hias tertentu yang dapat menarik nilai keberuntungan rezeki begitu.
2: Oke, apanya tuh, Bev?
1: Pertama, kalau yang Babe lihat itu yaitu sesuai dengan namanya tema keberuntungan, yaitu namanya pohon duit.
2: Pohon duit? Seperti apa bentuknya?
1: Pohon duit itu bentuknya jadi pohon duit itu istilah di sana ya. Nama pohonnya namanya pohon pacira. Dia bentuknya daunnya itu seperti daun akasia. Bedanya dia mempunyai tangkai daunnya itu panjang-panjang. Sebelum tangkai, sebelum ke daun. Nah, masyarakat Betawi mempercayai pohon pacira yang dibelit-belit, ditambang, ditambang di sini jadi ngompreng ya.
2: Dililit.
1: Mempunyai satu nilai bahwasanya lilitan akar pohon duit ini akan mengikat keberuntungan kita untuk senantiasa kita dapatkan, Bang Ardi. Pohon duit ini atau pacira ini bisa ditanam di dalam ruangan ataupun di luar ruangan.
2: Di Tanjung Pinang ada nggak ya, Bang?
1: Ada.
2: Pohon duit ini.
1: Pohon duit. Babe sudah pesen lewat online sampai ke Tanjung Pinang.
2: Sudah ditanam, Be, ya?
1: Sudah ditanam. Sudah 3 tahun saya Babe nanamnya. Sekarang tubuhnya udah segini. Dari cuman mungkin 15 cm. Sekarang sudah 70
2: cm.
1: Ya sudah 3 tahun lah. Itulah. Jadi suasana di kampung halaman dengan histori yang membawa keberuntungan. Semoga keberuntungan itu dapat kita dapatkan di kota Tanjung Pinang. Makanya Babe tanam di sini.
2: Masya Allah. Nanti jangan lupa Babe tanam di depan halaman ya.
1: Boleh.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Ha, sini. Malam ni kan dah larut. Ha, jadi macam mana Pak Sahang nak suasana malam ni? Ha, cuba.
1: Okey, kita buat. Ha. Kalau abang pergi ke Rengat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
0: Baik, sini. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun hamba. Hendak ditanam pohon selasih, anak dah jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

0: Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.
1: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu, dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Krini, ini deh apa?
1: Nggak bagus. Yo.
0: Kenalan baru deh.
1: Aulah.
0: Semoga Ratu Petai sehat selalu, bahagia selalu. Di samping cucu yang tersayang.
1: Yo, saya.
0: Buat Kak Yul Niza dengan Nenek Basis. Baik aja. Besok dia nak pergi ke ini deh, ke Tanah Merah dia deh.
1: Ya.
0: Nenek Basis nak pergi Tanah Merah besok. Kata dia ada undangan tadi dengan Abah ya.
1: Ya, saya.
0: Gitu aja lah deh. Terima kasih banyak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Awang yang sudah bergabung. Kita pindah laluan di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ardi.
1: Ya, Mak.
2: Ya, Ardi. Mak, kita pindah mati Ardi, tapi dengan suara Ardi, buka lagi. So, nak berbual dengan Ardi.
1: Boleh sangat. Cerita, Mak.
2: Aku pantas ni, Ardi. Masalah dulu nampaknya jaringan kurang mendukung, Ardi.
1: Apa lagunya tu, Mak?
2: Lagunya Hati Merana je.
1: Hati Merana? Boleh.
2: Ini kan, Ardi. Apa tu ya? Lupa pula Mak. Siapa tu yang nyanyi Ardi?
1: Yang Junet.
2: Yelah Mak tak hati mana yang lain.
1: Tidak Mak.
2: Mak ya. Kan tahu satu dolar Ardi. Mak dengan kaknya Mak Lengliah tu kan selalu. Yelah Ardi lagu dah ada.
1: Ya.
2: Jadi Mak salam aja lah sikit Ardi.
1: Boleh Mak, silakan Mak.
2: Salam pertama buat Ardi. Selamat malam. Selamat bertugas. Cukup Ardi. Terus keluarga. Mak masih ada Ardi.
1: Ada kat rumah?
2: Yalah Ardi. Nanti bawa lah. Yalah ke sini Ardi.
1: Ya, insyaAllah ya Mak ya.
2: Mana tahu pas nanti yang ketemu Ucu kemarin Ardi bulan 8.
1: Itu ya pula. Adik kakak saya.
2: Ya kan. Dia nanti Mak dengar kan. Mak Ucu ngajak Ardi jalan kan.
1: InsyaAllah.
2: Janganlah sampai nanti kita dapat jumpa bersama-sama ya Ardi.
1: Ya, saya Mak.
2: Ardi. Buat Ardi dah balik nanti hati-hati Ardi.
1: Ya, Mak.
2: Ini Ardi, tadi kami dengan Mak Ngah Aida ramai Ardi rombongan pergi ke ini Ardi.
1: Di
2: Batam. Sampai ke Batam. Ada undangan pernikahan itu.
1: Di mana?
2: Ardi mungkin kurang tahu, kita nyongkar dengan Ardi.
1: Oh ya, satu rombongan lah pergi ya.
2: Dua buah bot gratis penuh Ardi seperti itu.
1: Mantap.
2: Pas juga digratiskan semua kan. Jadi Mak pergilah. Makanya mata pedih malam ni. Dengan suara Ardi.
1: Saya.
2: Baik. Silakan. Ini sambil tidur sambil dengar lagu kan Ardi. Ayolah Ardi di belakang. Ni Mak salam sikit lagi Ardi. Tadi adanya Bang Wang Janggut. Buatnya Mak Aida masuk ataupun dah tertidur. Tak tahulah kalau dia tak pendat nanti dia masuk juga ya Ardi. Di Karas wakili Mak Andak juga. Mak Aida, Mak Andak juga pergi tadi Ardi.
1: Mak Andak pergi lah.
2: Terus Ardi buat pergi tadi kami satu bar, satu bot kan. Tapi dua-dua yang pergi tu.
1: Mantap.
2: Jatuh lebih lah Ardi.
1: Ya, saya.
2: Terus Ardi buatnya Kak Senyak Kiu, punya Kak Dabantu, punya Nek Manda, Nek Balkis. Buat semua aja Ardi.
1: Ya.
2: Dari ketiga nanti sampai terakhir. Tanpa kecuali Ardi. Buat Ardi, terima kasih banyak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, ada Mak Dini kita tadi yang sudah pun bergabung. Kita pindah laluan dulu di belakang Mak Dini ada siapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat malam Bang Ardi.
1: Malam kembali.
3: Apa kabar Bang Ardi?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
3: Syukur Alhamdulillah.
1: Bang Hamzah Yusuf ya?
3: Iya.
1: Baik.
3: Lagunya apa? Anak Nelayan apa?
1: Rebutan Aceh.
3: Anak Nelayan, Rebutan Aceh ya?
1: Iya.
3: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi. Selamat malam, selamat berjumpa.
1: Amin ya Allah, terima kasih.
3: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis, ada Mama Dani ya. Mama Dani sudah masuk di per satu tadi. Yang pertama.
1: Ya.
3: Dengan

0: Kak Rizka. Kemudian ada Pak Kumis, Mama Dani, Bunda Selasti, Mama Dini, Pak Burhan, ada Bang Udin, Bang Ali, Mas Prabu.
1: Ayo.
0: Ada Ika Rizanti, Putri Marisa, Putri Kedundung, Karina, QQ, Yang Ucu. Kemudian Kadang Mertu, Bang Ele, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Ning, Mah Berlian, saya. Kak Kawir. Ada juga Mak Nora, Mak Cihindu, Nek Anjang juga selamat malam.
1: Iya, saya.
0: Mak Rosi, ada Mak Nek Manda, ada Mak Anda, ada Nek Basis.
1: Iya.
0: Ada juga Bang Awang Janggut tadi ya, selamat malam ya.
1: Baik.
0: Semoga sehat selalu. Kemudian ada Bang Awang Tampan ya.
1: Iya.
0: Ada Mak ada Manga Aida, ada Cita, ada Kadeli, Yusuf, ada Bang Hoya, Kak Ani, ada Bang Zaina, Ahmad Irwan, Kak Tarifa, ada Kak Siti di Tanah Merah ya.
1: Iya.
0: Semua pen perempat tanpa terkecuali, selamat malam untuk Bang Ardi, selamat malam. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Ya,
0: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedara perempat dimanapun saja berada, ada Bang Hamzah Yusuf yang di Jambi. Di belakang Bang Hamzah Yusuf ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Kak Siti.
2: Ya, saya.
1: Apa khabar, apa buat?
2: Apa buat, baru balik ni, Rewang.
1: Oh, mantap.
2: Oh, Adi.
1: Ya, saya.
2: Tanah Merah berpagar bukit.
1: Saya.
2: Budak-budak main lelayan. Tanah Merah memang gadis sedikit.
1: Ya.
2: Tak tinggal terasa, saya.
1: Mantap.
2: Mantap, eh.
1: Oh.
2: Beli keladi rumah di atas.
1: Ya.
2: Tinggal pula rumah makna. Kalau Adi datang ke Tanah Merah, kami nak kenal macam mana, eh? Baju apa agak-agak ni?
1: Esok pakai tak pakai baju je lah kami.
2: Tak pakai baju, makin tak kenal.
1: Tapi pesannya dah saya sampaikan semalam dengan kru perompat RR di Tanjung Pinang.
2: Oh, dah sampaikan?
1: Sudah.
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Yeah.
2: Mudah-mudahan lagi lah, lagi datang.
1: Amin, ya Allah. Mudah-mudahan ya, insyaAllah. Ya. Saya.
2: Kata Mak Pengaram tak sabar nak tengok muka Adi.
1: Ya Allah, ya Karim.
2: Itulah, kalau Adi datang kan rumah nyepah kat jalan tu kan. Ada nangka tu kan.
1: Ya.
2: Dia kan warna apa ya? Warna rumah dia tu kuning. Kalau tak salah.
1: Oh, ya.
2: Adi masuk situ, nanti Adi dengan dia pergi. Jadi kat situ dapat kenal.
1: Baik. InsyaAllah. Kalau Allah izinkan besok saya pergi, kalau tak berubah jadual siarannya Kak Siti ya.
2: Kak Siti doa juga supaya Adi diangkatkan ke sini.
1: Saya insyaAllah.
2: Manalah tahu.
1: Ya, saya.
2: Terbang. Adi minta lagu dululah.
1: Lagu apa tu Kak?
2: Lagu dia ada tak? Tadi lagu Sani Sauri kan?
1: Yang mana?
2: Yang tadi. Tadi lagu dia Adi lah ada belum? Belum cari belum?
1: Belum cari. Lagu apa tu?
2: Lagunya... Mungkinkah aku telah jatuh hati?
1: Mungkinkah?
2: Tapi jodohnya jatuh hati.
1: Mungkinkah bersama yang ada? Jatuh hati belum ada lagi.
2: Tak ada eh?
1: Oh, jatuh hati ada. Tapi Diana Zidane yang ada ni.
2: Oh, tidak. Ini aja ni. Lagu itu pun tadi juga ya?
1: Yang mana?
2: Mak Sentul dah ada belum?
1: Mak Sentul belum lagi.
2: Belum juga eh? Banyaknya tak ada.
1: Mak Sentul lagu apa?
2: Itulah lagu Dinda tu.
1: Mak Sentul ya?
2: Yang kata dia, baik kita membuta. Dia bilang, jam dah pukul 1.
1: Yang Mak Sentul cuma ada janda muda je.
2: Oh, janda muda pula. Janda muda tu kat situ lah selalu minta.
1: Itulah.
2: Lagunya jadi. Lagu dia, apa eh? Oh, Dewi ada.
1: Oh, Dewi. Ini kalau
2: Dewi.
1: Ada ni kalau Dewi ni.
2: Dewi aje lah ini.
1: Boleh.
2: Salam sikit lah ya, jadi orang dapat masuk eh.
1: Ah, boleh, boleh sangat.
2: Tadi buatnya orang janggut. Buat apa Hamzah apa nama dia tu?
1: Bang Hamzah Yusuf.
2: Pak Hamzah Yusuf. Buatnya siapa tu nama Kak Win. Buatnya Mak apa tadi? Mak Dini eh?
1: Betul.
2: Mak Dini, Aida, ada Mak Longya. Ada juga Mak Nora kita. Semoga sihat selalu Mak
1: Amin,
2: Nora ya.
1: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Buat Mama Muda, Cik Mak. Buat juga siapa tu yang di Pulau Ladi tu?
1: Apa tu?
2: Mak Rika eh?
1: Ya. Yeah.
2: Buat Mak Rika, Nek Manda. Buatnya... Nek apa lagi tu dia? Buatnya Cik Endon.
1: Nek Balkis.
2: Nek Balkis. Nek Alif.
1: Ya, yeah, saya.
2: Siapa ya? Mak Isa, Mak Su eh.
1: Kak Wir.
2: Kak Wir dah tadi.
1: Orang Karas.
2: Orang Karas sudah tadi.
1: Enggak.
2: Apa damak ni pula.
1: Mendamak. Masuk.
2: Dia masuk. Asal masuk, ada siap bagi lah.
1: Boleh saya.
2: siapa lagi dia? Kak Siti suka lupa lah dia. Buat-buat je lah dia. Kalau Mak Pengarap tengah sibuk dia di. Dia belum balik. Dia masih rewang dia. Itulah lagi orang ada yang berjoget. Macam-macam lah dia.
1: Iya.
2: Itu je lah dia.
1: Boleh.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama Kak Siti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Siti yang sudah bergabung. Kita cuba sambut di talian WhatsApp dari siapa kiranya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Maklong.
3: Ya, ahli pekat.
1: Alhamdulillah, khabar baik Maklong. Maklong apa buat?
3: Ingat dia lah.
1: Oh, mantap. Terima kasih.
3: Yeah.
1: Dah makan Maklong?
3: Udah, adik kalau aku tahu bagaimana dong. Adik kalau aku tahu bagaimana.
1: Oh, terima kasih lah Maklong.
3: Lep adik kan semalam.
1: Ya saya. Maklong tengok lep saya.
3: Makin lanjut lah kalau aku tahu.
1: Baiklah kalau begitu. Terima kasih Maklong ya.
3: Macam kasih muka tu.
1: Macam siapa?
3: Macam kasih sanak kapal.
1: Macam mana Mak Long?
3: Tak, macam kasih sanak kapal. Mak tu ketawa.
1: Oh, iya pula eh Mak Long.
3: Nak bantuan mandi lah tu.
1: Bantuan lah, silakan Mak Long.
3: Ya. Saya yang tanya banyak orang.
1: Ya.
3: Tidak dapat dirajut lagi. Alah hati saya dapat dipujuk lagi.
1: Betul sangat.
3: Untuk lagu lagi?
1: Lagu apa Long?
3: Kampung halaman ya.
1: Kampung halaman boleh.
3: Dalam buat semuanya aja.
1: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, Mak Long Dia, kita cuba terima di belakang Mak Long Dia. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Nampak terputus juga eh. Baik, di belakang Mak Long Dia, sila bergabung, sila bermasuk. Kita berbual-bual malam hari ini, berbual santai saja. Kita cuba tengok di talian WhatsApp, ada orang yang kirim pesan. Assalamualaikum Ardi, apa khabar? Waalaikumsalam. Nampaknya Kak Tina ya. Minta lagu lah, dia cakap. Ya, saya lagu Inai di Jari. Buat teman yang pesta besok, salam-salam buat semuanya aja. Lagunya untuk buat teman yang pesta besok, dia cakap. Yelah. Nanti kami cuba tunaikan ya Inai di Jari Kak Tina daripada Kak. Assalamualaikum. Di belakang Kak Tina ada siapa kiranya?
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan
4: apa khabar di?
1: Alhamdulillah khabar baik. Alhamdulillah khabar baik. Mak Dani.
4: Bukan Mak Dani ni.
1: Jadi?
4: Mak Lisa.
1: Mak Lisa. Mak Lisa di mana?
4: Dan.
1: Oh, lama tak dengar suara. Mana pergi?
4: Adalah di, tak bisa masuk di.
1: Hai, tak bisa masuk. Masuklah, jangan tak masuk. Iya.
4: Ada salam dari Pak Muk di.
1: Dari siapa?
4: Pak Muk.
1: Pak Muk.
4: Pak Muk golek-golek di.
1: Oh, Pak Muk golek-golek. Ah, salam balik. Mudah-mudahan masih selalulah buat orang orang teladan ya.
4: Ya,
1: salam buat semuanya.
4: Lagu, boleh, di.
1: Lagu apa tu?
4: Lagi dari Rapek Abuang.
1: Apa tu?
4: Disebut jangan diingat jangan.
1: Disebut jangan dikenang jangan. Boleh.
4: Salah judul pula.
1: Tak apa.
4: Salam sikitlah dia.
1: Ya, saya.
4: Selamat-selamat Pak Adi. Selamat malam sebab tugas. Semoga selalu. Tadi barusan ada Kak Dia eh.
1: Ya, saya.
4: Buat Kak Dia, buat Kak Siti, buat Pak Amja Yusuf tadi,
1: baik.
4: Buat Pak Dini, buat Nek Manda, ada Bang Jangko juga. Mak Lisa baru buka juga nih, dia baru dengar.
1: Oh iya?
4: Karena baru balik jalan.
1: Baiklah kalau macam itu malam
4: buat ini. Buat siapa nih?
1: Siapa tuh?
4: Pak Wir. Mbak Mak Hitam, Mbak Mak Ucu. Buat semua aja lah dia.
1: Ya, saya.
4: Yang dah masuk, yang belum masuk, yang lagi mendengarkan semua di senggol tanpa kecuali ya dia.
1: Ya, saya Mak Lisa.
4: Buat yang di sebelah ni di, Bapak Mu di. Itu aja dia.
1: Ya, saya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perempat dimanapun saja berada, ada Mak Lisa kita yang berada di teladan . Baik saudara perempat dimanapun saja berada yang terputus di talian telepon tadi, sila masuk bergabung, sila masuk berbual malam hari ini di malam minggu, apa dibuat ya, boleh kita berbagi kongsi. Baik, sebelum itu kami cuba telik intai dulu di talian telepon, nampak belum ada. Di WhatsApp pun juga sama, di pesan pun belum nampak terang. Jadi jadi kita cuba tunaikanlah lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di perempat eret, kita jumpa dalam suara budaya Kepulauan Riau.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau, ditulis oleh Triani. Penulis yang menulis buku panduan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kuliner daerah. Tema utama buku ini ialah kuliner khas dan pengalaman berbelanja di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari wisata budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. Buku ini merupakan panduan singkat namun penuh warna tentang kekayaan kuliner daerah Kepri dan pengalaman berbelanja yang bisa dinikmati saat berada di provinsi ini. Penulis menggambarkan bagaimana sebagian besar wilayahnya ialah laut yang berpengaruh besar pada menu makanan masyarakat setempat, termasuk berbagai sajian laut dan makanan khas lain yang unik. Selain itu, buku ini memperkenalkan banyak makanan dan minuman khas Kepulauan Riau seperti laksa, roti kirai, roti prata, epo-epo, pacirin nanas, asam rujak, kopi tarik, serta teh tarik. Pembaca juga diajak mengenal tempat-tempat belanja populer di Batam dan sekitarnya yang menjadi pusat perbelanjaan yang menarik di wilayah tersebut. Buku ini menekankan bahwa kuliner dan belanja tidak hanya soal konsumsi semata, tetapi juga bagian penting dari budaya dan gaya hidup lokal. Makanan khas yang beragam menggambarkan sejarah, lingkungan geografis yang mayoritas laut, dan pengaruh budaya pesisir di Kepulauan Riau. Selain itu, pengalaman berbelanja di kota-kota seperti Batam juga menunjukkan bagaimana daerah ini menjadi tempat interaksi antara budaya lokal dan pengunjung dari berbagai daerah, baik wisatawan domestik maupun internasional. Buku ini bukan sekedar buku resep kuliner, tetapi panduan budaya kuliner dan gaya hidup lokal yang menggabungkan teks dan pengalaman nyata berkunjung ke tempat belanja dan mencoba makanan khas. Fokus pembahasan bukan hanya makanan, tetapi juga bagaimana belanja menjadi bagian penting dari pengalaman wisata di Kepulauan Riau. Kesan dan manfaat bagi pembaca cocok untuk pembaca yang ingin merencanakan wisata kuliner dan belanja di Kepulauan Riau, termasuk pelajar, traveler, dan pecinta budaya lokal. Membantu pembaca memahami kekayaan cita rasa dan gaya hidup masyarakat pesisir, serta memberi inspirasi untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang kehidupan di daerah kepulauan. Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau adalah buku panduan ringan yang memadukan informasi kuliner khas daerah dengan pengalaman berbelanja unik di wilayah ini. Buku ini cocok menjadi referensi awal sebelum Anda menjelajahi kuliner dan tempat belanja ketika berkunjung ke Kepulauan Riau, sekaligus memperkenalkan ciri khas hidup masyarakat pesisir dan warisan budaya lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Budaya Kepulauan Riau. Saudara, pukul menunjukkan 22.34 minit waktu Indonesia Barat. Kita boleh terima 2-3 orang penelpon lagi. Kita cuba sambut terlebih dahulu. Ada siapa kiranya di talian WhatsApp? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo.
1: Oh, saya.
0: Nek Nga.
1: Ya, apa
0: apa
1: khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Nek Nga, apa khabar?
1: Abangnya dah tidur terbangun.
0: Oh, terkejut tidur lah cerita dia ni.
1: Terkejut tu tidak. Lupa tadi tu badan kurang sihat. Baru-baru dah tidur. Lupa anak-anak kerja.
0: Oh, ya. Inilah.
1: Kali dah bersadar nak jam 10 sibuk bangun.
0: Allah, inilah kasih mak
1: ya,
0: kepada
1: anak. Di lauk yang gampang aja kita dadar aja lah telur. Oh,
0: kasih mak kepada anak apapun itu tetap dibuat dia.
1: Sedap aja kalau mak itu kau buat.
0: Iya, betul lah mak. Tamban kering pun, colek belacan pun sedap juga kalau air tangan mak ni biasanya.
1: Betul. Iya. Tak pernah ada komplain ke mak dia apa. Jadi masak mak dia ayuk aja lah.
0: Betul sangat mak. Tak salah pun. Ardi sebab sebab nunggu mak datang tu nak makan air tangan apa masak mak yang tukang masak lah. Sebab ada suruh datang.
1: Oh, ada mak situ.
0: Mak ada.
1: Salam lah ya nanti ke semua mak.
0: InsyaAllah. Nanti kami sampaikan salamnya. Ya, Nek.
1: Apa lu bawa mak main ke sini, Dik?
0: Main apa, Nek? Main goli ke? Main gasing kat sana?
1: Itu tergantung mak aja lah tu. Nak ajak mak ngah main apa. Nak ajak menyanyi, mak ngah tak pandai nyanyi.
0: Main congkak. Boleh duduk aja kan?
1: Boleh-boleh juga tu. Tak ada mana congkak dia pun mak tak tahu.
0: Gali lubang tanah aja lah. Pakai batu.
1: Jadi kalau nak main tu, kita kumpul nenek-nenek, Nek Manda, Nek Pino, kita bawa.
0: Ya, main. Boleh. Ya, Nek.
1: Itulah. Dah malam lagu lah, Dik.
0: Lagu apa, Nek, malam ni?
1: Nek baru aja dengar, tak tahu lagu apa yang belum agak, ya.
0: Lah malam ni lagu-lagu slow-slow sedap, Nek.
1: Lagu Cik Ainun, udah belum?
0: Oh, Cik Ainun, janda muda, cukup lawa. Itu dia.
1: Boleh? Itu belum?
0: Belum.
1: Itu aja lah nanti.
0: Saya.
1: Dah malam, mak ngah pun tak dengar. Siapa-siapa dah salam, mak ngah salam. Untuk semua aja lah.
0: Boleh.
1: Yang dah masuk, belum masuk. Saya. Kita salam sehat, mudah-mudahan. Dia sehat, mudah rezeki umur yang panjang.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nek pun gitu juga.
1: Pada semualah. Ada Ardi juga balik nanti hati-hati.
0: Amin ya Allah.
1: Itu pun nak berangkat anak pergi kerja tu.
0: Yelah. Salam buat semua.
1: Yelah,
0: salam semua untuk keluarga Nek Ngah di Cikolik. Ya, Nek Ngah, ya.
1: Waalaikumsalam. Yelah, Adi. Kita dah malam gini. Segitu aja deh, Adi. Yang dah masuk semua, mak ngah salam.
0: Baiklah,
1: semua,
0: Adi. Kalau macam tu.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perompak di mana pun saja berada, nampaknya Nek Ngah tadi penelpon tak akhir kita. Tapi kita cuba teliklah intai dulu di talian telpon. Yang nak bergabung pun boleh juga. Yang belum tidur, yang masih duduk tercangkung ke, yang tengah duduk berbual ke. Buat orang tua-tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai, Karimun. Baik orang Kepri maupun di luar Kepri, jom sama bergabung. Ibarat kata dari Teluk pergi ke Tanjung, Sampan juga tambat tambatkan tak. Kali, kalaulah sama kita bergabung, tanda menyambung silaturahmi. Bila dikata sampan sudah tambatkan tali, angin selatan ombak memecah. Jikalau sudah tersambung silaturahmi, tentu hidup mendapat berkah. Baik, saudara perompak di mana pun saja berada, memanglah kata orang, laju-laju perahu laju. Apa nama orang di darat menabur bertih. Hari Sabtu malam minggu, ramai orang pergi berkasih. Pohon dikata kalau tumbuh batang selasih, ranting juga sudah berpaut. Ramai orang pergi berkasih, duduk bersama di tepi laut. Tapi ibarat kata kuntum bunga sudah berpaut, batang berduri, batangnya nibung. Ramai orang di tepi laut, saya seorang di atas busung. Baik, saudara perompak di mana pun saja berada, pantun-pantun berkasih malam minggu ni memanglah syahdu. Ibarat kata puas

puas tanam selasih, ya, puas-puas tanam selasih orang di laman jemukan kain, puas-puas tanam, puas-puas bertanam kasih sama berdoa naik pelamin pun dikata. Ibarat kata kalaulah ada si kain lampin, jikalau ada si kain lampin, apa nama, jikalau ada si kain lampin, air sungai pasang kuatnya arus. Jikalau sama cinta terjalin, jangan berkata ucapnya putus. Baiklah, saudara perempuan di mana pun saja berada, ombak meninggi di awal pagi, rupa membasah orang bersampan. Hendak pergi, ku lepaskan pergi, bawalah kisah jadi kenangan. Tentu jua selat di tanjung lagi bertakung, bubu rotan pasanglah juga. Buluh betung lagi melengkung, diterpa hujan, luruslah dia. Pulau sepi disinggah elang secawan camar di atas tali. Jikalau nanti rasa nak pulang, jalan terhampar untuk kembali. Berkayuh sampai mudik ke berkayuh sampan mudik ke tanjung, di batu hampar hanyut ke tepi. Harapkan hujan meluruskan betong kasih terdampar di gurun sepi. Kunang-kunang terbang melambai hinggap di dahan pokok meranti. Menimang-nimang kasih tak sampai nak bulan, menanti bulan di tengah hari. Ibarat kata dari, tentunya ibarat kata gading sampan bergading gajah, gading-gading pengawal raja, sanding tuan bersanding tuah, sanding-sanding jadi pemuka. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, tentu nampaknya sampai penghujung masa jua kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Selepas ini kita akan berada pada acara Taman Penyair yang ingin, mudah-mudahan di Taman Penyair sama kita mendengarkan orang tu, orang muda, orang yang bijak, tentu ramai pandai bersair juga, bermadah kata, tentu mudah-mudahan membawa kejayaan bagi budaya Melayu. Baiklah, saudara perempuan, apa guna pasang pelita kalaulah tidak dengan sumbunya? Apalah guna bermain cinta kalaulah tidak dengan sungguhnya? Memang yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, dan yang indah itu bahasa. Tetap bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

joget dangkung merupakan kesenian tari tradisional yang sudah ada sejak masa kerajaan Melayu di Kepulauan Riau. Nama joget dangkung konon berasal dari bunyi-bunyian yang keluar dari alat musik pengiring tarian, yaitu gendang yang berbunyi dang dan gong yang berbunyi kong. Joget dangkung dipertunjukkan dalam upacara adat sebagai penghibur warga kerajaan pada zaman dahulu serta sebagai penghibur semua masyarakat di sekitar kerajaan. Kesenian joget dangkung ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, baik dari perubahan alat musik yaitu dengan menggunakan biola, perubahan bentuk pertunjukan, perubahan formasi anak joget, perubahan gerakan joget dangkung, perubahan lagu joget, dan perubahan kostum serta tata rias joget dangkung. Kepopuleran kesenian joget dangkung tidak hanya di wilayah Kepulauan Riau saja, namun juga berkembang di wilayah lain di Pulau Sumatera seperti daerah Medan, Jambi, dan Palembang. Kepopuleran joget dangkung di dalam dan di luar wilayah Kepulauan Riau telah mendorong lahirnya kelompok joget dangkung di berbagai daerah. Kelompok-kelompok kesenian joget dangkung itulah yang berjasa mempopulerkan kesenian joget dangkung ke seluruh pelosok wilayah Kepulauan Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Minggu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

M.H. Ainun Najib. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Maha Agung Ia yang mustahil menganugerahkan keburukan. Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya? Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima, kecuali kesucian tidaklah Tuhan berikan kepada kita. Kotoran adalah kesucian yang hakikatnya tak dipelihara. Katakan padaku, adakah neraka itu kufur dan durhaka? Sedang bagi keadilan hukum, Ia menyediakan dirinya. Kemanapun memandang, yang tampak ialah kebenaran. Kebatilan hanyalah kebenaran yang tak diberi ruang. Maha Anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Suapi Ia makanan agar tak lapar dan berwajah keburukan. Tuhan kekasihku, tak mengajari apapun kecuali cinta. Kebencian tak ada kecuali cinta kau lukai.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan nyiru sembarang nyiru, nyiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.
1: Puisi oleh M. Febriadi.
2: Seribu Masjid.

Masjid itu dua macamnya. Satu ruh, lainnya badan. Satu di atas tanah berdiri, lainnya bersemayam di hati. Tak boleh hilang salah satunya. Kalau ruh ditindas, masjid hanya batu. Kalau badan tak didirikan, masjid hanya hantu. Masing-masing kepada Tuhan tak bisa bertamu. Dua, masjid selalu dua macamnya. Satu terbuat dari bata dan logam, lainnya tak terperi karena sejati. Tiga, masjid batu bata berdiri di mana-mana. Masjid sejati tak menentu tempat tinggalnya. Timbul tenggelam antara ada dan tiada, mungkin di hati kita. Di dalam jiwa, di pusat sukma,

Sangat mahal biaya masjid di Badan. Padahal temboknya berlumut karena hujan. Adapun masjid ruh kita beli dengan ketakjuban. Tak bisa lapuk karena asmanya kita zikirkan. Masjid Badan gampang binasa. Matahari mengelupas warnanya ketika datang badai, beterbangan gentingnya oleh gempa ambruk dindingnya. Masjid ruh mengabadi. Pisau tak sanggup menikamnya, senapan tak bisa membidiknya, politik tak mampu memenjarakannya. 5. Masjid ruh kita bawa kemana-mana. Ke sekolah, kantor, pasar, dan tamasya. Kita bawa naik sepeda, berjejal di bis kota, tanpa seorang pun sanggup mencopetnya. Sebab tangan pencuri amatlah pendeknya. Sedang masjid ruh di dada adalah cakrawala, cengkeraman tangan para penguasa, betapa kerdilnya. Sebab masjid ruh adalah semesta raya. Jika kita berumah, jika kita berumah di masjid ruh, tak kuasa para musuh melihat kita. Jika kita terjun memasuki genggamannya, mereka menembak.

Masjid itu dua macamnya. Masjid badan berdiri kaku, tak bisa dikengkam. Tak mungkin kita bawa masuk kuburan. Adapun justru masjid ruh yang mengangkat kita melampaui ujung waktu nun di sana, terbang melintasi seribu alam, seribu semesta, hinggap ke haribaan cintanya. 7. Masjid itu dua macamnya. Orang yang hanya punya masjid pertama segera mati sebelum membusuk dagingnya, karena kiblatnya hanya batu berhala. Tetapi mereka yang sombong dengan masjid kedua berkeliaran sebagai ruh gentayangan, tidak memiliki tanah pijakan, sehingga kakinya gagal berjalan. Maka hanya bagi orang yang waspada, dua masjid menjadi satu jumlahnya: syariat dan hakikat menyatu dalam tarikat kemakrifat. 8. Bahkan seribu masjid, sejuta masjid, niscaya hanya satu belaka jumlahnya. Sebab 7 samudera gerakan sejarah bergetar dalam satu ukhuwah Islamiyah. Sesekali kita pertengkarkan soal bid'ah atau jumlah rokaat sebuah sholat sunnah. Itu sekedar pertengkaran suami istri untuk memperoleh kemesraan kembali. Para pemimpin saling bercuriga. Kelompok satu mengafirkan lainnya. Itu namanya belajar mendewasakan khilafah.

1000 masjid dibangun, 1000 lainnya didirikan. Pesan Allah dijunjung di ubun-ubun, tagihan masa depan kita cicilkan. 1000 orang mendirikan satu masjid badan ketika peradaban menyerah kepada kebuntuan. Hadir engkau semua menyodorkan kaul. 1000 masjid tumbuh dalam sejarah, bergetar menyatu sejumlah Allah di genggamnya dunia, tidak dengan kekuasaan, melainkan dengan hikmah kepemimpinan. Allah itu mustahil kalah, sebab kehidupan senantiasa lapar nubuah. Pada berjuta Abu Jahal yang menghadang langkah, muazin kita selalu

0: Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Besti, ya bestiku Mina. Bila lagi nih kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni, nanti habis pula.
1: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi nak ke

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Ketika engkau bersembahyang, M.H. Ainun Najib. Ketika engkau bersembahyang, oleh takbirmu pintu langit terkuakkan. Partikel udara dan ruang hampa bergetar bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah dan surah membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh alifmu mengakar ke pusat bumi. Rukuk lambadanmu memandangi asal-usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis. Di dalam cinta Allah, hati gerimis. Sujud adalah satu-satunya hakikat hidup, karena perjalanan hanya untuk tua dan redup. Ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri. Pergi sejauh-jauhnya agar sampai kembali. Badan diperas, jiwa dipompa tak terkira-kira. Kalau dia pecah terbelah, sujud mengutuhkannya. Sembahyang di atas sajadah cahaya, melangkah perlahan-lahan ke rumah rahasia. Rumah yang tak ada ruang, tak ada waktunya, yang tak bisa dikisahkan kepada siapapun. Oleh-oleh dari sembahnya adalah sinar wajah, pancaran yang tak terumuskan oleh ilmu fisika. Hatimu sabar mulia, kaki seteguh batu karang, dadamu mencakrawala seluas arasy.

0: Puisi oleh M. Febriyadi.
1: Begitu engkau bersujud, M.H. Ainun Najib. Begitu engkau bersujud, terbangunlah ruang yang kau tempati itu menjadi sebuah masjid. Setiap kali engkau bersujud, setiap kali pula telah engkau dirikan masjid. Wahai, betapa menakjubkan, berapa ribu masjid telah engkau bangun selama hidupmu. Tak terbilang jumlahnya, menara masjidmu meninggi, menembus langit, memasuki alam makrifat. Setiap gedung, rumah, milik atau tanah seketika bernama masjid. Begitu engkau tempati untuk bersujud. Setiap lembar rupiah yang kau sodorkan kepada ridho Tuhan menjelma menjadi sejadah kemuliaan. Setiap butir beras yang kau tanah dan kau tuangkan ke piring keilahian menjadi serokaat sembahyang, dan setiap tetes air yang kau topurkan untuk cinta kasih ketuhanan lahir menjadi kumandang suara azan. Kalau engkau bawa badanmu bersujud, engkaulah masjid. Kalau engkau bawa matamu memandang yang dipandang Allah, engkaulah kiblat. Kalau engkau pandang telingamu mendengar yang didengar Allah, engkaulah tilawah suci. Dan kalau derakkan hatimu mencintai yang dicintai Allah, engkaulah ayatullah. Ilmu pengetahuan bersujud, pekerjaanmu bersujud, karirmu bersujud, rumah tanggamu bersujud, sepi dan ramai bersujud. Duka deritamu bersujud. Menjadilah

0: 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar kuntum, variasi kuntum tengah, filosofi. Memakai hiasan kuntum tengah, ditekat untuk bantal kope. Pandai makan harumlah maruah, rahmat bertumpu hidup pun baik.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
3: Sajak MH Ainun Najib. Demi rembulan yang engkau ciptakan khusus untuk memulangkan diriku, kepada kumandang tangis bayi yang telanjang, yang hening lagunya bergantung.

0: kegaiban. Demi rembulan di larut malam yang bagai kereta kencana ditarik oleh kuda siluman yang bangkit dari cakrawala, yang bangkit begitu saja, berderap perlahan dan menciptakan gemuruh dalam kediaman. Demi rembulan yang engkau ciptakan untuk mengusap kening jiwa yang berabad menangis, jiwa Adam rintih kerinduan yang mencegatnya di ujung jalan, yang mencegatku kini dalam derita dan keasingan, yang terus menjelma, yang mengawali setiap pekik kelahiran dan yang terus berkembang dalam kenangan. Demi rembulan yang bagai pejalan sunyi menjelajah seluruh malam sehingga terciptalah dunia dan kehidupan dari angin, embun dan dedaunan yang berkilat karena cahayanya, yang seakan mengisyaratkan harapan bagi kerinduanku nanti. Ah Tuhan, demi rembulan yang engkau ciptakan, buat menggoda di semak-semak ini, di hutan-hutan gelap yang tercipta, di dalam gaung jiwa, dalam gelegak samudra, dalam gelegak darahku yang letih. Dan maya, kutikamkan pisau ini ke dadaku, terimalah semangatku, reguklah cintaku.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
2: Puisi oleh M. Febriadi.
0: Apakah puisi-puisi ini, M.H. Ainun Najib? Apakah puisi-puisi ini jelmaan rohmu, Tuhanku, sehingga aku merasa bahagia jika bergaul dengannya? Ia selalu membuka ruang hingga aku setia pada kemungkinan. Ia adalah sembahyang yang penuh kemerdekaan. Tuhan, di antara sekian cara hidup, agama dan peraturan-peraturan, puisi memberi keikhlasan

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Di depan patung Buddha, M.H. Ainun Najib. Kau ada, aku pun ada, tapi kau bahagia, aku tidak. Apa karena ada nyawa, maka tak bahagia? Sedang dengan nyawa, orang ingin bahagia. Kukira salah mulanya. Adam dilempar dari surga. Mengapa harus kembali ke sana? Mengapa tak ke

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia bergayu nengok tu. Aduh, kepula potu gayu macam gitu.
2: Biar je lah, dia suka.
1: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah, cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti.

0: nanti kalau tak betul.
1: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
0: Hah? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
2: Puisi oleh M. Febriadi.
3: Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. M.H. Ainun Najib. Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. Sebab makin banyak memandang adegan kehidupan, makin bertumpuk pula pertanyaan kepada Tuhan. Hidup ini ruwet, seperti lingkaran setan, seperti perang berubuh yang tak bisa diuraikan, serta penuh benturan yang seperti sengaja diciptakan. Ah, tetapi mudah saja jika Tuhan mau mengubah semuanya atau menghapusnya, lantas menciptakan lagi dunia yang sedikit agak bermutu, terhormat, dan mulia. Tapi kukira itu tak mungkin terlaksana. Sebab siapa tahu Tuhan merasa asyik dengan kekonyolan kita. Dan agar tak kehilangan permainan, kita terus saja dipelihara.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
2: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ni penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau, dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang kau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa, dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapak kau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Kosong MH Ainun Najib. Kenapakah kadang-kadang demikian kosong hidup ini, Tuhanku? Segala keramaian di sekelilingku lalu lalang pikiran dan hasrat kehidupan yang menggoreskan seribu warna peradaban. Segala apapun yang dikurung langitmu, segala apapun yang dibilikku, telapak tanganku yang tiba-tiba ku amati, bahkan wajahku yang dipantulkan oleh cermin ini, ku rasakan amat kosong dan sunyi. Tetapi di dalam dadaku, tetapi di dalam jiwaku, ada bergaung suara-suara, ada tekanan-tekanan yang asing rasanya, seperti jeritan, seperti teriakan dalam diam, seperti diam dalam teriakan, seperti dendam, seperti kerinduan, atau pusaran permainan yang tak bisa aku hindarkan. Tuhanku, apakah perasaan yang semacam ini juga yang mendorongmu untuk menciptakan manusia dan semesta?

0: di Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
5: Hai, Rio.
6: Sudah bergabung bersama kami di 0771-450551 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Gu Windam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikapmu yang adil dan hikmah atas keputusanmu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan rasul pilihanmu. Hampir semua rasul yang engkau utus kepada kaumnya, dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Ahad tanggal 7 Juni tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guindam yang beratur. Ini Guindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kaum muslimin, saudaraku perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa di dalam menuntut ilmu syar'i dan mengajarkannya, keduanya sama-sama memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan agung. Dan keduanya sangatlah penting bagi kehidupan seorang muslim. Dengan kedua hal tersebut, seorang muslim bisa meraih banyak sekali kebaikan dan keutamaan. Dalam proses menuntut ilmu dan mempelajarinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan nabinya untuk senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan tambahan ilmu. Allah Ta'ala tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta diberikan kelebihan sesuatu kecuali ilmu syar'i. Sungguh, hal ini menunjukkan bahwa ilmu harus diutamakan dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qur rabbi zidni 'ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad, "Rabbi zidni 'ilma." Wahai Rabb, tambahkanlah ilmu kepadaku. Al-Quran Surah Taha ayat 114. Ayat ini penuh dengan kemuliaan, mengembirakan mereka yang menuntut ilmu, memecut kembali semangat yang melemah saat sedang malas, dan membangkitkan kembali usaha serta kerja keras di dalam mempelajarinya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa dan menyampaikan wahyu Allah kepada seluruh manusia saja, masih dan senantiasa diperintahkan untuk berdoa meminta diberikan tambahan ilmu. Lalu bagaimana halnya dengan kita yang tentu sangat jauh sekali keutamaan dan kedudukannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, saudaraku perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa orang yang berilmu selangkah lebih dekat kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahzarul akhirah wayarjuna rahmatah wayarju rahmat rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab." Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa orang berilmu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang tidak berilmu. Dan kedudukan mereka tentu saja lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa pentingnya kedudukan ilmu syar'i ini terhadap semua hal duniawi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walah wa 'alimun aw muta'allimun." Ketahuilah, dunia itu terlaknat. Segala yang terkandung di dalamnya terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepada Allah, seorang alim atau penuntut ilmu syar'i. Kaum muslimin, saudaraku perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala bahkan mengaitkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ilmu. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, "Man arada ad-dunya fa'alayhi bil-'ilmi wa man arada al-akhirah fa'alayhi bil-'ilmi." Siapa yang ingin kebahagiaan dunia, maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaknya dengan ilmu. Ini ada di dalam kitab Asy-Syafi'i, Al-Manaqib Asy-Syafi'i juz yang kedua, halaman 139. Ketahuilah bahwa menuntut ilmu lebih didahulukan dan lebih diutamakan daripada amal-amal sunnah yang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna maqama ahadikum fi sabilillah afdal min salatihi fi baitihi 70 aaman." Sesungguhnya berdirinya salah seorang dari kalian di jalan Allah atau di medan jihad lebih utama daripada salat sunnah di rumahnya selama 70 tahun. Menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk jihad di jalan Allah yang paling mulia, karena hanya dengan ilmulah agama ini tegak dan tersebar di muka bumi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarja'." Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarja'. Barang siapa yang keluar dalam rangka untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Kaum muslimin, saudaraku perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu adalah tanda Allah taala menginginkan kebaikan untuk diri kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillaha bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah hendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan jadikan ia paham dalam agama. Sebaliknya, kaum muslimin, saat seseorang bermalas-malasan di dalam mempelajari ilmu syar'i, bahkan meremehkannya, maka ia harus waspada. Bisa jadi ini bertanda Allah Ta'ala tidak menginginkan kebaikan untuk dirinya. Hendaknya ia segera bertobat dan menyibukkan diri kepada menyibukkan diri kembali di dalam belajar dan menuntut ilmu, sehingga nantinya Allah Ta'ala bukakan kembali pintu-pintu kebaikan untuk dirinya. Kaum muslimin, saudaraku perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya menuntut ilmu syar'i dan mempelajarinya bukan semata-mata karena banyaknya keutamaan yang akan diperoleh. Lebih dari itu semua, Allah Ta'ala telah menjadikan thalibul ilmi, menuntut ilmu, sebagai salah satu fitrah dan bawaan semua orang saat ia dilahirkan ke dunia ini. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan serta membekali setiap jiwa yang ada dengan wasilah dan berbagai sarana untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun." Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha untuk memperdalam pengetahuan dan keilmuan agama Islam kita ini, mempelajari apa-apa yang menjadi kewajiban kita dan memaksimalkan waktu yang ada untuk terus-menerus duduk di majelis ilmu. Kaum muslimin, saudaraku perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja semua keutamaan yang telah kita sebutkan tidak akan bisa diraih kecuali oleh mereka yang ikhlas mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari. Hanya berilmu dan semangat belajar saja tidak cukup. Semua harus dibarengi dengan keikhlasan dan realisasi atas apa yang telah kita pelajari. Karena di akhirat nanti pun kita akan dimintai pertanggungjawabannya atas ilmu yang telah kita pelajari. Kaum muslimin, saudaraku perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian apa yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau Maha Tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan, lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir, hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama. Kemajuan teknologi digital membawa perubahan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Segala sesuatu kini serba cepat, praktis dan terhubung melalui layar gawai. Namun, saudara perempat, di balik pesatnya perkembangan ini muncul kekhawatiran akan lunturnya nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas bangsa. Tantangannya jelas, bagaimana agar kemajuan digital ini tidak menghapus jejak budaya, melainkan memperkuat dan melestarikannya. Nilai yang kemudian melahirkan gagasan tentang solusi digital berakar budaya, sebuah pendekatan yang menggabungkan kecanggihan teknologi dengan kearifan lokal. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Menari bukan hanya sekedar bentuk hiburan atau ekspresi seni, tetapi juga aktivitas yang menyimpan banyak manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental. Dari anak-anak hingga orang dewasa, menari dapat menjadi cara menyenangkan untuk menjaga kebugaran, menyalurkan emosi dan juga memperkuat rasa percaya diri. Nah, saudara perempat, menari membantu melatih koordinasi tubuh, kelincahan serta keseimbangan. Gerakan dalam tarian ini mampu meningkatkan kekuatan otot, memperbaiki postur tubuh dan melatih daya tahan jantung. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Rompar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara, hidup yang penuh makna tak selalu ditentukan oleh seberapa besar banyak duit kita, seberapa besar harta yang kita punya atau jabatan yang kita miliki. Melainkan bagaimana seseorang mampu mensyukuri setiap nikmat kecil dan memandang kehidupan dengan prasangka yang baik. Pagi ini masih bisa bernafas, alhamdulillah. Masih bisa menghirup oksigen, menghirup udara yang segar pagi hari ini. Alhamdulillah, gitu. Ini bersyukur ya. Ini menjadikan hati lebih kita lebih tenang gitu ya. Sementara prasangka yang baik ini akan membuat pikiran lebih jernih dalam menghadapi tantangan. Tengok pagi ini, pagi yang jingga, cele, kan? Rasa syukur ini sejatinya sedara perempat tidak hanya hadir saat kita menerima keberhasilan ataupun rezeki yang besar, tapi juga ketika masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, prasangka baik atau husnuzan ini jadi kunci ya untuk jaga keharmonisan hidup kita, insya Allah. Jadi dengan memandang positif terhadap diri sendiri, kita akan lebih percaya diri dalam melangkah, walaupun nanti di dalam perjalanan pasti banyak tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi gitu ya. Nah, prasangka baik terhadap orang lain juga ini akan memperkuat hubungan sosial, dan prasangka baik terhadap setiap peristiwa membantu melihat sisi positif di balik cobaan hidup. Cobaan.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Saudara perempat, peran keluarga membentuk generasi yang berkarakter, kuat, dan juga beriman. Nah, keluarga merupakan pondasi utama dalam membentuk kepribadian seseorang. Nah, di lingkungan keluargalah nilai-nilai pertama tentang kehidupan, moral, dan iman ditanamkan. Melalui bimbingan yang konsisten, keluarga berperan penting mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kuat serta berlandaskan keimanan yang kokoh. Peran orang tua menjadi kunci dalam proses ini. Nah, dengan memberikan teladan yang baik, membiasakan komunikasi yang penuh kasih sayang, serta menanamkan nilai religius sejak dini, anak akan tumbuh dengan akhlak mulia dan sikap tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Keluarga yang harmonis dan penuh dukungan emosional juga mampu menciptakan rasa percaya diri serta kemandirian pada anak. Selain itu juga, pendidikan agama dan moral yang diterapkan di rumah menjadi benteng penting bagi generasi muda agar tidak mudah terpengaruh oleh arus negatif perkembangan teknologi dan pergaulan bebas. Kehidupan beriman yang ditanamkan sejak kecil ini akan membimbing mereka untuk selalu berpegang pada kebaikan, kejujuran, dan juga tanggungjawab. Dengan demikian, saudara perempuan, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sekolah pertama yang membentuk jati diri anak. Generasi yang berkarakter dan kuat juga beriman ini akan menjadi aset berharga bagi bangsa, mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan juga bermartabat.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Rompar FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Saudara berempat, nilai empati negara terhadap rakyat. Wujud kepedulian yang membawa kesejahteraan. Saudara berempat, empati bukan hanya dimiliki oleh individu dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga harus hadir dalam sebuah negara yang melalui kebijakan dan tindakan nyata terhadap rakyat. Nilai empati dari negara ini tercermin dari kemampuan pemerintah mendengar, memahami, serta merespon kebutuhan masyarakat, terutama pada saat menghadapi kesulitan. Empati negara ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti penyediaan layanan kesehatan yang merata, program bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu, serta kebijakan pendidikan yang adil, agar setiap anak bangsa mampu dan juga memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Langkah-langkah ini mewujudkan bahwa negara hadir untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya, bukan sebagian kalangan. Nah, di masa krisis misalnya, baik itu bencana alam, pandemi, maupun gejolak ekonomi, nilai empati dari negara diuji secara nyata. Respon cepat, transparan, dan juga berpihak kepada masyarakat menjadi cermin kepedulian negara dalam menjaga kepercayaan rakyat. Dan empati ini sekaligus menjadi perekat hubungan antara pemerintah dan juga masyarakat, membangun rasa solidaritas serta memperkuat semangat kebangsaan. Nah, dengan mengedepankan empati, negara tidak hanya sekedar menjalankan fungsi pemerintahan, tapi juga menjadi rumah besar yang menumbuhkan rasa aman, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya. Empati negara adalah kunci untuk membangun bangsa yang lebih manusiawi, harmonis, dan bermartabat.

sabar dan bertenaga. Bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari.

Terima kasih Saudara Perempuan, masih mendengarkan siaran kita Perempuan FM, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Saudara Perempuan, keadilan harus hadir untuk seluruh rakyat. Keadilan merupakan pondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, tanpa adanya keadilan, masyarakat juga akan mudah terpecah, kehilangan rasa percaya dan menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin

lebar. Nah, oleh karena itu, saudara perempuan, keadilan juga harus hadir dan dirasakan oleh seluruh rakyat tanpa memandang status, latar belakang maupun perbedaan lainnya. Keadilan bukan hanya sebatas penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu, tapi juga mencakup pemerataan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta kesempatan hidup layak. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warganya mendapatkan perlakuan yang adil, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang seimbang, damai, dan sejahtera. Nah, dalam praktiknya, keadilan hadir ketika pemerintah mampu menyalurkan bantuan sosial dengan tepat sasaran, memberikan pelayanan publik yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, serta melindungi hak-hak warga dari segala bentuk diskriminasi. Nah, keadilan juga harus ditegakkan dalam ranah hukum agar rakyat percaya bahwa setiap pelanggaran akan diproses secara objektif tanpa ada keberpihakan. Nah, dengan hadirnya keadilan, rakyat juga akan merasa dihargai dan dilindungi sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Nah, keadilan bukan hanya cita-cita, tapi kebutuhan yang wajib diwujudkan demi membangun Indonesia yang lebih bermartabat, sejahtera, dan berlandaskan nilai kemanusiaan.

tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Kini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.

0: Berita Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Rahmat, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam dunia kerja, profesionalisme menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang produktif dan juga sehat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian tempat kerja yang menjalankan sistem berdasarkan sentimen pribadi, bukan pada kompetensi dan kinerja. Pola ini dapat menimbulkan ketidakadilan, menurunkan semangat kerja, bahkan menghambat kemajuan organisasi. Sistem kerja yang didasari oleh sentimen seperti suka atau tidak suka terhadap individu berpotensi menciptakan suasana kerja yang tidak sehat. Pegawai yang bekerja dengan sungguh-sungguh bisa saja tersisihkan hanya karena faktor kedekatan. Sementara mereka yang dekat secara emosional dengan atasan justru mendapatkan keistimewaan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Seni rupa merupakan salah satu cabang seni yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Melalui goresan warna, bentuk dan juga komposisi visual, seni rupa mampu menjadi medium untuk mengekspresikan perasaan, gagasan serta pandangan terhadap dunia dan sekitarnya. Tidak hanya sebagai bentuk keindahan, seni rupa juga menjadi cermin sosial yang mencatat perjalanan budaya dan sejarah manusia dari masa ke masa. Seni rupa juga mencakup berbagai bidang seperti seni lukis, patung, grafis, kriya, fotografi dan juga desain. Setiap karyanya lahir dari perpaduan antara imajinasi, teknik serta kepekaan terhadap nilai estetika. Demikian, saya Syahrudin Nasenam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya.